0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Colong yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sein sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang pagi ini dalam Malam Menyapa masih akan terus hadir untuk Anda. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan perbincangan dalam dialog Astacita. Langkah YBM Brilian menuju generasi bebas stunting yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malang menyapa pagi ini, saudara, pada program Asta Cita hadir kembali menyapa Anda untuk hari ini, Sabtu, 15 Agustus 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk pagi hari ini kita akan hadirkan pembahasan tentang langkah YBM Brilliant menuju generasi bebas stunting. Sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang, yang juga jauh-jauh ini dari rumah kemudian datang ke sini, ada Mas Ramadhani selaku Kepala Cabang YBM Brilliant SBO Malang. Mas Ramadhani, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perjalanan aman ya pagi ini ya?
2: Alhamdulillah.
1: Gak ketemu macet?
2: Luar biasa.
1: Gak ketemu karnaval? Belum ya?
2: Belum.
1: Mas Ramadhani gak sendirian aja, iya. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Mbak Lailatul Ida Safitri, Our Dear Bright Scholarship SBO Malang, yang sudah hadir juga. Saya manggilnya Mbak siapa nih?
3: Laila.
1: Mbak Laila, siap. Sehat ya Mbak Laila ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini tadi berangkat dari mana ini Mbak Laila?
3: Dari Dau.
1: Oh, dingin ya?
3: Dingin banget.
1: Menembus dinginnya Dau, Kota Malang ya?
3: Iya.
1: Luar biasa. Ini kami akan hadirkan pembahasan tentang langkah YBM Brilliant menuju generasi bebas stunting. Ini Mas Ramadhani ini kayaknya yang harus ngomong duluan ini. Apa sih aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman YBM Brilliant untuk membantu program Asta Cita dalam pembebasan stunting? Tapi sebelumnya, diperkenalkan terlebih dahulu aja nih Mas Dani,
2: iya,
1: tentang YBM Brilliant. Mungkin pendengar kita, pemirsa yang ada di YouTube, ini juga ingin kenalan lebih dalam dengan YBM Brilliant.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Riza atas waktunya. Selamat pagi mungkin penyapa dan pendengar Radio Pro 1 RRI Malang. Perkenalkan, saya Ramadhani, kita Head Regional ataupun Kepala Cabang daripada YBM Brilliant. Jadi YBM Brilliant itu adalah sebuah lembaga zakat berstatus nasional. Dan alhamdulillah kita di Jawa Timur ini ada dua regional, Mbak Riza, ada di Surabaya dan kemudian ada di Kota Malang. Nah, kenapa di Malang kita jadi special brand office? Karena kan memang Lasnas itu di setiap provinsi minimal harusnya satu, tapi karena kita mengikut daripada region kita, karena YBM Brilliant ini adalah sebuah lembaga zakat yang hari ini mengelola, kemudian juga menghimpun dana-dana zakat, infak, sedekah karyawan Insan Brilliant BRI.
1: Baik,
2: baik. Gitu kurang lebih.
1: Jadi ini anggotanya, membernya teman-teman dari BRI begitu ya?
2: Betul.
1: Apa membuka untuk umum juga ini Mas Dani?
2: Membuka untuk umum. Jadi kita itu bukan hanya menghimpun dari teman-teman Insan Brilliant ya, BRI, tapi juga kita dari masyarakat umum juga.
1: Baik, gitu. Siap. Juga bisa join di Brilliant ini.
2: Benar.
1: Ya? Baik. Untuk biasanya dari penyaluran-penyaluran yang dilakukan oleh teman-teman YBM Brilliant ini fokusnya kemana aja nih Mas Dani?
2: Ya, jadi kita punya 5 pilar program, Mbak Riza. Jadi dari mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.
1: Komplit ya?
2: Alhamdulillah.
1: Siap,
2: dari martabak pendidikan. Telurnya 2. Komplit.
1: Ini udah 2, daging sapi
2: daging
1: lagi.
2: Sapi.
1: Oke, pendidikan, kesehatan.
2: Iya. Dakwah, sosial, kemanusiaan, sama ekonomi.
1: Wow.
2: Iya. Jadi kita punya 5 pilar program yang kemudian kita turunkan jadi bermacam-macam program. Kalau kemarin kan kita pernah bahas di Pro 1 itu tentang tangga bencana gitu ya, bagaimana mitigasi. Itu berarti kalau masuk ke program sosial kemanusiaan.
1: Wow, ada juga program mitigasi dari YBM Brilliant?
2: Ada, gitu. Loh. Itu sudah kemarin
1: ini
2: tuh.
1: Ini padahal les ya?
2: Iya, lembaga amil zakat, betul.
1: Siap, siap, siap.
2: Artinya kan kita bagaimana bisa menjaga hajat hidup orang banyak dalam artian kategorinya mustahik ataupun prasejahtera gitu kurang lebih. Nah, maka agenda stunting ini masuk ke agenda kesehatan kita.
1: Baik, siap.
2: Gitu kurang lebih.
1: Dari agenda kesehatan milik YBM Brilliant, stunting masuk dalam salah satu upaya penanganannya juga.
2: Benar,
1: begitu, Mas
2: benar,
1: Dani.
2: Benar.
1: Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan dalam membantu pengentasan stunting yang sudah dikerjakan oleh teman-teman YBM Brilliant?
2: Jadi ini alhamdulillah nanti berkaitan juga dengan Mbak Laila ya. Kemarin jadi gini, kita itu kan sebagai penerima amanah ya Mbak. Artinya kita membantu. Apalagi SK-nya SK Allah nih.
1: Iya betul. Ini ceritanya kan juga
2: agak
1: karena
2: tinggi,
1: lembaga
2: ya.
1: Betul.
2: Iya. Jadi dalam artian kita berupaya bagaimana amanah masyarakat terhadap dana kebaikan yang memang itu menjadi wajib bagi dirinya itu tersalurkan dengan tepat. Kita melihat potensi kita di akar rumput ini menjadi lebih penting dan strategis gitu ya untuk mengentaskan kalau bahasa mengentaskan ini agak sedikit lebih gimana gitu ya tapi setidaknya adalah berupaya kan gitu ya karena secara timeline dan kemudian juga waktu kita itu sangat sempit berhubungan juga dengan resources dan sebagainya. Tapi intervensi yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengurangilah gitu atau kita bisa ikut terlibat aktif dalam astacitanya presiden kita dalam penanganan ketahanan pangan dan kemudian juga pengentasan kemiskinan lewat jalur stunting salah satunya. Nah, jadi intervensi yang kita lakukan itu yang pertama adalah pasti kita harus lihat prevalensinya dulu ya.
1: Baik.
2: Daerah-daerah mana sih yang memang case stuntingnya tinggi. Kalau bicara 2025 memang dulu itu mohon maaf ini ya tanpa maksud menyinggung siapapun memang Kota Batu itu termasuk salah satunya nih.
1: Baik.
2: Gitu ya yang menjadi case stunting lumayan tinggi. Hanya saya memang update berita di beberapa bulan belakangan ini memang belum ada survei khusus lah ya. Baik. Untuk menentukan desa mana atau kabupaten mana yang memang stuntingnya tinggi. Cuman dari data tersebut tadi baru kita intervensi langsung ke akar rumputnya, contohnya ke puskesmas.
1: Baik.
2: Karena puskesmas ini kan yang memang punya data pintu pertama nih ya.
1: Betul, betul.
2: Dan dia lingkup terkecil di sebuah
1: kelompok
2: masyarakat yang langsung berhubungan dan bergesekan lah gitu. Jadi informasinya insya Allah valid gitu kurang lebih. Nah sehingga dari data tersebut barulah kita lakukan assessment mendasar tentang berapa banyak sih yang bisa mampu kita intervensi terlebih dahulu gitu ya. Artinya bukan berarti ketika kita udah datang ke puskesmas semua orang bisa kita bantu juga nih ya, gitu ya. Ya.
1: Tetap masih ada seleksi khusus begitu.
2: Seleksi khusus gitu ya. Artinya kita lihat mana yang lebih krusial terlebih dahulu.
1: Baik.
2: Kayak gitu. Apakah dari memang sisi usianya dulu gitu ya. Kemudian juga karena memang kan case-nya banyak Mbak ya. Dan saya juga artinya belajar karena memang secara jurusan saya ini IT.
1: Wah, lumayan agak jauh ya.
2: Jauh banget ya gitu.
1: Oke, oke. Okay.
2: IT yang nyemplung ke lembaga zakat, ngurusin tentang zakat, tapi programnya stunting. Wah,
1: betul,
2: mangkin tuh kan.
1: Betul.
2: Jadi, tapi artinya kita bertumbuh gitu ya. Jadi, pesan Allah kita belajar sampai akhir hayat itu benar gitu. Akhirnya saya belajar, oh ternyata stunting ini bukan hanya bicara soal pendek misalnya. Bukan hanya bicara tentang anak yang sudah lahir. Tapi dari proses dalam kandungan, misalnya seperti itu kan gitu ya.
1: Betul.
2: Nah ini yang jadi pelajaran saya, oh mana nih yang lebih krusial terlebih dahulu berdasarkan data yang ada. Kalau misalnya hari itu ternyata memang sudah pada tahap yang mereka sudah pada lahir gitu ya. Proses dari satu, karena kan intervensi kita kalau dari SOP program itu dari mulai 1 bulan sampai 2 tahun.
1: Baik.
2: Intervensi program kita kayak gitu SOP-nya. Nah makanya kita akan pastikan peserta program kita ini itu menurut SOP yang tadi. Dari 1 bulan sampai dengan
1: 2 tahun.
2: Tidak terlepas misalnya intervensinya ke ibu-ibunya gitu ya. Karena salah satu nanti intervensi kita kan adalah PMT. Sehingga di penambahan makanan tambahan ini tadi itu bisa membantulah gitu ya. Karena apa namanya, syukurnya saya sudah punya istri gitu ya, jadi saya juga belajar bagaimana apa namanya berumah tangga itu gitu ya. Kadang ada ibu-ibu juga yang ASI-nya mungkin kurang ya, dan itu juga nggak bisa kita pungkiri, artinya dari sisi ibunya juga sebenarnya harus kita intervensi gitu. Bang. Sih Bu Riza, mohon maaf ini panjangan nih.
1: Enggak panjang, ini lengkap namanya Mas Ramadhani, tapi perlu kita lengkapi juga ya dari Mbak tadi Laila ya?
2: Mbak Laila.
1: Mbak Laila, siap. Mbak Laila, ini bagaimana kemudian tadi Mas Ramadhani sempat menjelaskan bahwasannya memang salah satu titik yang diintervensi oleh YBM Brilliant ada di Kota Batu, walaupun Dau bukan Kota Batu ya. Saya lupa, Dau kan Kabupaten Malang ya. Ini tapi ada kontribusi nggak dari Mbak Laila ini sendiri dalam program yang digagas oleh YBM Brilliant? Seperti apa kontribusinya?
3: Baik, karena berhubung saya ini selaku mahasiswa akhir ya program studi gizi klinik, makanya saya diajak nih sama Pak Dani kesini untuk mengisi acara pagi hari ini. Nah, kalau terkait untuk kontribusi saya bagaimana kedepannya, mungkin nanti memang di program ini pasti membutuhkan suatu ahli gizi ya sebagai pendampingan program ini, karena ini kan program tidak bisa terlepas dari suatu masalah gizi sama kesehatan, dan itu kan di ranahnya ahli gizi seperti itu. Nah, mungkin dari saya sempat membaca juga terkait SOP bagaimana penyelenggaraan programnya, pasti nanti akan ada perekrutan terkait ahli gizi. Nah, mungkin ya dan di sini peran sebagai ahli gizi sendiri atau mungkin juga saya bisa memberikan kontribusi di sini mulai dari assessment mungkin, karena untuk menentukan atau melihat bagaimana anak tersebut termasuk dalam kategori stunting itu kan tidak bisa dilihat secara visual saja atau
1: fisik aja
3: fisik aja, karena kadang orang yang awam pasti menilai anak itu terlihat pendek pasti stunting nih, atau anak itu kurus pasti stunting, padahal nggak semua anak yang pendek atau kurus itu termasuk stunting.
1: Baik.
3: Jadi untuk indikator untuk menentukan bagaimana anak itu stunting atau enggak, itu banyak sekali indikatornya. Mungkin dari pengukuran antropometri, yaitu tinggi badan, berat badan sesuai usia, kemudian terkait asupan makannya bagaimana, pola asuh, sama ada riwayat penyakit infeksi berulang. Makanya kenapa kontribusi dari ahli gizi sendiri di sini sangat penting ya untuk menunjang pelaksanaan program tersebut. Karena untuk memberikan intervensi juga, kita juga harus bisa secara tepat dan juga maksimal gitu, supaya untuk membantu penurunan stunting tadi. Sama mungkin nanti di akhir ada monitoring dan juga evaluasi tingkat keberhasilan program ini bagaimana, seperti itu.
1: Baik, siap. Ini kolaborasi yang cukup kuat ini ya Mas Dani ya.
2: Luar biasa.
1: Artinya di sini YBM Brilliant juga sudah menggandeng teman-teman ahli gizi juga dalam pengentasan stunting. Ini tadi ada yang saya kelewat tanya ini Mas Dani, kalau untuk dalam tadi setelah disurvei beberapa orang keluarga yang terindikasi stunting, ini biasanya yang jadi prioritas utama dari YBM Brilliant untuk melakukan penanganan, yang dijadikan prioritas itu apanya dulu Mas Dani? Background ekonominya kah, atau kesehatan orang tua dan anak, atau seperti apa?
2: Iya, jadi kita lihatnya berbagai sisi nih, Mbak.
1: Oh, baik.
2: Jadi yang pertama gini, yang pertama kita pasti akan lihat kebermanfaatan dari yang dana yang kita bawa ya. Karena mohon maaf, karena kita pakainya dana zakat, maka peruntukannya agak lebih sempit dan kaku gitu ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kita pilih dulu yang prasejahtera.
1: Siap.
2: Artinya setelah secara status ekonominya memang sesuai dengan SOP program, nah maka kita akan pilih intervensinya yang sudah dalam kategori lahir ya. Nah, karena kita pilih nanti pesertanya dari mulai 1 bulan sampai yang 2 tahun tadi, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk masa program memang kita punya keterbatasan waktu, kita tentukan itu 3 bulan atau 90 hari programnya. Sehingga yang kita lakukan pertama setelah tadi melakukan assessment, kita baru nanti menggandeng juga namanya fasilitator kesehatan.
1: Baik.
2: Artinya bukan berarti jadi kita itu mengelola program lah, bukan hanya menyerahkan gitu ya. Misal kita punya dana nih, tinggal diberikan ke puskesmas, nggak gitu konsepnya. Jadi kita sudah ambil data dari puskesmas, kita juga cari fasilitator kesehatan yang memang mewakili YBM Brilliant untuk bisa ngintervensi selama 90 hari. Setelahnya baru kita ongoing program.
1: Baik-baik gitu. Sih ya. Bagaimana cara agar hal ini tidak tumpang tindih dengan program yang dimiliki oleh pemerintah, Mas Dani? Jadi kebermanfaatannya benar-benar tepat sasaran begitu?
2: Ya, yang pertama itu tadi Mbak, yang ketika assessment itu kan menyeluruh ya. Artinya kita tanya misal, oh iya datanya ada 100 orang nih, baik, gitu. Baik. Yang 100 orang nih mana sih yang memang secara klinis itu apa ya, sangat-sangat prioritas utama, misalnya baik, seperti itu. Baik. Atau mana yang memang daerah belum terjangkau, atau mana yang memang sudah terjangkau tapi tidak maksimal. Kadang kan ya kita memahami lah ya kondisi-kondisi tertentu di daerah-daerah juga tertentu, itu kan nggak semua daerah kadang intervensinya itu maksimal,
1: baik,
2: gitu ya.
1: Baik.
2: Makanya kita hadir di situ.
1: Siap. Artinya langsung sinergi ya?
2: Langsung sinergi, Mbak.
1: Misalnya sama puskesmas ada sekian data, ini yang memasuki kriteria dari YBM Brilian yang bisa disupport ini, Pak.
2: Ya.
1: Akhirnya nanti selebihnya akan didukung oleh program pemerintah begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Wow, luar biasa. Artinya semakin luas kebermanfaatan yang didapatkan.
2: Alhamdulillah, gitu, insya Allah ya, seperti itu.
1: Kak Dania, baik, iya, baik, siap. Nah, kalau kita ngomongin stunting, betul tadi seperti yang Anda sampaikan bahwasanya stunting, Mbak Laila tadi juga sempat sampaikan ya, kita nggak bisa lihat stunting itu dari fisik aja. Anak pendek, kurus itu pasti stunting. Nah, kalau Anda lihat di, Mas Dani dulu deh, kalau Anda lihat di lapangan di sekitar wilayah yang Anda intervensi ini, sebenarnya seberapa jauh sih, seberapa kompleks sih permasalahan stunting ini di wilayah tersebut, Mas Dani?
2: Yang pertama, ini case-nya bermacam-macam ya, Mbak. Dalam artian gini, mungkin kita harus sadar dulu nih sebagai orang tua bagaimana memberikan apa namanya hak lain yang layak untuk anak, misalnya gitu ya. Berarti yang pertama adalah edukasi.
1: Baik.
2: Orang tua, apalagi saya udah jadi orang tua nih, anak udah dua nih. Ini menjadi fokus penting, bukan hanya sekedar bekerja, tapi memahami tentang berumah tangga. Entah itu dari kesehatan, dari asupan gitu ya. Mohon maaf, bukan berarti saya jadi sok pinter atau merasa jadi lebih banyak ilmunya nih, tapi setidaknya memilih makanan yang baik untuk keluarga, kemudian mengurangi hal-hal yang sebenarnya itu malah berdampak terhadap kesehatan, itu menjadi lebih penting gitu. Bukan berarti apa yang semua kita inginkan itu ternyata baik kan, gitu.
1: Betul,
2: karena kan
1: betul.
2: Kalau bisa dibilang simpelnya, kadang penyakit itu datangnya dari mulut, gitu.
1: Betul, betul, betul. Dari perut ini ya, karena
2: iya,
1: apa yang ada di perut kan lewatnya mulut. Lihat, ya,
2: Mas Dani, lewatnya mulut gitu. Jadi sehingga yang pertama coba kita edukasi dulu dari sisi kesehatannya.
1: Baik.
2: Karena intervensi yang kita lakukan itu kan sebenarnya bukan berujung pada makanan yang bergizinya aja,
1: siap,
2: tapi
1: siap,
2: kepada ilmunya dulu. Itulah pentingnya kenapa pada akhirnya kita pilih pendamping yang memang ahli gizi. Setidaknya bukan hanya intervensi di bidang makanannya, tapi edukasi kelakuan hidup bersihnya juga.
1: Baik.
2: Makanya kan runtutan daripada program apa namanya stunting kita ini kan di kesehatan, kita juga punya program WASH.
1: WASH.
2: Penyediaan air bersih.
1: Oh baik, siap.
2: Itu. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya saling berkaitan.
1: Sanitasi nih.
2: Sanitasi
1: ya,
2: penting, Mbak. Karena ini mohon maaf ya, mungkin Mbak Laila ini kan kuliahnya di Jember. Salah satu intervensi program kita itu sebenarnya di Jember. Program stunting kita ini.
1: Baik, baik.
2: Yang jadi case unik adalah beberapa wilayah di daerah Jember itu, mohon maaf saya nggak bisa spesifik ya, takutnya tersinggung. Tapi memang punya kebiasaan dan budaya.
1: Baik.
2: Nggak punya sanitasi yang baik.
1: Siap.
2: Atau MCK yang ya enggak ya, punya MCK gitu ya, gitu ya. Jadi memang di sungai gitu, BAB dan sebagainya gitu ya. Jadi bagi kita hari ini bukan itu enggak baik ya, tapi kan secara lingkungan juga sekarang lumayan tercemar gitu. Kalau mungkin itu jadi kebudayaannya, apa namanya, budayanya mbah-mbahnya kita dulu, mungkin secara lingkungan juga masih bersih dulu gitu ya.
1: Orangnya juga masih dikit gitu ya.
2: Kalau sekarang itu kan kita gak bisa jamin.
1: Betul.
2: Apalagi
1: betul,
2: dengan segala macam jenis produk limbah pabrik yang kadang gak bertanggung jawab gitu. Kan kita gak bisa memastikan lingkungan itu bersih. Nah, tapi ya itu yang jadi case gitu.
1: Baik,
2: jadi sanitasinya buruk.
1: Wow.
2: Kualitas airnya buruk, ya itu kan juga bisa mengundang ya potensi-potensi penyakit itu yang menyebabkan anak dan di keluarga itu ada stunting. Gitu sih.
1: Termasuk background pengetahuan ya, Mas
2: ya,
1: Dani.
2: Betul,
1: Betul. Ini juga yang harus terus diedukasi ya.
2: Betul.
1: Mbak Leles tadi sempat menyampaikan bahwasanya yang pertama assessment, kemudian dilakukan dengan action, ada evaluasi dan monitoring. Nah kalau Anda lihat stunting ini sebenarnya yang paling sederhana, kalau kita mau putus mata rantai stunting itu apa dulu yang harus kita garap nih?
3: Baik, seperti yang dikatakan Pak Dani sebelumnya ya. Jadi benar, penyebab stunting ini kan ada berbagai banyak faktor ya, atau multifaktor, nggak cuma dari asupan makan aja, tapi juga bagaimana dari pola asuh keluarganya. Nah, kita bisa mulai itu dari memberikan edukasi atau konseling mungkin secara pendekatan dengan individu. Bagaimana kita bisa merubah pola perilaku ke keluarganya untuk memberikan makanan yang bergizi dan juga sehat sesuai dengan kecukupan gizi anaknya. Jadi kadang ada orang tua itu yang mikir, atau bahkan selama ini ya pasti mikirnya, anak saya udah makan banyak nih, tapi dia masih termasuk dalam kategori stunting, itu juga belum perlu diperbaiki pola pikir yang seperti itu. Jadi mungkin bisa aja anak itu makan 3 kali sehari atau makanannya banyak, tapi kalau seumpama makannya itu tidak cukup beragam, pasti kebutuhan gizi dalam tubuhnya juga tidak akan optimal seperti itu. Karena kalau di gizi sendiri kita ada namanya prinsip gizi seimbang atau isi piringku. Kalau dulu kan mungkin 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu disempurnakan menjadi isi piringku. Jadi dalam satu piring yang kita konsumsi itu cakupannya ada lengkap, ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, kemudian lauk hewani dan juga nabati sebagai asupan protein, kemudian ada sayur dan juga buah sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Makanya kenapa selain kita memperhatikan dari kuantitasnya, tapi kita juga harus memperhatikan dari segi kualitas dan juga kecukupan gizi makanan yang dikonsumsi anak tersebut. Kemudian juga dari hygiene dan juga sanitasi lingkungan tersebut. Benar sekali yang dikatakan Pak Dani tadi, karena saya sering ya turun ke lapangan di daerah Jember sendiri. Banyak sekali daerah-daerah yang masih sanitasi lingkungannya itu masih cukup kurang. Ada beberapa rumah mungkin yang masih belum memiliki kamar mandi pribadi, jadi masih menggunakan kamar mandi umum gitu. Terus juga kebiasaan-kebiasaan yang membuang sampah sembarangan, mungkin itu yang perlu diperbaiki juga. Jadi untuk intervensi stunting ini nggak cuma dari sisi kesehatannya aja, tapi juga harus ada kolaborasi, jadi multisektor seperti itu, entah dari segi pertanian, mungkin dari ketahanan pangan, kemudian juga akses air bersih, kemudian juga mungkin dari edukasi seperti itu.
1: Baik, siap. PR-nya jadi banyak nih Mas Dani.
2: Lumayan.
1: Dari Mbak Laila ini ada banyak sekali saran-saran ini yang bisa disampaikan tadi, bahwasanya ternyata untuk mengatasi stunting aja nggak bisa nih cuma satu sektor aja yang gerak ya. Ternyata seluruh sektor juga harus ikut bergerak ya.
2: Benar.
1: Keluarga ketika dilabeli salah satu anggotanya stunting, ini kan denial ya. Banyak sekali yang menolak. Kalau misalnya dari data yang ada bahwa sudah ditentukan bahwa bayinya stunting, ibu harus ditangani. Ini kalau YBM Brilliant sendiri, bagaimana cara untuk melakukan pendekatan pada penerima manfaat untuk bisa menyampaikan manfaat itu dengan tepat?
2: Pasti bil hikmah ya. Jadi semuanya itu berdasarkan hikmah. Dalam artian kita itu memang dalam kategori tidak memaksa juga, Mbak, sebenarnya. Karena kan apapun yang kita lakukan, kalau caranya tidak baik, maka hasilnya tidak baik, gitu. Maka yang pertama adalah edukasinya memang agak panjang. Makanya kan program kita ini nggak yang serta-merta penggugur kewajiban yang penting jalan, nggak. Jadi jauh sebelum pelaksanaan program itu, maka yang akan kita lakukan setelah asesmen data tadi, kita sudah punya nama lengkap dan sebagainya, kita intervensi, kita silaturahim ke pesertanya masing-masing.
1: Menerima manfaat tadi.
2: Iya, karena memang gak bisa dipungkiri seperti yang Mbak Riza bilang tadi, gak semua orang merasa bahwasanya itu baik ketika dia mengetahui anaknya stunting. Jadi kayak ibaratnya kayak momok lah gitu. Kok aku dikatakan anakku stunting gitu kan, berarti aku gak beres nih jadi orang tua.
1: Ya betul.
2: Ini kan gawat.
1: Labeling
2: nih.
1: Labeling negatif ya, kan mental gitu ya.
2: Ya sebenarnya gak ke situ arahnya gitu loh. Tapi kita berupaya, karena maksud saya kan gini, ketidaktahuan seorang itu kan bukan dosa. Kan betul, gitu ya. Betul. Jadi jangan menghakimi diri kita sendiri ketika kita berasa gagal jadi orang tua. Dan ketika ada orang yang mau bantu, itu seakan-akan mempermalukan. Sebenarnya nggak di situ dia notis utamanya. Tapi bagaimana, ayo kita bangkit gitu. Masih banyak jalan, masih banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita konsumsi bareng-bareng agar keberlanjutannya bisa lebih baik, mata rantainya bisa kita putus, gitu kan? Karena kalau berulang terus, mau sampai kapanpun ya gitu-gitu aja.
1: Betul.
2: Jadi intervensi pertama itu biasanya ya memang kita silaturahim ke rumah-rumah, kita jelaskan ini intervensinya seperti apa, apa yang didapat. Kadang kan ya kita gak memungkiri juga lah ya, setiap orang juga pragmatis dalam memandang sesuatu terkadang, dalam artian ngapain sih saya ikut ini, emang apa sih yang saya dapat gitu. Betul. Kadang kan perlu juga kita apa ya, kasih gula-gula lah gitu, dalam artian bukan gula-gula janji palsu ya, tapi ya memang itu untuk menambah dia untuk mau ikut, minimal mau dulu deh, mau itu kan udah luar biasa. Betul. Ya bagi kita. Betul. Ya sehingga nanti ke depan dia itu punya punya ilmu baru. Oh kalau ternyata anak satu bulan misalnya jangan kasih nasi keras gitu ya, ASI dulu, kalau ASI-nya nggak keluar ada yang lain, mungkin nanti Mbak Laila bisa jelasin nih. Gitu. Tapi setidaknya minimal ada edukasi baru di keluarganya.
1: Baik.
2: Jadi kan apa ya, bagi kami itu memang multisektoral tadi, artinya kita melihat ini bukan hanya masalah pangan nih.
1: Betul.
2: Kita lihat masalah airnya gimana, kayak gitu. Makanya kita punya program WOS. Nah kemudian kita juga ada program misalnya Family Strengthen, penguatan keluarga. Itu menjadi poin penting bagi kita. Family Strengthen itu salah satu program ya. Jadi di pendidikan kita punya Family Strengthen dan beasiswa gitu ya. Kayak Mbak Laila ini kan produknya beasiswa kita.
1: Siap,
2: pendidikan
1: siap.
2: Gitu ya. Tapi di pendidikan juga ada yang namanya Family Strengthen. Nah Family Strengthen itu kan program 3 tahun di mana kita mengintervensi semuanya, termasuk edukasi-edukasi di tahun awal, termasuk ya masalah-masalah isu stunting juga akan kita bahas di situ.
1: Baik, siap.
2: Karena intervensinya ibu-ibu semuanya, 20 orang.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oke, siap. 20 ibu-ibu ini disiapkan untuk mencetak generasi-generasi emas gitu kemungkinan.
2: Amin, insya Allah.
1: Baik, siap. Jadi salah satu tadi dijelaskan Mbak Laila yang mendapatkan manfaat dari YBM Brilliant juga begitu ya. Bentuk kemanfaatannya seperti apa Mbak Laila, mungkin bisa dijelaskan?
3: Baik, kalau dari sisi pendidikan ya, berarti saya ini dulu waktu karena saya kuliah di Jember, alhamdulillah saya memperoleh beasiswa dari program YBM Brilliant ini, Bright Scholarship. Nah, sebelum mendapat Bright Scholarship itu saya juga dapat beasiswa dari YBM Brilliant itu Smart Scholarship. Jadi kalau Smart Scholarship sendiri itu dia ada apa namanya, setiap bulan itu ada kayak living allowance gitu. Nah, kalau Bright Scholarship itu nanti dia sudah free UKT, kemudian kita juga diberikan fasilitas berupa asrama, kemudian kita ada pengembangan diri juga entah dari training ataupun juga pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi makanya program-program YBM Brilliant ini saya juga kadang ikut terjun ya, terkait di WOS itu tadi sama FS atau Family Strengthen tadi, cukup luas gitu cakupannya. Jadi nggak cuma di satu sektor aja tapi multisektor, makanya sangat-sangat alhamdulillah gitu bisa ikut berkontribusi di program YBM Brilliant.
1: Baik. Sangat mutualisme. Akhirnya Mbak Laila dengan background ahli gizi tadi bisa mensupport program-program dari YBM Brilliant, khususnya terkait tentang penanganan stunting ini sendiri begitu ya. Wow. Tantangan yang paling besar kalau misalnya kita ngomongin tentang stunting ini sendiri yang pernah dihadapi oleh teman-teman YBM Brilliant apa nih Mas Dani?
2: Yang pertama, informasi yang tidak clear disampaikan oleh calon peserta. Itu ya, dalam artian mungkin karena tadi faktor malunya ya.
1: Baik.
2: Ini juga yang agak riweh. Karena contoh kayak dokter mengobatin pasiennya tapi pasiennya bohong gitu ya. Dia takut karena apa? Takut disuntik atau apa gitu ya. Sehingga dia memberikan keterangan yang tidak sesuai misalnya. Itu juga menjadi halangan bagi kita. Karena kan mereka adalah objek utama pertama bantuannya kita nih.
1: Betul.
2: Nah, itu yang jadi masalah utama sebenarnya. Kedua, ya itu tadi faktor sanitasi. Karena kita berpikir bahwasanya cakupan program ini bukan hanya dari sisi intervensi makanan, tapi semua hal. Jadi ketika sanitasinya itu juga buruk, nah itu juga jadi PR sebenarnya. Bagaimana sih bisa menghadirkan suasana yang baik ketika misalnya air aja sebenarnya dia itu karena ada juga ya yang ngambil di sumur, tapi sumurnya itu warnanya pun lumayan wah gitu kan.
1: Kayak Milo
2: Iya, sama kayak kulit saya nih, coklat gitu.
1: Oke. Ini kan juga jadi masalah ya.
2: Itu jadi masalah.
1: Tantangan ya gitu Mas Dani ya.
2: Iya.
1: Udah diedukasi, tapi airnya kotor.
2: Bener misalnya. Itu kan jadi kayak yang mana ya yang mau kita dahulukan nih gitu ya. Sementara program kita punya timeline gitu kan, lewat timeline gak boleh gitu. Makanya ya itu tadi ya, maksud saya banyak tantangan juga ternyata di lapangan.
1: Baik, siap. Pemung ada ahli gizi di sini, Mbak Laila, seandainya misalnya ada para pendengar kita juga yang ingin sekali mengetahui tentang stunting, isi piringku dan lain sebagainya, ini sebenarnya apa sih yang harus diberikan kepada anak sesuai dengan usianya? Bahkan tadi Mas Dani sempat jelasin kalau bisa stunting itu enggak cuma pas anak lahir ya. Bahkan dari orang tuanya juga sebelum melakukan program kehamilan pun harus diintervensi. Seperti apa seharusnya, Mbak Laila?
3: Jadi yang pertama, sebelum mungkin persiapan sebelum menikah ya, atau menghadapi,
1: bahkan sebelum menikah.
3: Iya, contohnya
1: panjang ya.
3: Oke, okay. Sangat panjang.
1: Siap.
3: Jadi mungkin masih ketika dari remaja, karena remaja putri ini kan dia resikonya ke anemia ya, makanya kadang ada intervensi itu berupa pemberian tablet tambah darah. Nah, nanti ketika ia sudah menikah, tentu juga ada persiapan lagi untuk menghadapi masa kehamilan. Makanya kadang perlu diberikan edukasi terkait apa sih kebutuhan gizi ibu hamil, karena otomatis saat ia mengandung kebutuhan gizinya akan berbeda dengan kita yang
1: single
3: seperti ini ya. Karena dia sudah mengandung anak, otomatis anak yang ada dalam kandungannya tadi kan memperoleh makanan atau gizi dari apa yang dikonsumsi ibunya, itu. Jadi makanya itu perlu edukasi. Nah, kalau di kita itu ada istilahnya 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk penanggulangan stunting itu bisa dimulai ketika anak tersebut masih dalam kandungan. Jadi dari asupan gizi ibunya tadi, kesehatan ibu dan juga janinnya, kemudian ketika anak tersebut lahir, itu kan belum bisa langsung mendapatkan makanan ya.
1: Betul.
3: Diperoleh pertama kali itu adalah ASI dari ibunya. Makanya kenapa dukungan untuk ibu pasca melahirkan itu juga sangat penting gitu loh. Kadang ada mungkin keluhan ibunya itu ASINya sedikit nggak optimal nih atau nggak lancar. Nah, itu kan pasti juga nanti akan berdampak pada asupan anaknya. Seperti itu. Nah, setelah usia 6 bulan baru nih anak bisa dikasih makanan, tapi masih dalam bentuk yang disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu mungkin bisa bentuk puree atau bubur saring seperti itu. Jadi kayak ada transisinya gitu. Sekaligus mengenalkan makanan lah awal gitu. Nah, memasuki usia 9 bulan nanti bentuk makanannya pasti juga akan meningkat menjadi makanan cincang. Terus barulah usia 1 tahun dia mulai dikenalkan dengan makanan keluarga, tapi dalam tekstur yang lunak untuk membantu kemampuan anaknya tadi mengkonsumsi atau mencerna makanan. Nah, makanya kenapa kadang kalau seumpama ibu pasca melahirkan, dia kan pasti menyusui, kalau seumpama ASINya tidak maksimal, kadang ada pilihan lain mungkin pemberian susu formula ya. Nah, pemberian susu formula pun sebaiknya juga perlu diperhatikan gitu loh. Kalau dari yang saya baca seperti itu, tapi kalau seumpama teman-teman nih di luar sana yang mendengarkan live ini ada yang ingin menambahkan, boleh banget. Jadi kalau seumpama tidak ada indikasi tertentu atau suatu keadaan darurat, sebaiknya diberikan ASI terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, baru diberikan susu formula, nggak apa-apa. Tapi pemberian susu formula pun juga harus diperhatikan dengan kondisi anaknya, karena kan kadang ada ya anak yang alergi susu sapi. Dia kadang minum susu sapi habis itu kayak diare gitu. Itu juga perlu diperhatikan seperti itu.
1: Wow, ini anak muda yang jadi agen emasnya YBM Brilian ini ya, Mas Dani ya. Dan upaya Anda, Mbak Laila, untuk bisa mengedukasi ini kepada sesama Anda sebagai anak muda terkait tentang permasalahan sosial stunting ini, apa aja yang sudah Anda lakukan?
3: Kalau sejauh ini saya kebetulan kemarin banyak banget proyeknya ya. Mungkin dari peluncuran buku MPASI, buku saya itu protein booster, jadi mengenalkan terkait pangan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk asupan makan anaknya tadi. Karena kadang ada orang statementnya itu makanan yang bergizi itu pasti mahal gitu.
1: Padahal nggak
3: semuanya mahal. Kita juga bisa loh memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk memenuhi asupan gizi anaknya tadi. Terus juga dari edukasi dan juga penyuluhan. Dan itu mungkin memang sedikit agak sulit ya, karena merubah pola pikir masyarakat, terutama kalau masih ada tabu atau mitos-mitos, itu kan masih cukup sulit ya. Tapi nggak apa-apa, kita kita ajak edukasi pelan-pelan, kita kasih pemahaman, atau mungkin kita juga bisa kasih contoh real nanti kalau seumpama, supaya mereka itu juga ada perubahan gitu yang lebih baik, seperti itu.
1: Kalau bagi teman-teman sebaya Anda, apalagi sesama perempuan, tadi kan dijelaskan bahwasanya permasalahan stunting ini harus dibereskan dari sebelum menikah, bahkan remaja begitu ya. Artinya kan sesama wanita pernah gak sharing-sharing begitu, gimana caranya untuk bisa next kalau udah nikah kita harus menciptakan generasi yang benar-benar tangguh begitu, Mbak Layla, barengan sama teman-teman sebaya gitu.
3: Kadang sih ya, terutama teman-teman saya mungkin yang sesama di bidang gizi juga, kita kadang ngobrolin. Jadi kalau seumpama dari seusia kita nih, kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan gitu, untuk mencegah anak stunting tadi. Itu adalah apa namanya, asupan gizi kita. Jadi dari anemia tadi kita bisa cegah dengan rutin konsumsi tablet tambah darah, sama asupan energinya. Jadi kalau ketika hamil itu ada namanya ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronis. Itu indikatornya itu berdasarkan pengukuran lingkar lengan atasnya. Kalau seumpama dia kurang dari 23,5, dia beresiko KEK dan beresiko pada nanti anak yang dilahirkannya itu BBLR atau bayi berat badan lahir rendah, seperti itu. Makanya dari usia kita seperti ini, kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan nih. Kalau bisa apa namanya, kurangi makanan-makanan instan lah, makan makanan yang real food, yang sehat gitu. Terus juga mungkin apa namanya, jangan terlalu FOMO-FOMO sama makanan-makanan yang ada di luar sana, iya gitu, aneh-aneh seperti itu.
1: Baik, siap. Jadi kalau edukasi sesama teman ahli gizi mungkin tantangannya sedikit gitu ya, tapi kalau edukasi ke sesama yang kurang paham tentang gizi ini cukup menantang ya, Mbak Layla ya?
3: Cukup.
1: Pernah gak sama teman-teman kampus juga untuk turun ke sekolah-sekolah begitu, mengedukasi adik-adik sekolah SMP, SMA begitu, atau di bawah YM Brilian?
3: Pernah, karena kebetulan saya apa ya, sering terjun ke lapangan praktik gitu. Kita pernah ada pelatihan PHBS ke anak madrasah, siswi-siswi madrasah gitu. Jadi mulai dari perilaku hidup bersih dan juga sehat itu tadi, untuk mencegah adanya riwayat penyakit infeksi tadi, supaya juga sistem imunnya itu juga apa namanya, optimal gitu loh. Selain dari makanan aja, tapi kita juga mencegah supaya dia tidak rentan terkena penyakit infeksi itu tadi.
1: Baik. Siap. Jadi upayanya udah sangat banyak sekali ya, tinggal dukungan dari YBM Brilian nanti ini juga ya, Mas Dani ya, untuk mendukung upaya dari teman-teman, apalagi Mbak Layla ini salah satu penerima
2: beasiswa,
1: beasiswa dari YBM Brilian. Yang ada berapa banyak, Mas Dani, yang seperti Mbak Layla yang ada di bawah naungan YBM Brilian?
2: Kalau yang sudah sama yang lulus-lulus justru ratusan sudah, alhamdulillahnya sudah. Tapi yang sekarang aktif itu sudah 87 orang.
1: Baik,
2: yang masih aktif sekarang ya.
1: Teman-teman yang aktif ini kemudian kegiatannya, bentuk dukungannya terhadap YBM Brilian ini seperti apa, Mas Dani?
2: Yang pertama, kita bisa ajak mereka sesuai dengan passionnya, ataupun passion jurusan ya. Contoh kayak Mbak Layla berarti di gizi. Nah, seandai kata nanti ada program stunting, kita bisa libatin beliau. Nah, kemudian juga ada yang psikologi. Itu juga biasanya kita libatin di FS misalnya, untuk edukasi masyarakat. Bagaimana tentang hubungan suami istri, bagaimana hubungan ayah ibu ke anak, gitu-gitu. Ada juga yang misalnya manajemen ekonomi misalnya, itu juga bisa kita libatkan. Jadi apa ya, semua jurusan yang ada di kampus ini sebenarnya pada akhirnya meniti beratkan ke satu hal, mau menerima ilmu baru, kayak gitu sih. Karena contoh gitu ya, penyebab kemiskinan ini kan bukan hanya faktor ekonomi aja nih, ada faktor budayanya, ada faktor apa namanya, pendidikannya, ada faktor agamanya, gitu-gitu. Jadi banyak nih. Jadi semuanya bisa masuk sebenarnya ke situ.
1: Jadi semua teman-teman penerima beasiswa dari YBM Brilian ini juga memiliki kontribusi yang cukup kuat ya.
2: Insya Allah seperti itu kita
1: langsung
2: lakukan.
1: Turun terjun ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dari berbagai bidang begitu ya, Mas.
2: Jadi mereka itu, jadi kita buatnya gini, ini mohon maaf sarkasnya gini. Kamu menerima manfaat dari orang-orang baik, maka jadikan ilmu yang kamu dapatkan itu juga bermanfaat untuk banyak orang.
1: Keren.
2: Jadi jalur investasi pahala betul, yang tidak terlihat terputus, ini tidak ya? Terputus gitu.
1: Baik, siap. Dan itu yang terus ditanamkan kepada teman-teman
2: benar,
1: ini begitu ya,
2: benar.
1: Mas Dani ya.
2: Jadi harus terus bergerak gitu.
1: Baik, siap. Terus bergerak untuk menebar kebaikan. Keren nih. Kita balik lagi ke stunting tadi. Mas Dani sempat jelaskan bahwa pada program stunting yang digagas oleh YBM Brilliant ini memiliki durasi waktu
2: 90 hari.
1: 90 hari atau 3 bulan.
2: 3 bulan.
1: Lantas bagaimana setelah itu? Apakah tetap masih akan ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh teman-teman YBM Brilliant?
2: Tetap, Mbak. Karena itu kan menjadi sebuah SOP programnya kita ya, bukan hanya pada saat intervensi, tapi pasca itu seperti apa. Artinya kita juga karena kan yang pertama kita sudah kerjasama dulu dengan puskesmasnya nih. Dalam artian ini menjadi sumber data kita yang pertama dan kemudian observasi setelah agenda tersebut selesai. Sehingga ini yang menjadi acuan kita, apakah program kita itu mengalami peningkatan atau enggak, walaupun 90 hari itu waktu yang sangat singkat untuk menilai gizi seseorang berubah apa enggak sebenarnya. Tapi setidaknya harus ada standar-standar dasar minimal pola hidup. Seperti itu, kemudian paguyuban untuk saling berkomunikasi atau menambah ilmu, kayak gitu-gitu. Itu juga harus kita lihat apakah ba'da kita selesai dari situ itu memiliki perubahan yang signifikan apa enggak, gitu sih Mbak.
1: Baik sih.
2: Sehingga nanti itu menjadi pakem kita untuk menentukan target di tahun depannya atau di tempat lain seperti itu.
1: Baik.
2: Kadang kan, mohon maaf ini, kadang kan tidak semua apa yang kita lakukan itu bisa jadi ada kekurangan. Jadi sehingga ketika nanti selesai evaluasi, kita monitoring, itu jadi bahan belajar untuk kita ke depan.
1: Untuk next project.
2: Iya, betul.
1: Baik, siap. Bagaimana Anda kemudian melepaskan YBM Brilliant ini dari keterikatan atau ketergantungan penerima manfaat? Agar mereka tidak melulu, lah kan udah gak dikasih bantuan, ya udah, gak melulu menadahkan tangan begitu maksudnya.
2: Kalau di program stunting agak sulit saya ngukurnya. Karena kan sifatnya kita hanya charity ya.
1: Oh baik.
2: Ya kan. Jadi di dunia zakat itu kita mengenal dua sebenarnya garis besarnya. Yang satu pendaya gunaan, yang satu lagi charity.
1: Baik.
2: Kalau isu stunting itu sebenarnya jauhnya adalah charity.
1: Masuknya ke charity.
2: Ke charity. Baik. Karena dalam artian jangkanya pendek, terbatas, dan kemudian kita juga nggak terlalu panjang ya ritmenya. Dan yang kita hasilkan edukasi dan PMT, salah satunya itu yang paling pentingnya di program itu. Tapi kalau kita bicara tentang kemandirian tadi, di semua program kita memang kita anggap kayak MIGP. Ada istilah baru lagi nih jadi.
1: Iya, banyak deh istilahnya.
2: Iya.
1: Harus saya catat satu-satu ini kayaknya Mas Dani.
2: Kayak MIGP, Mustahik Income Generating Program.
1: Baik.
2: Atau bahasa lainnya sebenarnya program ekonomi, dah gitu aja simpelnya okay. Gitu ya. Tapi kita buat agak keren Mustahik Income Generating Program. Nah di MIGP ketika kita intervensi program ekonomi, yang kita lakukan itu adalah bukan charity. Kalau program charity ibarat petani, berarti kita cuma kasih alat usaha selesai. Itu charity namanya kalau di kami. Cuman di kami pendaya gunaannya apa, kita ada tunjuk satu fasilitator ekonominya, kemudian kita kasih modal usaha, kita kasih modal kerja, dan kita juga kasih pembinaan.
1: Baik.
2: Nah, di dalam pembina, jadi syarat utama program MIGP ini misalnya, karena menjawab tadi kemandirian, mereka harus ada tabungan.
1: Oke, okay, baik.
2: Yang boleh diambil ketika program itu selesai. Jadi, dari 100% laba, nah, maka 10%-nya itu untuk nabung.
1: Oke. Okay.
2: Sisanya baru dikonsumsi mereka. Atau sudah dibagi per kelompok atau per orang, kayak gitu. Kedua, mereka juga diwajibkan untuk berinfak. Nah ini yang jadi faktor utama kami untuk menilai kemandirian seseorang itu. Karena gini, jangan nunggu seneng baru kita ngeluarin.
1: Betul.
2: Karena kalau nunggu seneng bisa jadi godaannya lain gitu nih ceritanya.
1: Bisa jadi gak keluar-keluar malah.
2: Gak keluar-keluar gitu kan. Kalau kita dalam kondisi yang gak punya, kita berpikir ya Allah kalau nanti aku punya 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu gak apa-apa deh aku keluarin. Tapi pas dia punya, aduh 50 ribu ternyata banyak ya. Kasih 1.000 aja dah gitu. Itu kan penyakit hati
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Maka cara kami adalah ayo gitu loh. oh, ini aja dana zakat ini ternyata memang Allah titipin buat ente gunain. Nah maka harus diajarkan ke diri kita sendiri, ayo yang pertama mau nabung, yang kedua juga mau sedekah. Jadi jangan endapkan harta kita karena ternyata memang ada punya hak orang lain di dalamnya. Itu saja sebenarnya. Gitu sih. Jadi ya banyak tantangan gitu loh. Nggak semua juga orang mau nerima konsep kami. Ngapain sih harus nabung-nabung, kan itu ya, haknya kita, betul, gitu kan. Ya tapi ya memang itu kenyataan di masyarakat. Kayak gitu. Maunya praktis. Nggak bisa gitu loh.
1: Baik. Jadi memang harus terus berkesinambungan ya Mas Dani. Iya. Harus ada aturan-aturan yang akan menjadikan mereka ini semakin berkembang. Benar. Jadi kalau misalnya nggak ada aturan kan ya tadi bisa seenaknya begitu ya. Ketika sudah menerima manfaat tadi. Hanya saja untuk stunting ini bentuknya charity begitu.
2: Charity,
1: ya.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya ya untuk bagaimana for next itu masih belum bisa diukur begitu ya.
2: Ya sebenarnya itu tadi kolaborasinya yang sama puskesmas tadi sih Bu.
1: Dilanjutkan dengan kolaborasi dengan puskesmas.
2: Benar.
1: Baik siap. Tadi kan masih ada PR banyak nih. YBM Brilliant pernah gak sih Mas Dani mencoba untuk berkomunikasi dengan stakeholder lain begitu ya. Misalnya nih membahas tentang permasalahan sanitasi nih yang paling dekat.
2: Iya sering. Jadi itu program utama kita yang nggak putus-putus sampai sekarang.
1: Baik, baik.
2: Jadi alhamdulillahnya kita punya program yang ya mudah-mudahan Allah lancarkan dan banyak donatur yang akhirnya bisa tahu kalau kita itu punya program air bersih. Jadi program air bersih kita tuh setiap tahun itu pasti ada.
1: Baik.
2: Nah selain memang mengintervensi karena memang dalam tanda kutip kekurangan air, kita juga mengintervensi daerah-daerah yang kualitas airnya jelek. Bagaimana pada akhirnya memang layak konsumsi. Gitu. Kalau layak pakai ini bisa jadi ya cukup, yang penting
1: dipakai
2: bening selesai
1: aja,
2: karena
1: begitu ya.
2: Hanya dipakai mencuci kemudian mandi kan gitu. Tapi kalau untuk layak konsumsi kita biasanya minta ke vendor-vendor pembangunan kita untuk melakukan uji klinis.
1: Wow.
2: Dan
1: segitu ya?
2: Harus gitu. Karena kita juga gak mau penerima manfaat kita tahu-tahu malah jadi penyakit gitu loh ketika mengkonsumsi air tersebut.
1: Wow.
2: Itu yang menjadi syarat kita sebenarnya, Bu.
1: Siap, luar biasa sekali ini. Bahkan ketika akan memberikan manfaat pun ternyata cukup kompleks ya, untuk bagaimana agar manfaat ini benar-benar bisa diterima dengan baik bagi masyarakat kita begitu ya. Pumung lagi di sini Mas Dani.
2: Siap.
1: Pendengar, para pemirsa kita yang ingin sekali support program-program YBM Brilliant ini kudu gimana nih Mas Dani?
2: Yang pertama kita punya website yang namanya memberimakna.id.
1: Siap.
2: Nah itu bisa menjadi kanal kolaborasi kita bersama. Karena kami yakinlah semua orang yang sebenarnya ingin mengeluarkan dana kebaikannya itu pengen yang namanya satu transparan, kedua bermanfaat. Maka dua amanah berat itu kita semuanya coba kolaborasikan. Jadi kerja-kerja dakwah kita ini bukan hanya milik YBM Brilliant, tapi milik semua orang. Jadi menyumbang itu pun bukan hanya dalam bentuk donasi, informasi pun penting.
1: Baik.
2: Oh Mas Dani, ternyata di daerah Malang Selatan itu masih banyak loh sumber mancing wetan misalnya gitu, masih kekurangan air loh. Itu kan satu informasi yang bermanfaat.
1: Betul.
2: Jadi kolaborasi di sini bukan hanya sekedar dana, informasi, akses, resources itu juga penting. Oh Mas Dani, kalau mau buat stunting saya maulah ikut bergabung sebagai ahli gizinya. Itu kan udah luar biasa bagi kami nih. Kolaborasi kita multisektoral gitu loh. Oh Mas Dani, saya nggak bisa nyumbang dana nih, tapi kami punya produk untuk ini nih misalnya, itu juga suatu kebaikan. Jadi yang pertama bisa mengunjungi website kita di YBM Brilliant memberimakna.id. Kemudian juga kalaupun mau donasi langsung juga bisa mengunjungi Instagramnya kita di YBM Brilliant SBO Malang. Jadi banyak hal lah yang memang mungkin bisa mengakses sehingga kami juga bisa berkolaborasi dengan orang-orang baik yang ada di luar kita.
1: Siap, gitu. Langsung kunjungi YBM Brilliant memberi SBO Malang ya tadi ya.
2: YBM Brilliant SBO Malang yang Instagramnya
1: baik,
2: kita.
1: Baik, siap. Atau memberimakna.id.
2: .id.
1: Betul. Itu Anda bisa ketahui seluruh program dari YBM Brilliant begitu ya.
2: Benar.
1: Karena prinsipnya transparan dan bermanfaat.
2: Insyaallah seperti
1: untuk
2: itu.
1: Untuk umat sih ya.
2: Amin.
1: Mbak Laila, ini terakhir nih, kalau misalnya diberi kesempatan dalam menangani permasalahan stunting ini, yang paling ingin Anda lakukan atau Anda rubah apa Mbak Laila?
3: tadi sih dari pola asuh atau pemahaman dan juga pengetahuan terkait orang tuanya sendiri, baru nanti ke asupan makan. Karena orang tua itu kan merupakan yang paling dekat dulu ya dengan anaknya. Jadi berkaitan dengan pola asuh tadi, bagaimana praktik pemberian makannya, itu yang perlu kita rubah dulu. Karena juga pengetahuan yang paling susah nih untuk merubah mindset seorang. Dan dari mindset itu pasti nanti akan timbul adanya perilaku kan. Niat baru perilaku gitu loh. Kalau seumpama pengetahuannya sudah baik, pasti dia akan punya niat nih. Oh ternyata kalau seumpama supaya apa kebutuhan gizi anak saya, supaya anak saya gak gampang sakit atau anak saya yang apa tidak termasuk stunting, itu makannya harus seperti ini ya, harus ini. Nah nanti pasti dia udah ada niat untuk adanya suatu perubahan perilaku dulu, seperti itu.
1: Baik, merubah mindset dulu, merubah pola pikir dulu, setelah itu baru selanjutnya akan bisa mudah sekali untuk diberikan masukan begitu ya. Siap. Di penghujung acara ini, Mas Dani yang ingin disampaikan dan dipesankan kepada seluruh pendengar kami, juga yang sedang menikmati siaran kami di RRI Malang Official. Monggo Mas Dani.
2: Iya, alhamdulillah yang pertama kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang mungkin sudah mendukung dan kemudian juga mendoakan gerak langkah YBM Brilliant selaku lembaga zakat. Artinya kami bukan sebuah lembaga zakat yang sempurna banget dalam mengelola semua hal, tapi setidaknya kami butuh peran banyak orang sehingga program kebaikan-kebaikan kita terus berlanjut. Dan kemudian juga kami berharap pada generasi-generasi muda untuk dapat mau bergabung melalui beasiswanya YBM, agar kita itu bisa menebarkan manfaat di banyak tempat dan banyak hal. Sehingga kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang sudah menunaikan zakatnya itu juga menjadi pengobat hati dan kemudian pengobat rindu kepada Allah, bahwasanya dana dari hasil pekerjaan, dari hasil usahanya, itu ternyata memang sesama bermanfaat untuk umat. Gitu sih kurang lebih, Mbak.
1: Siap. Informasi lengkap untuk bisa mengakses beasiswa YBM Brilliant bisa didapatkan di mana nih, Mas Dani?
2: Ini kebetulan kita lagi seleksi break scholarship.
1: Wow.
2: Ini kita sudah buka dan kemudian sudah masuk tahap uji skolastik atau psikologi. Nah, biasanya itu kita setiap tahun

0: Terima kasih sekali Mas Ramadhani. Mbak Laila sudah hadir langsung loh ke studio Pro 1 RRI Malang untuk kita bareng-bareng ngobrolin tentang bagaimana agar stunting ini bisa diatasi bersama-sama dengan seluruh sektor tentu saja.
1: Terima
0: ya
1: kasih,
0: YBM Brilliant sebagai lembaga zakat, kemudian kita punya ahli gizi didikan dari YBM Brilliant juga yang bisa menebarkan manfaat. Sehat selalu,
1: amin,
0: Mas Dani, Mbak Laila.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Malang pagi ini, saudara, masih akan terus berlanjut untuk menyapa Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 dan Anda bisa simak perbincangan kami pagi hari ini melalui YouTube kami, saudara, di RRI Malang Official.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak.

mendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung bersama kami saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih dalam rangkaian Malang pagi ini ya, hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih akan hadirkan ragam informasi spesial untuk Anda saudara. Salah satunya ini kabar cuaca yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan forecaster BMKG Satlim Jatim untuk Anda. Kita akan simak ya informasi cuaca untuk hari ini seperti apa. Kita simak informasi berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 46 hingga 95%. Angin diperkirakan pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 12 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jatimur diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Meskipun demikian, nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di pantai agar selalu waspada dan tetap berhati-hati meskipun gelombang dalam kategori sedang. Untuk masyarakat diimbau juga untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Juga perlu diwaspadai suhu udara yang lebih tinggi dan intensitas radiasi matahari yang lebih tinggi. Gunakan pelindung diri, topi payung sunscreen, serta memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Demikian dari kami, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, terima kasih.
0: Kabar dari forecaster BMKG Satlim Jatim untuk Anda, saudara, kondisi cuaca untuk hari Sabtu ini beserta himbauannya ya. Harapannya masyarakat juga menghemat air begitu ya di tengah musim kemarau yang saat ini sedang kita jalani bersama. Kemudian dalam kondisi panas yang cukup terik, Anda juga patut sekali ketika keluar rumah, Anda menggunakan topi, kemudian menggunakan kacamata hitam, jangan lupa pakai sunscreen ya untuk menghindarkan dari sinar matahari yang cukup terik pada musim kemarau saat ini, saudara. Dan kami masih juga terus menyapa Anda dalam Malang pagi ini dengan ragam informasi lainnya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Selanjutnya kami akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok saudara yang merupakan rangkuman dari beberapa titik ya, beberapa pasar ya yang ada di wilayah Kota Malang. Kita akan cek ya harga-harga kebutuhan pokok ini dari pasar Oro-Oro Dowo, pasar Klojen, dan pasar Tawangmangu saudara. Untuk harga beras pagi hari ini, beras premium Rp15.000 per kilogram, untuk medium Rp12.800 per kilogram, harga gula Rp17.333 untuk per kilogramnya ya. Harga minyak goreng curah Rp19.300 masih sama dengan kemarin. Untuk beberapa jenis minyak goreng naik saudara, dari Rp150 sampai Rp550 ya. Minyak goreng kemasan premium hari ini Rp23.700, kemasan sederhana Rp20.700, dan minyak kita Rp17.200 saudara. Harga daging rata-rata turun dari Rp150 sampai Rp5.000 ya. Untuk daging sapi Rp141.700, daging ayam ras Rp36.700, daging ayam kampung Rp58.400 per kilogram. Oh, kalau ayam kampung per ekor ya, Rp58.400. Harga telur rata-rata juga turun. Untuk pagi hari ini telur ayam ras Rp23.400, telur ayam kampung Rp57.700 per kilogramnya ya. Kemudian harga cabe saudara rata-rata naik, cabe dari harga naiknya dari sekitar Rp670 sampai Rp1.400 ya. Cabe merah keriting Rp36.000, cabai merah besar Rp37.000, dan cabai rawit merah Rp44.400 ya. Inilah harga kebutuhan pokok saudara untuk bawang merah, bawang putih. Untuk bawang merah saat ini menjadi Rp31.400 dan bawang putih Rp31.700. Inilah harga kebutuhan pokok ya, yang merupakan rangkuman dari tiga pasar yang ada di wilayah Kota Malang, yaitu pasar Oro-Oro Dowo, pasar Tawangmangu, dan juga pasar Klojen yang kami hadirkan untuk Anda informasinya dari siskaperbapo.jatimprov.go.id untuk Malang pagi ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan Malang Siang ini untuk Anda saudara, program inklusi ya, akan menyapa Anda hingga jam 11 nanti. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Rahayu Jafar akan menyapa Anda sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin.

0: makan ini. Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah

Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda ruang Bernada Cerita dengan topik ruang inklusi difabel, pengenalan scuba diving inklusif. Dan saya Rahayu Apar yang akan temani Anda pendengar di Malang siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, kembali hadir ruang inklusi untuk hari ini. Ruang berbagi yang selalu menghadirkan kisah dan inspirasi tentang kesempatan yang setara untuk semua. Kali ini kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang scuba diving inklusif, sebuah kegiatan olahraga dan wisata bahari yang saat ini juga bisa dinikmati oleh para penyandang disabilitas dengan pendampingan dan metode khusus. Tema yang akan kita bahas adalah Diveable, pengenalan scuba diving inklusif bagi penyandang disabilitas. Bersama dengan dua narasumber kami hari ini, ada Santoso Wardoyo, selaku Dive Master Scuba, dan juga Budiarso Adi, SPMM, Cluster HR Manager Golden Tulip Holland Resort Batu. Hari ini akan dipandu bersama Miranti Rizky yang akan berbincang bagaimana kegiatan ini tidak hanya memberi pengalaman baru, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan semangat untuk terus melampaui batas. Mari kita simak ruang inklusi.
2: Kita akan bahas satu tema yang luar biasa menurut saya, karena sesuatu yang baru sih ya menurut saya ini, yaitu pengenalan scuba diving inklusif bagi penyandang disabilitas. Ya, berenang dan menyelam ternyata bukan hanya sekedar olahraga ya, tetapi juga sebagai sebuah terapi dan juga bentuk kebebasan, terutama bagi sahabat-sahabat kita para penyandang disabilitas. Anda bisa bayangkan ya, seseorang yang biasanya bisa dibilang terbatas ya geraknya di darat begitu ya, ini bisa merasakan sensasi bebas bergerak di dalam air dengan scuba diving. Wow, ini luar biasa. Ada, saya panggilnya Mas aja deh kayaknya ya, Mas Santoso Wardoyo. Panggilannya Mas Santoso ya?
3: Boleh.
2: Oke, Mas Santoso Wardoyo ini adalah Dive Master Scuba yang akan berbagi cerita tentang bagaimana scuba diving ini bisa diakses oleh penyandang disabilitas, apa saja kira-kira tantangannya, sampai dengan pengalaman mengesankan mendampingi para, sebutannya apa, diver?
3: Diver,
2: scuba diver. Scuba diver. Nah, mungkin Mas Santoso nanti bisa cerita juga pengalaman-pengalaman yang sangat mengesankan mendampingi mereka. Sebenarnya hari ini juga ada perwakilan dari Hotel Golden Tulip Holland Resort Kota Batu ya, yang ternyata juga mendukung penuh begitu ya Mas Santoso ya, mendukung penuh program Diveable ini sebagai bagian dari kepedulian sosial dan juga inklusi. Tapi karena beliau sedang ada acara keluarga yang mendesak begitu, jadi hari ini beliau juga izin tidak bisa hadir ya, berdialog bersama dengan kita. Gak apa-apa, saya bersama Mas Santoso insya Allah sudah mewakili semuanya. Oke, okay. Dan pendengar Pro 1 RRI Malang, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube kami di RRI Malang Official. Dan jangan lupa Anda juga bisa ikut berpartisipasi, bisa ngobrol langsung bersama dengan Mas Santoso melalui line telepon kami di 495850 dan juga melalui WA di 081555600915. Oke, saya ke Mas Santoso. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi begitu Mas munculnya program Diveable? Diveable ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Jadi sebenarnya ini berawal dari kepedulian kita terhadap
2: para
3: teman-teman disabilitas. Jadi ya kebetulan kalau kita berpikirnya apa sih yang bisa kita lakukan
2: jadi, untuk mereka ya.
3: Ya. Jadi memang kita, karena kebetulan saya juga punya kemampuan dan mengerti tentang scuba diver. Ini saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin jarang banget pada teman-teman difabel, apalagi kalau di lingkungan Malang Raya ini kan mungkin dunia scuba diving agak agak unik karena kita jauh dari laut.
2: Apalagi Mas Santoso ini memang
3: rumahnya di gunung
2: ya. Kok bisa menyelam gitu ya?
3: Kebetulan juga hobinya menyelam dan ya alhamdulillah dengan hobi ini ya kita nggak cukup senang-senang aja tapi tetap kita utamakan untuk safety-nya. Baik. Alhamdulillah bisa ngejar kompetensi sampai dive master itu memang agak jarang. Jadi kita memang intinya pengen berbuat, pengen berbuat terutama untuk rekan-rekan disabel. Ini mungkin ya sebenarnya nggak banyak yang kita lakukan, tapi kita berharap mungkin yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain bahwa intinya sebenarnya tidak ada hal yang tidak mungkin.
2: Baik.
3: Untuk kondisi apapun kalau kita lakukan dengan benar, dengan niatan baik, insya Allah tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin.
2: Okay, baik. Nah ini luar biasa sekali ya. Nah kalau kita berbicara tentang konsep scuba diving ini sendiri ya Mas Santoso ya, yang memang khusus untuk para penyandang disabilitas, konsep scuba diving inklusif yang diperkenalkan untuk mereka itu seperti apa sih?
3: Yang kita perkenalkan tentunya yang standar. Jadi kalau di scuba diving itu memang ada standar yang sangat-sangat rigid. Karena di situ selain mungkin kegiatan yang menyenangkan, tapi di balik itu juga merupakan suatu kegiatan yang beresiko.
2: Okay.
3: Jadi nanti walaupun nanti waktunya singkat, tetap akan kita terapkan metode yang standar. Jadi mulai dari pengenalan secara teori dulu, terus kemudian nanti kita kenalkan juga dengan alat-alatnya. Karena kita bedanya scuba diving ini kita menggunakan alat. Dan alatnya ini cukup banyak ragamnya, fungsinya juga masing-masing, sehingga nanti gilirannya mereka juga akan merasakan penggunaan alat itu. Baik. Terus kemudian juga mungkin merasakan juga nanti bisa bernafas di dalam air dengan menggunakan peralatan ini. Dan juga mungkin insya Allah bisa melayang-melayang di dalam air. Yang mungkin keseharian mereka
2: tidak
3: bisa jadi, mungkin pada saat di darat aja mungkin harus dibantu.
2: Betul.
3: Ini insya Allah kalau dengan peralatan scuba ini malah mungkin lebih bisa merasa
2: bebas gitu ya. Keren loh. Nah pastinya kan ada tantangan sendiri gitu ya untuk melatih mereka gitu kan ya. Apa kira-kira tantangannya?
3: Tantangannya terutama yang pertama, karena kalau saya bilang peserta ini bukan karena keterbatasan loh, karena istimewa.
2: Tapi justru mereka itu semangatnya luar biasa.
3: Betul.
2: Iya.
3: Betul, pengalaman kita dengan teman-teman yang disabel ini mereka luar biasa animonya. Dan bahkan kalau saya bilang teman-teman ini bukan punya keterbatasan, malah punya kelebihan.
2: Iya, iya, betul.
3: Di satu sisi mungkin kita orang yang umum ini kadang-kadang ya biasa, tapi teman-teman yang punya disabilitas itu biasanya dia akan punya sesuatu yang lebih yang tidak kita miliki sebagai orang umum.
2: Pastinya kan juga ada kayak standar keselamatan juga untuk
3: tentunya,
2: mereka gitu kan.
3: Tentunya ya. Tentunya kita juga menyiapkan standar keamanan yang lebih dan juga metode yang mungkin agak khusus kalau daripada kita mengajarkan kepada
2: masyarakat
3: orang
2: umum misalnya ya.
3: Jadi memang benar-benar kita sudah kita persiapkan mulai dari segi metodenya, terus kemudian juga ini instrukturnya nanti pendampingnya benar-benar teman-teman yang scuba diver yang senior yang sudah berpengalaman, jam-jam divingnya sudah tidak terhitung.
2: Termasuk Mas Santoso juga.
3: Insya Allah. Itu nanti benar-benar ini lebih apa ya, spesifik. Kalau aturannya ya, biasanya kalau kita diving itu mungkin satu orang guide, satu orang pendamping itu bisa mengendal 4 orang. Ini kita batasi. Jadi ini prinsipnya pada saat kita mengajarkan ini nanti 1:1. Jadi
2: satu
3: orang pendamping, instruktur itu nanti mendampingi satu orang
2: disabilitas. Nah,
3: disabilitas. Tapi nanti kita bagi menjadi dua sesi. Jadi minimal kita membutuhkan 5 orang diver profesional untuk menghandle 10. Ini cuma 10 nanti pesertanya.
2: 10 berarti 10 pelatih.
3: 5 pelatih.
2: Oh, 5 pelatih
3: dengan 10 dengan peserta. 10. Tapi nanti kita bikin 2 sesi. Mm-hmm. Sehingga kita insya Allah dari segi safety tidak akan membahayakan, tidak akan meminimalisir resiko karena fokus nanti. Jadi fokus karena memang kita anggap ini pesertanya istimewa ya, memang harus kita istimewakan juga perlakuannya. Terus juga kemudian untuk peralatan juga kalau peralatan sebenarnya sama seperti untuk scuba diving secara biasa sama, cuma nanti mereka akan menyesuaikan. Jadi biasanya hal kecil aja scuba diving itu kadang-kadang kesulitannya adalah tentang bernafas.
2: Baik.
3: Bernafas kalau kita sehari-hari menggunakan hidung, tapi kalau nanti mereka? Scuba diving ini kita harus menggunakan mulut. Nah, nanti kita ajari.
2: Diajarin juga ya.
3: Diajari nanti mulai dari cara yang benar. Dan ini insya Allah semua kurikulumnya, prosedurnya sudah sesuai dengan standar internasional.
2: Baik.
3: Jadi kalau diving itu memang semua standarnya internasional. Tidak boleh kita bikin
2: asal-asalan.
3: Asal-asalan gitu ya? Karena resikonya tinggi.
2: Oke. Baik. Pasti ada ya perbedaan dalam melatih penyandang disabilitas dengan peserta umum.
3: Ya
2: pasti ada
3: pasti,
2: ya.
3: Pasti.
2: Nah, ini peran dari dive master ya, bahasanya pelatih.
3: Ya
2: apa tuh dive master
3: nanti
2: ya?
3: Nanti ada dive master, ada instrukturnya juga.
2: Dalam mendampingi penyandang disabilitas di bawah air tadi sudah disampaikan sama Mas Santoso juga sangat sangat penting sekali. Jadi mereka-mereka ini adalah harus benar-benar yang pelatih, yang profesional, yang senior, yang sudah punya standar dan juga sertifikasi begitu ya. Karena kan yang didampingi, yang dilatih ini bukan ya bisa dibilang
3: orang-orang istimewa
2: begitu ya. Nah, ada nggak kira-kira pengalaman yang paling berkesan gitu untuk Mas Santoso sendiri mendampingi diver disabilitas ini?
3: Mungkin salah satu hal yang mungkin agak anu, jadi nanti sebagian peserta ini rata-rata adalah penyandang disabilitas yang mungkin anggota tubuhnya nggak lengkap. Tapi nanti ada juga peserta yang mungkin bisu tuli, jadi tunarungu. Jadi itu tapi sudah kita siapkan. Nanti ada pada saat kita briefing, itu kita di luar kolam kita menggunakan bahasa isyarat.
2: Baik.
3: Tentunya kalau saya sendiri tidak bisa bahasa isyarat. Nanti sudah ada pendamping kebetulan.
2: Jadi
3: juga ada kepala sekolahnya dari SLB sehingga bisa menerjemahkan. Nah, tapi nanti beda lagi kalau sudah di dalam air. Di dalam air itu memang kita sudah tidak bisa bicara, tidak bisa. Memang kita menggunakan namanya hand signal. Jadi bahasa isyarat tangan. Nah, itu nanti malah sebenarnya kalau teman-teman yang mungkin tunarungu itu malah lebih efektif sebenarnya kalau di dalam air, karena itu mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Nah, nanti kalau dalam air kita menggunakan bahasa isyarat semua. Ini juga
2: kayaknya Mas Santoso harus belajar bahasa isyarat juga ya.
3: Iya. Tapi kalau dalam air itu sudah baku. Tapi mungkin untuk yang di darat ke depan mungkin kayaknya perlu
2: ya. Jadi sama-sama belajar intinya. Betul. Gitu ya Mas ya.
3: Dan juga nanti untuk teman-teman mungkin yang anggota tubuhnya kurang lengkap, itu nanti juga tantangannya adalah kita benar-benar harus melekat istilahnya.
2: Nah, mereka ini harus bisa berenang dulu atau sebenarnya enggak?
3: Sebenarnya untuk berenang itu kalau umum ya, aturannya untuk scuba diving itu salah satu syaratnya bisa berenang 200 meter.
2: Cuman itu yang umum.
3: Tapi ini kalau untuk yang khusus ini tidak kita persyaratkan harus bisa berenang. Tapi insya Allah tetap aman. Karena ini nanti kolam yang kita gunakan sudah kita hitung, ini tidak dalam. Jadi kedalaman sekitar 1,5 meter. Jadi insya Allah masih sangat-sangat aman. Jadi kondisi terjelek pun ibaratnya masih sangat aman untuk latihan scuba di kolam.
2: Saya penasaran apa sih sebenarnya manfaat gitu ya, manfaat secara psikologis, manfaat secara sosial yang mungkin bisa diperoleh para penyandang disabilitas melalui scuba diving ini.
3: Yang jelas banyak. Banyak banget. Saya sendiri yang saya rasakan selama kita scuba diving itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin salah satu, mungkin kalau melihat saya, rata-rata orang gak percaya dengan penampilan saya dan usia saya. Tulan sawah, kalau saya hari ini sudah 48 tahun. Tapi banyak orang yang gak ngira. Nah, ini salah satu,
2: dikira masih 17.
3: Salah satu efeknya kalau kita sering diving itu sama seperti terapi oksigen. Nah, itu.
0: Gitu.
3: Nah, tentunya ini adalah terapi yang paling bagus. Jadi kalau kita diving itu yang di apa, yang digerakkan, kita olahraganya bukan cuma fisik tapi juga organ dalam tubuh kita. Nah, itu. Terus kemudian untuk terutama teman-teman di Bubble, saya yakin ini merupakan suatu terapi. Jadi salah satunya kalau teman-teman di Bubble mulai dari apa, yang termasuk yang Down syndrome segala macam, itu salah satunya adalah terapi air. Nah, ini malah lebih bagus lagi karena enggak sekedar di permukaan air tapi nanti juga di dalam air. Tentunya sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Dan juga selain untuk kesehatan, terutama yang ingin kita timbulkan dalam kegiatan ini juga nanti rasa kepercayaan diri. Jadi dengan sudah melampaui sesuatu hal yang mungkin, tanda kutip, tidak mungkin ini, insya Allah nanti peserta akan lebih percaya diri. Lebih bisa termotivasi untuk kita lo bisa.
2: Selain ada olahraga ya.
3: Betul.
2: Selain
3: betul,
2: olahraga betul, yang pastinya juga menyehatkan tubuh, tapi juga ada manfaat-manfaat lainnya yang bisa diperoleh, baik itu untuk masyarakat umum maupun dengan penyandang disabilitas. Nah, saya mau ke Bu Rina di Batu. Wah, ini warga Batu ini. Saya mau tanya, saya ini punya adik yang menggunakan kursi roda sejak kecil dan dia tuh sangat suka sekali dengan kegiatan air, tapi tidak disebutkan ini adiknya usia berapa ya. Saya penasaran apakah ada syarat kesehatan khusus atau mungkin tes medis tertentu yang harus dijalani penyandang disabilitas sebelum bisa ikut mencoba scuba diving.
3: Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk syarat secara khusus itu sebenarnya syaratnya adalah sehat. Sehat ini dalam artian sehat secara fisik maupun psikologis. Jadi gini, yang kalau dibilang teman-teman di Bubble, ini justru kadang-kadang lebih sehat daripada kita. Jadi itu sebenarnya nanti kembali lagi ke instrukturnya. Jadi memang penilaian instruktur itu juga nanti sangat-sangat menentukan. Menentukan kira-kira ini bisa diputuskan untuk bisa belajar scuba diving atau enggak. Tapi pada faktanya banyak sekali teman-teman disabilitas ini yang sudah menjelajah dalam air. Ini juga sudah banyak. Di Indonesia pun sudah banyak. Jadi ada beberapa teman-teman saya juga emang dari awal itu keterbatasan, tapi ya emang hobinya diving dan dia juga memang berkembang di situ. Jadi intinya kalau pesan saya, nggak apa-apa, itu bisa nanti belajar. Yang terpenting prosedurnya harus benar. Nah, prosedur yang harus benar ini harus benar-benar sesuai dengan sertifikasi yang ditentukan. Jadi saya lihat, jangan sampai katakanlah kita belajar diving itu asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan, resikonya itu sangat-sangat tinggi yang nanti akan bisa membahayakan.
2: Baik, oke. Ya, jawabannya Bu Rina tadi, apakah ada syarat kesehatan khusus? Ya, pasti. Ya.
3: Pasti. Yang jelas nanti kita apa ya, spesifik. Jadi enggak bisa kita apa sampaikan. Nanti kita lihat. Biasanya nanti ada semacam apa ya, semacam harus ketemu dulu. Nanti biasanya instrukturnya akan menilai, oh bisa nanti, tapi dengan syarat gini.
2: Nah, ini acaranya kapan ini, Mas?
3: Insya Allah nanti hari Rabu, tanggal 8 Oktober.
2: Oh, tanggal 8 Oktober kan bentar lagi ya?
3: Iya.
2: Minggu depan, hari Rabu depan ini.
3: Rabu ini.
2: Oke, berarti sudah ada 10 yang mendaftar.
3: Insya Allah sudah. Jadi mereka bukan daftar, tapi kita ajak. Jadi sementara mungkin untuk teman-teman yang lain, untuk masyarakat, sementara kita mohon maaf belum bisa istilahnya membuka pendaftaran. Karena memang ini baru pertama, dan juga mungkin dari kuota kita, mulai dari ketersediaan
2: satu
3: pendamping, alat, itu juga masih sangat terbatas. Jadi sementara kita batasi. Tapi insya Allah bisa di kemudian hari nanti kita adakan acara yang sama di tempat yang lain juga. Soalnya ini itu begitu saya sampaikan acara semacam ini, banyak juga hotel-hotel yang lain meminta untuk melaksanakan kegiatan semacam ini.
2: Oh, jadi ceritanya ini itu baru pertama kali diadakan gitu ya.
3: Betul.
2: Kebetulan bukan melakukan apa tuh kayak membuka pendaftaran ya, tetapi sudah apa melakukan kerjasama begitu dengan sekolah-sekolah di Kota Batu atau di Malang.
3: Ya, sementara ini pesertanya dari Kota Batu semua.
2: Oke, semuanya dari Kota Batu, diambil 10 sementara, tapi nanti kita melihat juga nih kira-kira bagaimana respon dari masyarakat gitu ya. Kalau ternyata banyak yang antusias gitu ya, tidak menutup kemungkinan kita bakal mengadakan Divable yang kedua.
3: Betul, insya Allah.
2: Tapi itu targetnya ya, tiap berapa bulan sekali gitu ya, Mas Antasan?
3: Sebenarnya nggak ada target, nggak ada target harus berapa bulan sekali. Soalnya juga ini tetap harus nanti kita menghitung kesempatan, terus juga waktu, peralatan. Kebetulan juga teman-teman pendampingnya ini juga
2: sibuk-sibuk semua.
3: Ya, dan juga ini kebetulan juga bukan dari Kota Batu aja. Jadi ini beberapa instruktur pendampingnya juga kita datangkan dari luar kota. Karena memang standarnya yang memenuhi.
2: Ya, kalau yang dari Malang mungkin terbatas gitu ya. Jadi otomatis harus meminta bantuan instruktur dari
3: termasuk
2: luar,
3: peralatan juga kita
2: luar Malang.
3: Tambahkan juga dari dari luar juga dari luar kota ini, karena memang kita mengejar standar yang betul, standar yang bagus, sehingga nanti acara ini bisa benar-benar maksimal hasilnya.
2: Terutama, jadi yang 10 ini usianya 11 sampai berapa?
3: Ini rata-rata
2: dewasa.
3: Untuk yang kali ini dewasa. Jadi nanti untuk misalkan remaja, berarti nanti kita harus mencari peralatan yang ukurannya yang ukuran dewasa. Remaja. Jadi nanti kalau
2: beda ya soalnya ya.
3: Beda banget. Jadi kalau di peralatan scuba itu memang harus sesuai dengan ukuran tubuh. Nanti mulai dari L, XL, XS, terus kemudian S, M, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Jadi kalau peralatannya terlalu gede juga enggak nyaman biasanya nanti dalam air.
2: Nah instruktur termasuk Mas Santoso ini kan juga ternyata bukan pure sebagai penyelam ya, tetapi kan ada kesibukan lain gitu ya. Beliau ini anggota apa Mas? Pemadam kebakaran di Kota Batu gitu ya. Teman-teman dari PMK juga banyak yang bisa.
3: Insya Allah kalau untuk anggota saya sudah hampir semua sudah pernah merasakan, sudah pernah saya latih juga.
2: Cuman latih memang, Mas Santoso sendiri.
3: Ya, insya Allah kalau kalau untuk pengenalan sudah kita kenalkan. Cuman memang untuk yang memenuhi syarat sebagai belum ada. Jadi termasuk akhirnya ya beberapa kali kejadian untuk rescue yang membutuhkan penyelaman ya, karena yang kompetensi akhirnya saya sendiri yang harus turun.
2: Harus nyemplung ya.
3: Seperti dulu pas rescue anak tenggelam di Jawa Bantalun itu, mau enggak mau saya sendiri yang harus turun, karena yang di situ ngerti tentang ilmunya, tentang tekniknya,
2: tentang medannya juga.
3: Iya. Karena medan yang cukup ekstrim itu.
2: Iya. Kebetulan Mas Santoso juga orang Batu.
3: Iya.
2: Orang Batu, jadi ngerti ya. Dan kerjanya di Batu.
3: Iya.
2: Jadi mengadakan acara ini juga di Batu. Nah, kebetulan memang Alhamdulillahnya lagi salah satu hotel yaitu Hotel Golden Tulip Holland Resort Batu ini mendukung penuh acara ini.
3: Mendukung
2: begitu,
3: penuh,
2: ya. Walaupun mungkin menurut Mas Santoso juga banyak yang menawarkan gitu ya hotel-hotel.
3: Yeah, yeah.
2: Tapi memang harus ada prosedur, harus ada standar begitu ya.
3: Ada,
2: kolam renangnya
3: ada,
2: harus
3: ada.
2: Seperti apa.
3: Betul.
2: Dan sebagainya.
3: Betul.
2: Oke, kenapa Golden Tulip akhirnya mendukung acara ini?
3: Jadi memang kebetulan Golden Tulip ini memang dari awal sudah membuat kerjasama dengan kita di pemadam kebakaran. Jadi mulai dari inspeksi gedungnya, terus kemudian pelatihan fire drillnya, dan terakhir kemarin juga mereka karyawannya sudah dilatih tentang water rescue. Kebetulan saya sendiri yang
2: melatih.
3: Saya lihat memang dari segi tempat, dari segi kolamnya itu memang bagus, standar untuk bisa digunakan untuk acara ini.
2: Minimal jadi, berapa meter?
3: Sebenarnya ya ini idealnya enggak boleh terlalu dalam. Jadi kalau normal belajar diving itu jujur dibutuhkan yang dalam. Jadi nanti kolam untuk scuba diving itu biasanya nanti tidak rata. Jadi mulai dari kedalaman 1,5 meter sampai nanti kalau bisa ada yang kedalaman 3 meter. Karena itu nanti kalau kita belajar tentang scuba diving harus merasakan namanya tekanan air. Namanya ada teknik equalizing. Equalizing itu menyetarakan tekanan air di luar dengan tekanan di dalam rongga kepala kita. Itu ada nanti tekniknya. Jadi kalau biasanya nyelam di bawah 2 meter kan telinga sudah mulai sakit itu. Nah, caranya nanti ada. Itu namanya equalizing.
2: Nah, kalau yang besok ini berapa meter?
3: Ini 1,5 meter. Jadi ibaratnya meter. Aman.
2: Okay.
3: Jadi pendamping pun ibaratnya berdiri ini dia tidak akan tenggelam.
2: Yeah,
3: sehingga
2: iya,
3: walaupun kita handle, kita pegang pesertanya, insya Allah aman sekali. Dan juga memang harus bertahap, tidak boleh langsung di kedalaman, tidak boleh ya. Nanti gilirannya biasanya kalau belajar scuba biasanya memang harus di kolam dulu. Tekniknya bagus, sampai benar-benar nyaman, baru biasanya nanti ke laut. Tapi kalau
2: sampai ke laut ya?
3: Harus ke laut kalau untuk sertifikat, ngambil sertifikat wajib ke laut. Namanya sertifikat paling basic itu namanya open water. Itu harus memenuhi dua kali jam penyelaman. Jadi harus nyelam 2 kali di laut. Harus di laut. Harus di open water namanya.
2: Okay. Apa bentuk dukungan yang dikasih sama pihak Hotel Golden Tulip ini acara ini?
3: Betul, jadi Golden Tulip ini mereka support mulai dari tempat, terus kemudian juga nanti acaranya, dan juga nanti tentunya dukungan makan minumnya dan lain sebagainya. Itu di support full dari Golden Tulip, tapi juga ada support yang lain dari teman-teman, termasuk dari teman-teman PMI. PMI juga kita ajak untuk membackup standby medisnya. Karena ini wajib, ya, salah satu yang wajib harus ada ambulans yang standby beserta tenaga medisnya.
2: Harus
3: wajib. Ini SOP wajib itu. Terus kemudian juga ada dari teman-teman POSI. POSI ini Persatuan Olahraga Selam di Batu, ini juga kita ajak untuk ikut mendampingi, dan juga ada beberapa teman-teman sponsor yang membantu untuk segala sesuatu, mulai dari mungkin atributnya kayak kaos segala macam. Alhamdulillah sudah kita disupport, dan juga kemarin kita juga sudah menghadap ke Bapak Wakil Wali Kota, insya Allah beliau juga mendukung dan insya Allah berkenan hadir di acara tersebut, karena memang saya lihat beliau juga perhatiannya luar biasa terhadap teman-teman difabel ini, sehingga dengan kita memulai ini semoga nanti ke depan bisa mengadakan acara-acara semacam ini dengan jangkauan yang lebih luas.
2: Dan ini kan juga bisa menjadi apa ya, nilai tambah juga bagi hotel sendiri ya.
3: Yeah.
2: Bahwa ya salah satu hotel di Kota Batu yaitu Golden Tulip ini memang ramah.
3: Ramah, betul, ya, betul, ramah terhadap difabel. Mm-hmm.
2: Baik, ya semoga bisa menjadi inspirasi juga ya bagi hotel-hotel yang ada di Kota Batu dan juga di Malang khususnya. Ya. Dan pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,6. Nah, di pagi hari ini kita masih membahas tentang pengenalan scuba diving inklusif bagi penyandang disabilitas. Nah, ini ternyata yang namanya menyelam bukan cuma olahraga. Ya, kalau misalnya Anda membayangkan bahwa nyelam itu ya tinggal nyemplung gitu ya. Tapi ternyata ada teknik-tekniknya gitu ya. Betul. Nah, buat kita saja itu ada teknik-tekniknya, buat masyarakat umum, apalagi buat para penyandang disabilitas yang mungkin bisa dibilang geraknya terbatas gitu. Betul. Ya, geraknya terbatas. Nah, bagaimana mereka bisa merasakan sensasi bebas bergerak di dalam air dengan scuba diving? Nah, ini yang luar biasa yang pasti ya. Dan yeah, ini memang acaranya baru pertama kali. Mari kita sama-sama support, kita sama-sama dukung begitu ya acara ini, biar apa, biar bisa terus terselenggara. Karena ternyata saya yakin teman-teman disabilitas ini gak cuman 10 orang aja yang pengen ya, pasti juga banyak yang kepingin ya kan. Betul. Saya pengen bertanya untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pernafasan, misalnya ada riwayat asma gitu ya, apakah tetap bisa mengikuti kegiatan scuba diving ini? Nah, bagaimana tim instruktur memastikan keamanan peserta dengan kondisi seperti itu? Oke, saya memahami mungkin kekhawatiran dari masyarakat juga sangat besar gitu ya. Nah, ini gimana gitu kan. Saya juga pengen tahu nih, kira-kira penyandang disabilitas yang seperti apa begitu yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk scuba itu ini contoh kasus ya. Jadi contoh kasus sebenarnya kalau untuk misalkan asma itu malah sebenarnya disarankan salah satunya adalah terapi berenang. Jadi kalau sebenarnya enggak kita sarankan untuk scuba, cuman kita sarankan untuk renang. Jadi kebetulan juga keponakan saya sendiri juga dari kecil dia kena asma, tapi dia setelah besar sembuh. Karena dia terapinya renang. Jadi justru dengan renang itu, yang tadi mungkin orang di sekitar kita tuh mikir, ojo diadem-adem no. Kadang-kadang kan takut asmanya kambuh. Itu justru biasanya dengan renang itu malah bisa sembuh. Jadi kalau saya sarankan nanti jangan ke scuba diving dulu, lebih bagus ke renang. Jadi renang nanti biasanya renang itu banyak bisa bukan menyembuhkan tapi mengatasi gangguan pernafasan ini. Justru biasanya kalau orang sesak nafas itu kan dia biasanya bisa menghisap nafas, tapi untuk mengeluarkan itu agak susah, itu yang sakit. Nah, itu biasanya nanti dengan metode renang itu akan semacam terbuka untuk saluran pernafasannya. Jadi kalau saya sarankan, mungkin sebelum ke scuba itu kita sarankan renang dulu. Jadi scuba ini memang ada beberapa yang mungkin hal yang dari segi kesehatan ya, yang mungkin agak dibatasi. Yang pertama mungkin dengan gangguan yang semacam head stroke atau serangan jantung itu agak terbatas. Terus kemudian juga nanti gangguan sinus. Nah, sinus ini biasanya juga harus ada, bisa, cuman harus ada perlakuan khusus. Soalnya biasanya nanti kalau di kedalaman, sinus itu kadang-kadang sakit. Dia tertekan itu biasanya sakit. Itu nanti perlu semacam terapi khusus untuk scuba diver yang punya penyakit sinus. Jadi kalau untuk sesak nafas sebenarnya justru ada teman-teman saya sendiri yang dia penderita asma tapi ya hobinya nyelam. Tapi dia punya kiat khusus biasanya. Ada beberapa obat-obatan yang dia gunakan khusus pada saat mau menyelam. Jadi memastikan bahwa jangan sampai di dalam air nanti
2: sesak,
3: kambul. Nah, ini itu nanti ada perlakuan khusus.
2: Dan saya yakin juga nggak mungkin langsung ujuk-ujuk nyelam.
3: Enggak boleh. Saya sendiri sebelum saya nyelam itu harus saya menghitung kondisi tubuh saya. Kalau misalkan terlalu capek atau mungkin kurang tidur aja kan, kadang saya juga walaupun di situ sudah di laut, tapi kalau sudah kondisi kurang fit, saya juga nggak memaksakan. karena nanti juga tetap beresiko. Jangan kan kita sakit, kita mungkin kondisi kurang fit itu
2: Sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal tubuh juga yang ngasih tahu bahwa oke, okay, kamu butuh istirahat.
3: Gitu, termasuk nanti juga kondisi alam. Nah, kondisi alam kalau udah mungkin perhitungan arusnya nggak bagus juga, mungkin penyelaman nggak kita lanjutkan.
2: Okay.
3: Jadi banyak prosedur. Tapi insya Allah kalau dibilang batasan apakah nggak boleh, tidak ada yang nggak boleh. Cuman dengan syarat-syarat tertentu seperti tadi.
2: Okay.
3: Jadi penyakit-penyakit tertentu itu, contoh-contoh yang paling apa yang mengganggu biasanya punya penyakit sinus itu bisa, tapi nanti dengan perlakuan khusus, dengan beberapa obat-obatan khusus yang memang khusus digunakan untuk itu, untuk penyelaman itu.
2: Baik, dari Ibu Lestari Didi Noyo, menurut saya program ini sangat luar biasa karena memberikan kesempatan penyandang disabilitas merasakan pengalaman yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah kegiatan ini hanya dilakukan sekali atau mungkin ada rencana menjadikannya program rutin tahunan di Malang dan juga di Batu? Ya, doain aja. Semoga ya. Kita masih nyoba sekali nih ya, tapi insya Allah responnya juga luar biasa ya, Mas Santosa ya.
3: Ya, betul. Mungkin untuk di Malang Raya ini baru sekali ini, baru pertama kali dilakukan.
2: Tapi kalau di daerah-daerah lain udah sering.
3: Beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah dilakukan, itu di Jogja. Ya, alhamdulillah juga tanggapannya teman-teman difabel juga masyarakat umum juga sama, nanyakan kapan diadakan lagi.
2: Terus?
3: Makanya ya ini, tapi untuk yang di Malang Raya baru ini. Dan ini pertanyaan ini sama. Kemarin saya bikin flyer itu, saya bikin status, sudah banyak yang nanyakan. Mulai dari sama teman-teman difabel, masyarakat umum juga, termasuk orang yang mau mendukung, termasuk juga tempatnya, hotel ini ada beberapa yang minta diadakan kegiatan ini, tapi sementara kita pending dulu. Ya, semoga nanti di kemudian hari ini ada kesempatan lagi. Soalnya memang untuk membuat acara semacam ini persiapannya harus benar-benar matang. Jadi perhitungan teknisnya kita juga agak ribet ini mungkin kalau saya buka di forum ini mungkin bingung nanti. Tapi yang jelas insya Allah nanti kita berharap tidak sekali ini aja. Dan bisa jadi nanti mungkin tempatnya
2: jadi program rutin ya. Gantian ya.
3: Gantian lah di mungkin di Malang atau mungkin nanti di tempat lain. Itu nanti yang terpenting adalah kondisinya, terutama tempatnya ya, tempatnya, terus kemudian pesertanya. Peserta ini benar-benar nanti semacam kita screening, kita pilih. Jadi kita pilih tentunya juga istilahnya yang kita meminimalisir untuk terjadinya risiko.
2: Baik.
3: Kita juga tidak ingin bahwa nanti dengan kegiatan ini jadi trauma. Kadang-kadang kalau metodenya nggak bagus,
2: mereka jadi kapok. Ya?
3: Jadi kapok, ini yang kita hindari.
1: Pendengar Pro 1 RRI Malang, demikian ruang inklusi untuk Anda. Dalam ruang inklusi, kita paham bahwa laut bukan hanya milik mereka yang sempurna secara fisik, tapi milik siapa saja yang berani bermimpi dan mencoba. Scuba diving inklusif membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk merasakan indahnya dunia bawah laut. Kita akhiri ruang inklusi hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hai tetangga.
5: Bayu, jogging juga?
4: Iya, kamu sendirian?
5: Sama mama, tuh di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
6: Vina, kita pulang yuk.
4: Eh, Tante.
6: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
6: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami akan kembali di Malang siang ini nanti pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviolo menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alfred Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani tisi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan tisi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah screen. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1940.
1: Pendengar, Anda baru saja ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Malang. Siang ini masih bersama saya Rahayu Jafar yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RR Malang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Medan perang dari meja perundingan.

0: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera, berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: Pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Untuk Anda yang beragama Muslim, kami mengucapkan selamat bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur.
0: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh Karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: ...2026, sebanyak 29 kejadian gempa bumi.
2: PR kita, Pak, sumber apa kekeringan di selatan itu menjadi PR kita. Akan tetapi...
0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan dalam berita siang edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, aktivitas gempa bumi di Jawa Timur mencapai puncaknya pada 8 Agustus 2026.
1: Aktivitas gempa bumi di Jawa Timur mencapai puncaknya pada 8 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menjelaskan, pada tanggal tersebut tercatat 29 kejadian gempa bumi dalam sehari. Jumlah itu menjadi yang tertinggi selama periode pemantauan 7 hingga 13 Agustus 2026. Sebaliknya, jumlah gempa bumi paling sedikit terjadi pada 10 Agustus dengan 12 kejadian. Secara keseluruhan, BMKG merekam 138 gempa bumi selama sepekan terakhir dengan magnitudo terbesar 4,77.
2: Ditinjau dari frekuensi kejadiannya pada setiap hari, periode tertinggi terjadi pada tanggal 8 Agustus 2026 sebanyak 29 kejadian gempa bumi, dan frekuensi terendah terjadi pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan total 12 kejadian gempa bumi. Masih sama seperti pekan-pekan sebelumnya, yaitu kegempaan di periode ini didominasi oleh gempa bumi yang bersumber dari dua sumber utama yang besar, yaitu akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, dan untuk gempa bumi dangkal di wilayah daratan Pulau Jawa diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif di darat Pulau Jawa.

0: BMKG menyatakan aktivitas gempa bumi tersebut masih berada dalam pengaruh dinamika tektonik yang aktif di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Krisis air bersih mengancam Malang Selatan. Pemerintah Kabupaten perkuat pasokan. Selengkapnya dilaporkan William Nathan.
2: Pemerintah Kabupaten Malang mewaspadai krisis air bersih di wilayah selatan selama musim kemarau. Kondisi geografis membuat sejumlah wilayah, termasuk Malang Selatan, berulang kali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang Budiar mengatakan, kekeringan di wilayah selatan telah menjadi persoalan yang muncul hampir setiap tahun. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan pegunungan yang memiliki keterbatasan sumber air. Demi memenuhi kebutuhan warga, Pemkab Malang mengerahkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Di antaranya Dinas Cipta Karya, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD. Selain distribusi air menggunakan tangki, Pemkab Malang juga mengembangkan infrastruktur penyediaan air bersih melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM dan pembangunan sumur bor. Namun Budiar menyebut kebutuhan air bersih masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kendalanya adalah karakteristik sumber air yang berbeda, mulai dari sumur dangkal hingga sumur dalam.
3: Jadi selama ini memang menjadi PR kita, Pak, kekeringan di selatan itu menjadi PR kita. Akan tetapi tahun ini tidak seheboh tahun lalu ya, Pak Pur ya. Tahun ini tidak seheboh tahun lalu. Tahun lalu, kenapa? Mudah-mudahan, agak landai. Karena kemarin permintaannya air bersih luar biasa. Karena waktu itu saya masih di Cipta Karya, berapa tangki sampai truk kami standby di Malang Selatan, seperti itu.
2: Persoalan air bersih juga diperparah dengan berkurangnya sumber air alami. Budiar menyoroti hilangnya salah satu mata air di Kecamatan Donomulyo. Pemkab Malang mendorong upaya konservasi untuk menjaga keberadaan sumber air. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan tangkapan air bersama DLH. Di sisi lain, Budiar meminta kelebihan pasokan air dari jaringan SPAM yang telah dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan produktif. Air tersebut menurut dia dapat digunakan untuk pertanian maupun budidaya ikan. Meski persoalan kekeringan masih menjadi perhatian, Budiar menyebut kondisi tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun lalu.
1: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu PAW Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Subandri, resmi dilantik Wali Kota Batu Nur Rohman di rumah Dinas Wali Kota Batu. Subandri akan melanjutkan kepemimpinan Desa Sidomulyo dengan masa jabatan sekitar 1 tahun. Wali Kota Batu Nur Rohman meminta Subandri meneruskan berbagai kebijakan dan potensi yang telah dikembangkan kepala desa sebelumnya. Ia juga mendorong adanya inovasi baru untuk memperkuat pengelolaan potensi Desa Sidomulyo. Salah satu potensi utama Sidomulyo berada pada sektor pertanian bunga yang selama ini menjadi bagian dari karakter desa. Potensi tersebut dinilai perlu ditata dan dikembangkan agar tidak hanya menjadi lokasi penjualan bunga tetapi juga memiliki daya tarik wisata.
4: Semoga ada inovasi-inovasi baru yang terbaik, mengingat Sidomulyo itu keren ya. Dengan potensi pertanian bunganya itu harus betul-betul bisa ditata kelola dengan baik sehingga menjadi tidak sekedar menjadi mal bunga ya, tetapi menjadi daya tarik bagi para wisatawan, yang itu kita berharap ada dampak langsung secara ekonomi kepada masyarakat Sidomulyo.
1: Desa Sidomulyo telah lama dikenal sebagai desa wisata dengan sektor pertanian bunga sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Menurutnya, petani dan pedagang bunga Sidomulyo telah memiliki jaringan pemasaran hingga berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Pengembangan wisata desa dan pertanian bunga menjadi dua potensi yang saling berkaitan dalam penguatan ekonomi Desa Sidomulyo. Kepemimpinan Subandri sebagai kepala desa PAW selama sekitar 1 tahun akan diarahkan untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya sekaligus mengembangkan potensi wisata dan pertanian bunga.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya pendengar. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pada hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 mendapat potongan harga tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk perjalanan kereta api ekonomi komersial yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya. Promo bertajuk 17 Agustus 2026 tersebut dapat dimanfaatkan pelanggan untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026. Pembelian tiket promo dibuka mulai tanggal 14 Agustus 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trambuwono mengatakan promo tersebut dihadirkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Potongan harga 17% dari tarif normal tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan seperti mengunjungi keluarga, bekerja, berwisata maupun menghadiri kegiatan peringatan kemerdekaan sejumlah daerah. Namun promo hanya berlaku untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 00.01 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Tiket promo tidak berlaku untuk perjalanan di luar tanggal tersebut. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Promo berlaku untuk kereta api ekonomi komersial dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan promo tersebut, perjalanan kereta api diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan mobilitas selama momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ya, mendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang dikelar pada tanggal 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Saputra W, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Ia juga menjelaskan sejumlah isu yang diangkat dalam RRI Fest 2026 meliputi peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan, pelestarian seni dan budaya, penerapan pola hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi dan kreativitas digital masyarakat. Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 RRI Malang diawali dengan donor darah yang dijadwalkan berlangsung di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang pada tanggal 2 September 2026 mendatang. Sementara pada tanggal 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Sementara dari sisi kesehatan, masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama. RRI Malang juga menghadirkan pertunjukan tari sebagai ruang apresiasi dan pelestarian seni budaya. Di sisi lain, bazar UMKM menjadi bagian dari upaya memberikan ruang promosi bagi para pelaku usaha sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
1: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
0: Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Aktivitas gempa bumi di Jawa Timur mencapai puncaknya pada 8 Agustus 2026. Krisis air bersih mengancam Malang Selatan, Pemkat perkuat pasokan. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah, ada tradisi barter rambut rontok dengan perkakas rumah tangga. Kok bisa ya? Ternyata masyarakat, khususnya perempuan di sana, memang biasa menukar rambut rontok yang sudah dikumpulkan dengan sejumlah perkakas seperti gayung, baskom, dan lain-lain. Rambutnya biasanya jatuh setelah disisir dan kemudian disimpan di dalam plastik. Nah, jika sudah terkumpul sekitar sebulan, bakal ada pedagang pikulan yang datang dan meminta rambut rontok tersebut. Pedagang pikulan ini sebenarnya datangnya nggak tentu, tapi begitu datang, pasti bakal berteriak mencari rambut ke warga. Kalau sudah begini, warga bakal keluar rumah dan membawa rambut yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Lantas, untuk apa sih rambut ini kok sampai dibeli? Ternyata para pedagang pikulan ini bakal menjual rambut-rambut ke pengepul rambut palsu di Purbalingga. Maklum, di kabupaten yang ada di sebelah barat Banjarnegara ini memang cukup banyak produsen wig, bulu mata palsu, dan sejenisnya. Eits, bukan berarti pedagang pikulan mau menerima semua rambut rontok ya. Ada syaratnya biar bisa laku dijual. Paling enggak, yang panjangnya minimal 20 cm. Kalau lebih pendek, tentu harganya bisa lebih murah. Nah, menariknya, rambut-rambut yang sudah berubah atau berganti warna seperti kemerahan atau putih bakal tetap laku. Meski begitu, tetap saja syaratnya rambut tersebut masih panjang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kakak, adek mau minum.
5: Kakak ambilkan ya.
4: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
5: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
4: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
5: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
4: Oh begitu.
6: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: 100% Indonesia, segmen request kembali hadir untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Malang. Pastinya 94,6 Pro 1 RRI Malang ya. Dan untuk Anda pendengar yang ada di Probolinggo, Anda juga dapat mendengarkan kami ya di FM 88,3 MHz. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda ya, mau nostalgia atau mau lagu-lagu baru, mungkin bisa langsung WhatsApp aja di 081-555-6915. Dan sudah ada yang telepon juga, luar biasa sekali. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kakak Widya Jafar.
0: Oke. Selamat siang, apa kabar?
2: Ya, aku senang sebelum malam kamu video Yerojab. Nah, boleh ya, apa-apa ya. Senang. Okay. Ingat waktu jadi reporter dulu kan Widya Rahayu melaporkan begitu ya. Dulu kan Gomera Jafarnya kan.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Itu kan biasa. Ya, itu kan tiap orang punya hak masing-masing untuk merubah style, enggak masalah ya. Nah, yang salah itu. Ini apa? Sendirian Kak ini?
0: Sendiri, Widya, Pak, ini ya.
2: Satu satu banyak yang pulang ya, banyak yang libur ya, kecuali yang operasional ya.
0: Betul sekali.
2: Nanti sekarang upacara semua RRI ya, upacara ya tanggal 17.
0: Iya, tanggal 17 ya. Nanti upacara semua.
2: Upacara, dan bulan depan juga upacara tanggal 11 ya.
0: Yes.
2: 11 September sekali. Hari Jumat. Iya.
0: Betul.
2: Iya, ulang tahun RRI ya, nggak jauh-jauh jaraknya dengan bulan Agustus kemerdekaan. Dan iya, ini kalau nggak salah kakak tahun ketiga ya.
0: Tahun ketiga ini saya.
2: Nggak terasa ya.
0: Iya.
2: Bareng sama Mbak Dia Laras ya, barengan ya.
0: Oh iya.
2: Iya, sekarang waktu kok cepat ya. Setahun, dua tahun, tahu-tahu udah 3 tahun aja di Malang ya. Ya, gitulah.
0: Benar, Pak.
2: Iya, lahir di Lombok tapi rezekinya di Malang ya.
0: Iya.
2: Iya, gitulah. Rezeki enggak ada yang tahu ya. Kita lahir di mana, rezeki di mana enggak tahu ya. Iya. Jalani aja hidup ini.
0: Yes.
2: Kita mulai request lagu ya.
0: Boleh.
2: Dari Yofi Nunu judulnya Sempat Memilikimu ya,
0: apa
2: ya?
0: Oke, ya? Sempat Memilikimu. Oke, Pak. Ada kirim-kirim salam. Salam. Ya.
2: Untuk Faris di Batu, untuk Mas Rendra, untuk Pak Suko di Sidoarjo, untuk Pak Ismoyo juga ya. Dan untuk pendengar semuanya ya, dan juga untuk Kak Rahayu Jafa, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya.
0: Iya. Yeah.
2: Dan selamat tetap sehat ya untuk upacara Arsenen ya.
0: Iya.
2: Tetap semangat yang tinggal 2 hari lagi.
0: Yes.
2: Terima kasih RRI terus.
0: Terima kasih banyak Kak Suranto. Ya, ditunggu aja lagunya untuk Pak Suranto yang baru saja menghubungi kita di udara ya. Di 081-555-6915. Untuk Anda yang ingin request lagu, boleh langsung WhatsApp aja. Jangan lama-lama ya, karena kita ya sama satu jam ke depan ya, satu setengah jam saya akan temani Anda di 100% segmen request kali ini. Langsung aja kalau gitu saya puterin satu lagu dari miliknya Yopi Nuno dengan Sempat Miliki untuk Pak Suranto.

Pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026, kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan mulai dari bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera, berlaku hanya 1-31 Agustus 2026. Pajak tertib Jawa Timur semakin maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sepi dari miliknya Yunisari baru saja kita dengarkan pendengar. Makanya kalau misalkan kamu sepi langsung aja ya WhatsApp di 081-356-9915 untuk telepon di 0341495850 biar seru-seruan bareng gitu ya di sini ya di 100% Indonesia segmen request. Saya masih akan temani Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk seru-seruan bersama di sini ya sama saya. Dan kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ayu.
0: Yeah, assalamualaikum, 100%.
1: Pak Suko. Waalaikumsalam, Mbak Ayu.
0: Yeah. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, merah putih, lambang negara.
0: Amazing. Kece banget, Pak.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, yeah, negara Indonesia kan negara berdaulat.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, perlu harus adil dan makmur.
0: Iya.
1: Rakyat biar sejahtera itu.
0: Harus, Pak.
1: Enggak pandang kaya miskin, mm-mm. Harus.
0: Betul.
1: Tetap adil kan di situ.
0: Ya, benar, Pak, benar, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Gimana, Pak?
1: Iya, Mbak Ayu.
0: Iya, mau request lagu apa, Pak?
1: Dilaporkan informasi soal masalah cuaca.
0: Oke, siap.
1: Terang tapi sumuk.
0: Oke, ini kayaknya di Malang agak beda nih cuacanya. Kalau di Malang lagi mendung-mendung aja, cuman
1: oh ya mendung. Iya. Di kami mendung tambah dingin karena gunungan banyak sana. Ya.
0: Iya, di sini agak dingin. Kalau di sana sumuk.
1: Iya, kalau di sini banyak aspal.
0: Oh, iya.
1: Dalamnya datar kan.
0: Betul. Kalau di sini kan masih ada pohon-pohon ya Pak.
1: Iya, sedikit lah pohon-pohon, nggak bisa kita hitung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Suka mau request lagu apa, Pak?
1: Iya, ini saya anu Mbak Ayu Jafar, request lagu Berita Kepada Kawan.
0: Ebit G. Ade.
1: Iya.
0: Baik. 100. Selalu.
1: Iya.
0: Ada si kirim-kirim salam mungkin, Pak?
1: Iya, salamnya buat Pak Suranto. Yang di Surpan, Perumahan Malang.
0: Iya, tadi juga Pak Suranto sudah bergabung.
1: Oh, ya. sudah bergabung.
0: Sudah pertama ya. Kali Mendalu bergabung ya. Iya.
1: Iya, itu enggak pernah anu ya, lepas ya, pasti.
0: Iya, betul.
1: Kita selalu monitor kok.
0: Amazing memang ya.
1: Iya, ya. Itu program 100% ya. Selalu station Leonya.
0: Iya.
1: Ya, lanjut sama Mas Faris. Mas Rendra dan semuanya.
0: Oke.
1: Yang selalu sangat setia mendengarkan di program siang hari ini di 100% Indonesia Merdeka. Negara berdaulat. Ya, semoga mudah-mudahan diberikan lancaran sehat jasmani baik dunia maupun akhirat dan dimudahkan segala urusan.
0: Baik.
1: Spesial damai menyenangkan sekeluarga. Mudah-mudahan termasuk kru yang ada di program 100% Pro RRI Satu Malang.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan mendapat panggilan hijrah ke Madinah maupun Mekah.
0: Amin. Amin Allahumma amin.
1: Ini ke Kemawon, Pulau Tenggo, Pak Ayu. Atas manuun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Suko di Krian Sidoarjo ya. Terima kasih banyak selalu doa-doa beliau ini luar biasa sekali untuk kami di sini ya. Terima kasih banyak Pak Suko. Semoga doa baik yang beliau panjatkan untuk kami di sini selalu kembali kepada beliau ya, amin. Dan tadi lagu dari Ebit G. Ade ya, Berita Kepada Kawan, nanti akan saya putarkan. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin mendengarkan atau merequest lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia, langsung aja WhatsApp di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Saya masih akan temani Anda nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita mau putar dulu lagu dari miliknya Ebit GAD ya, dengan oke, kita angkat telepon dulu kayaknya ini. Kita angkat telepon dulu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Kakak
0: Kurah di Jabar. Iya, selamat siang Pak Asparis di Batu.
2: Lagi sekarang udah enggak kami tiara ini.
0: Oke, Mas Faris apa kabar, Mas?
2: Hampir kelupaan aku, Kak Rahayu.
0: Lupa apa? Lupa 100% Indonesia.
2: Gimana?
0: Lupa 100% Indonesia apa gimana ini?
2: Gimana Kak Rahayu?
0: Lupa, katanya tadi lupa sama 100% Indonesia.
2: Kalau 100% Indonesianya enggak, hanya saja memanggil Kak Widya itu kok lupa. Ini saking semangatnya ini saya. Iya, sehat ya Kak Kayu ya.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Baris sehat juga Kak.
2: Cuacanya, iya dong, abis ada karnaval nih baru buyar karnavalnya.
0: Karnaval?
2: Iya.
0: Di mana, di daerah Temas kah?
2: Enggak, di daerah Batu, di sini, di apa? Di jalan apa itu saya kok lupa itu Kak Rahayu. Pokoknya di sekitaran Jalan Lesti sini, di seputaran daerahku sini.
0: Oh gitu. Iya.
2: Karnaval ini apa? Sekolahan kayaknya.
0: Oke. Udah mulai nih ya karnaval-karnaval karena bentar lagi kita dua hari lagi ya.
2: Sudah dari jam 7 tadi. Ini sekarang udah buyar.
0: Oke.
2: Cuman sebentar aja karena sudah dari jam 7 pagi tadi acaranya itu.
0: Lama juga ya?
2: Beda dengan acaranya. Iya, beda dengan acara karnaval Bantengan yang tanggal 2 Agustus kemarin itu. Waduh, kalau itu mah sampai dini hari Kak Rahayu.
0: Kalau ini kan ini ya.
2: Aku sampai enggak bisa tidur.
0: Iya kan?
2: Iya sampai iya, segitunya.
0: Emang orang-orang ya. Hobinya ya.
2: Nah iya, udah dibilangin gak boleh horor ya tetap horor gitu.
0: Iya. Ya semoga habis ini gak ada lagi deh.
2: Amin. Iya, kasian iya. Ya, kasian yang iya. Deket gitu loh, kasian.
0: Yang mengganggu juga kalau udah tengah malam orang mau istirahat kan. Ya semoga habis ini.
2: Betul. Jadi gak bisa tidur deh semalam ya.
0: Iya betul.
2: Iya deh, ini mudah-mudahan gak ada lagi dan namanya juga satu tahun sekali ya Kak Rahayu.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang tadi itu berarti ini ya, gerak jalan atau apa gitu.
2: Iya, kayak semacam itu gerak jalan, betul.
0: Oke, Mas Faris, iya. Mau request lagu apa Mas?
2: Lah, tadi aku makanya gak pertama kenapa, tahu gak Kak Rahayu?
0: Kenapa?
2: Aku lagi sedih banget karena aku tadi udah mau ada rekomendasi ternyata lagunya udah diputerin gitu. Tapi yang bukan mana? Yang baru sih tadi, yang lama, yang kecuali kamu. Itu kan ada yang baru Kak Rahayu.
0: Oh gitu. Iya. Mungkin next time kali ya karena tadi udah kita puterin juga lagu itu.
2: Boleh. Makanya aku tadi biasanya kan dercep ya. Cuman memang hari ini tadi tak buat sengaja, tak buat agak santai gitu.
0: Oke.
2: Enggak sing terlalu terburu-buru amat gitu. Waduh, terburu-buru banget gitu ya.
0: Oke.
2: Berarti untuk siang hari ini lagu lain dulu ya Kak Rahayu.
0: Iya.
2: Nggak apa-apa deh.
0: Lagu apa nih?
2: Gitu, lagu nggak bosan-bosannya ya Kak Rahayu ya. Lagu kenangannya Kak Bestiku Ari Jawari ya.
0: Oke, okay, apa
2: Besti.
0: Tuh?
2: Lagunya Raisa.
0: Yang mana itu?
2: Yang anganku, anganmu.
0: Oh, yang featuring sama Isyana ya, anganku, anganmu.
2: Betul, 2017 ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi apa nostalgia sama acara panorama malam deh jadinya saya. Kayaknya nggak pernah ini deh, nggak pernah lupa deh saya dengan nama panorama malam itu Kak Rahayu ya. Karena itu favoritku banget ini.
0: Iya, tapi sekarang udah gak ada ya sayangnya ya.
2: Udah gak ada. Udah sayang, coba kalau ada paling aku jam-jam segitu ya paling ini ya. Cipris sama Kak Rahayu ya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Udah siap lagunya ya?
0: Iya, udah siap. Tapi kita puterin lagunya ini dulu, nanti baru abis itu ke
2: iya,
0: lagunya Mas Faris ya.
2: Iya, sesuai urutannya
0: oke.
2: Saja.
0: Oke.
2: Oke, sekarang tinggal salam-salamnya ya.
0: Iya, boleh silakan.
2: Ya, salamnya buat Kak Ari Jawari. Okay. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya Kak Ari tanggal 11.
0: Amin.
2: Wah, tinggal menghitung ini ya, menghitung hari. Enggak ya, menghitung bulan.
0: Iya. Yeah.
2: Masih kurang satu bulan soalnya Kak Rayu ya.
0: Oke, okay, iya benar.
2: Ya, mudah-mudahan aja nanti suasananya menyenangkan ya di RRI ya.
0: Amin.
2: Ketika saya pas datang, banyak sekali teman-teman yang mau saya datangi. Dan kebetulan pas orang-orangnya pada ngumpul semua ya Kak Rayu ya. Soalnya itu harinya hari Jumat itu loh Kak Rayu. Aku jadi agak ragu-ragu gitu mau kesana.
0: Gitu.
2: Soalnya kalau hari Jumat itu kan pendek.
0: Iya benar sih.
2: Dan kebetulan kan acaranya enggak mengadakan apa itu loh Kak Rayu, jumpa pendengar.
0: Iya,
2: ya. Beda kan. Beda kalau kita misalnya mengadakan jumpa pendengar itu lain lagi.
0: Mm-hmm.
2: Pasti saya enggak ngomong gitu, pasti insya Allah bisa ketemu.
0: Iya.
2: Nah, ini kan kebetulan aku kan cuman sekedar pingin main-main saja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, takutnya nanti saya pas kesana, ternyata ada beberapa yang ketemu, ada yang nggak ketemu itu loh Kak Rayu, yang membuat saya ragu-ragu. Tapi doakan saja ya Kak Rayu ya.
0: Amin.
2: Bisa ketemu Kak Ari, Kak Aji,
0: amin,
2: Kak Bagas, Kak Taufik dan yang lain-lain.
0: Mm-hmm.
2: Thank you Kak Rayu.
0: Sama-sama Mas Faris, ditunggu lagunya.
2: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera, berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Kau masih kekasih kudari miliknya Naf. Special banget buat Mas Rendra yang ada di Jember tadi yang sudah request lagu ini ya. Siang-siang gini ngegal loh Mas Rendra ya. Tapi gak apa-apa, mungkin kalau lagunya doang yang galau, asal kita jangan ikutan galau ya. Karena memang suasananya di, kalau di Malang sekarang lagi syahdu banget. Ini lagi udaranya lagi dingin-dinginnya, terus lagi mendung juga di luar, cuacanya gak terlalu terang ya, gak terlalu cerah ya, ada mendung-mendungnya, tapi biasanya sih gak hujan ya, dari kemarin memang mendung-mendung terus di Malang. Dan ya, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi ya, untuk di 100% Indonesia segmen request kali ini. Untuk Anda yang mau request, langsung aja WhatsApp di 081-555-600-915. 10 menit lagi, saya kasih waktu untuk Anda yang ingin request, karena kita butuh waktu untuk muterin lagunya juga ya. Satu lagu dari miliknya Elmen saya putarkan untuk Anda sekarang dengan judul Rahasia Hati.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana, kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau NICA. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI.

mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya kita ketemu lagi di Malang sore ini, berdengar sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita hadir lagi di acara Dialog Green Radio kali ini. Dan ya, coba kita jujur ya, setiap hari kita ini masak, setiap hari kita makan gitu kan. Setiap hari ada sesuatu yang kita buang ya, kulit bawang, kulit buah, sisa sayur, nasi sisa, ampas kopi, dan ya ending-endingnya cuma satu, masuk tempat sampah. Nah itu dia. Sore ini kita mau ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana, emangnya semua sisa dapur itu harus jadi sampah ya? Karena ternyata dari dapur rumah kita sendiri ada yang bisa kita olah kembali untuk jadi sesuatu yang bermanfaat buat tanah dan tanaman. Ini yang bakal kita bahas di sore hari ini ya. Oke, dan tentunya saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan siapa nih beliau ini? Ada Bu Kresnawati Imansari SP, Sarjana Pertanian dong berarti ya, yang sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Waduh, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, ini kan kita mau ngomongin soal kita lagi mau gibahin tentang teman kita tuh namanya Losida. Gibah. Soalnya kan kalau misalnya orang enggak tahu, ya. Namanya siapa ini ya? Kok bagus banget gitu kan. Mungkin ya, perlu diperkenalkan dulu. Bu Kresnawati ini itu berangkatnya dari mana dulu? Terus ketemu sama si Losida ini di mana gitu, Bu?
1: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kresnawati Imansari. Saya ibu rumah tangga yang suka mengolah sampah organik. Nah, jadi kegiatan saya ini sudah berlangsung sejak 2023. Nah, saya di rumah itu kan kebetulan suka berkebun ya Kak ya. Suka berkebun. Nah, dari berkebun itu kita sadar ya ternyata sampah rumah tangga bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan berkebun.
0: Oh.
1: Nah. Jadi di rumah itu saya memiliki banyak komposter ya. Ya awalnya itu dari komposter dari galon bekas, terus ember tumpuk, terus ada sumur teba, terus juga ada tabung Losida. Nah, yang tabung Losida ini hampir mirip seperti biopori, tapi banyak dari teman-teman yang masih bingung ya, apa sih tabung Losida itu? Jadi saya tahu tabung Losida itu ketika saya bergabung di grup komunitas namanya Krisis Planet ya, pencegah krisis planet. Nah, di situ kita berdiskusi nih aneka macam pengolahan sampah rumah tangga, metode-metodenya. Nah, tertariklah dengan yang namanya tabung Losida ini. Tabung Losida ini diadopsi dari Bandung ya waktu itu. Banyak diinformasikan dari Bandung, dari DLH Bandung itu ada yang melakukan praktek pengomposan dengan tabung Losida. Nah, dari situ saya mencoba tabung Losida juga di rumah, dan ternyata penggunaan tabung Losida ini sangat membantu sekali, karena kan kebanyakan ember-ember komposter itu kan kalau ngompos tuh sisa dapur ya, sisa makanan yang sudah masak, terus nasi basi, terus tulang-tulang itu tidak bisa masuk ke dalam ember komposter. Nah, ini nilai plus dari tabung Losida itu. Jadi tabung Losida itu singkatan dari lodong sisa dapur ya. Lodong sisa dapur. Losida. Bisa menggunakan bambu bekas atau bisa menggunakan paralon. Nah, ini yang saya gunakan ini kebetulan menggunakan paralon.
0: Oke, itu bahasanya yang sederhana biar bisa dipahamin sama banyak orang juga nih, Mbak Krisna ya. Jadi ya, awalnya memang kenal sama si Losida ini atau Lodong Sisa Dapur ini itu ketika bergabung dengan grup tadi. Kemudian akhirnya bisa pakai sampah-sampah dapur yang bahkan tidak bisa masuk ke apa tadi?
1: Komposter.
0: Gak bisa masuk ke komposter. Di Losida bisa di situ. Iya,
1: bisa. Jadi metodenya ini hampir mirip seperti lubang biopori. Kalau lubang biopori itu kan dikubur di dalam tanah ya. Terus kalau tabung Losida ini juga sama, bisa dikubur di dalam tanah langsung dalam kedalaman 30-40 cm. Nah, bedanya ini menyisakan tabung di atasnya. Nah, tujuan untuk menyisakan tabung di atasnya itu untuk mempermudah saat melakukan pemanenan. Nah, kalau biopori itu kan memasukkan sampahnya kan mudah, tapi kekurangannya dia saat panen. Saat panen itu kan kita harus mengambil ya, dengan bor lagi atau apa, itu agak menyulitkan juga. Tapi dua metode ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Okay. Jadi kalau kelebihan dari tabung Losida itu, nah ini kan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur, kalau mau ngompos di biopori itu kan, kalau duduk jongkok itu kan agak kesusahan ya Pak ya.
0: Betul.
1: Agak kesusahan atau udah ya jarem lah ya.
0: Boyok-boyok.
1: Nah kalau pakai tabung Losida ini, bapak-ibu itu tinggal berdiri aja, udah masukkan sampah, udah beres. Jadi sampah-sampah sisa dapur yang sudah matang ataupun masih yang mentah itu bisa dimasukkan ke dalam tabung Losida tanpa ribet harus jongkok.
0: Jadi kalau saya punya rumah kemudian ada halamannya gitu, terus ada sampah dapur, langsung bisa bikin sendiri gitu?
1: Bisa. Jadi kalau teman-teman punya lahan yang luas, bisa langsung dikubur di dalam tanah ya, seperti biopori. Nah, kita bikin lubang kedalaman sekitar 30-40
0: cm.
1: Kita masukkan ke dalam tanah, dikubur. Jadi tabung Losida itu panjangnya sekitar 100 cm.
0: 100 cm, baik. Nah, ini sebelum kita jauh ke metodenya nih, saya ingin tahu dulu, Mbak Krisna ini kan punya background pertanian ya. Jadi, apakah setelah belajar soal tanah dan tanaman itu, kemudian cara pandang terhadap sampah juga berubah akhirnya?
1: Iya, tentu saja. Jadi, kalau saya melihat sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, itu harta karun ya kalau buat saya.
0: Iya. Kan tadinya kan kalau lihat kulit bawang, buang gitu ya. Sekarang lihat kulit bawang, wah ini bahan baku gitu dong.
1: Iya, kalau di rumah itu saya pisah-pisahin lagi, Kak. Jadi kayak kulit bawang, kulit bawang, cangkang telur, itu saya pisah-pisahin. Air cucian beras itu saya pisahin, saya simpan di galon-galon gitu. Terus nanti saya olah kembali. Karena kebetulan di rumah saya juga bikin aneka pupuk. Jadi kebun yang ada di rumah saya itu adalah laboratorium saya untuk bereksperimen.
0: Asik, sangar. Kita langsung bisa bayangin gitu ya bagaimana beliau ini tiap hari kegiatannya. Nah, sekarang gini Mbak Krisna, kalau orang awam ya mungkin lihat Losida ini tadi, mungkin mikirnya loh, kita ini malah masukin sampah ke tanah gitu kan, nanti bau dong, nanti mengundang lalat dong dan lain sebagainya. Bener gak seperti itu?
1: Nah, justru itu, ini adalah solusi bagi kita semua. Jadi sampah organik itu kan emang menghasilkan bau yang tidak sedap ya, jika tidak diolah dengan tepat. Nah ini buat teman-teman yang gak mau ribet ya, biasanya kan kalau emang ember komposter itu kan hanya sisa kulit buah, kulit sayuran yang mentah yang bisa masuk. Tapi kalau sampah sisa makanan itu kan yang mengundang bau kan ya. Nah, kalau kita memasukkan ke tabung losida ini justru tidak menimbulkan bau. Karena dia terkubur di dalam tanah dan juga tertutup oleh tutup pipa. Ada penutupnya di atasnya.
0: Jadi sebenarnya sampah dapur apa aja dong yang bisa kita pakai untuk masuk ke losida tadi itu? Sisa nasi boleh?
1: Iya, bisa. Jadi sisa nasi, terus masakan sisa, tulang-tulang, daging, itu bisa masuk ke dalam tabung losida. Dan juga kita harus mengatur kelembapannya dengan tambahan sampah kering agar tidak menimbulkan bau dan juga menimbulkan belatung ya. Jadi kita harus menambahkan unsur kering di situ. Unsur kering itu daun-daun atau tanah atau sekam ya.
0: Jadi ada formulasinya ya untuk bikin losida yang bagus.
1: Ada formula.
0: Baik, yang penting nggak satu durian utuh masuk ke tabung losida ya, itu nanti.
1: Iya, nggak cukup itu.
0: Iya, ya lagian diambil sama tetangga nanti nggak jadi kompos ya kalau satu durian utuh. Oh ya, ada nggak sampah yang justru nggak boleh masuk ke losida ini?
1: Sampah yang mengandung minyak.
0: Mengandung minyak.
1: Iya, yang minyak berlebih lah. Pokoknya tidak disarankan yang mengandung minyak berlebih, karena itu akan menghambat proses pembusukan.
0: Minyak goreng maksudnya nih?
1: Ya, kayak misalnya ada kan ya, ya minyak goreng, minyak jelanta itu.
0: Oh, itu nggak boleh masuk ya?
1: Bisa masuk ke dalam, tabung losida. Mending kita tampung dalam satu jerigen, lalu kita setor ke bank sampah.
0: Karena kan kalau sekarang Mbak Grisa juga tahu ya, banyak sudah orang-orang yang menyediakan jasa gitu ya. Ada minyak jelanta, silakan setor ke kami, kami akan beli sekian gitu ya. Ada kan yang nampung sekarang itu. Nah,
1: iya banyak.
0: Sekarang kalau mau mulai di rumah misalnya, apa saja yang sebenarnya kita butuhkan untuk bikin tabung losida yang tadi? Pralon, lubang, tanah atau apa aja tuh?
1: Ya, untuk membuat tabung losida di rumah kita membutuhkan paralon. Paralon bisa pakai yang bekas ya, atau kalau punya ada sisa-sisa paralon itu bisa dimanfaatkan kembali, atau kita bisa juga memanfaatkan bambu-bambu yang masih kokoh itu juga bisa. Nah, jadi kita membutuhkan paralon ukuran 4 atau 5 inch dengan panjang 100 cm ya, 1 meter, ukuran 100 meter.
0: 1 meter.
1: Lalu paralon ukuran 1 meter. Lalu di bagian bawahnya nanti sekitar 30 atau 40 cm itu diberi lubang seperti lubang biopori. Nah, itu nanti yang kita kubur ke dalam tanah. Bisa dikubur di tanah langsung, atau buat teman-teman yang tidak ada lahan di rumah bisa memanfaatkan pot bekas ya. Kita modifikasi dengan pot bekas atau ember bekas, dan itu sudah bisa langsung dipraktekkan di rumah.
0: Berarti nggak harus punya halaman yang luas gitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kan ada tuh orang yang memang pengen bikin tapi ya dia lahannya mungkin terbatas ya kan. Halamannya ya secuil aja, tapi masih bisa berarti menerapkan konsep seperti ini.
1: Masih bisa. Jadi kita memanfaatkan aja barang-barang yang ada di rumah. Misalnya di rumah ada ember bekas, ya udah kita masukkan tabung losida dan tanah ya. Jadi ditanam gitu, tabung losidanya itu ditanam di pot ya. Potnya agak besar di situ. Potnya itu kita butuh yang diameter sekitar 50 sentian ya, yang gede itu, atau menggunakan ember bekas cat Nah itu di
0: bisa,
1: bawahnya bisa. Jadi sebelum dipakai pot atau embernya itu harus dilubangi terlebih dahulu untuk sirkulasi air ya. Nanti saat proses pembusukan sampah.
0: Oke.
1: Nah dari situ tabung loksidanya juga bisa ditumpang sari dengan tanaman-tanaman sayuran.
0: Oke, bisa gitu juga. Nah, sekarang kalau misalnya apa nggak ada ember atau apa itu kan biasanya orang sering tuh beli sekarang air minum yang apa galonnya langsung sekali pakai itu kan juga bisa. Itu berarti bisa dipakai juga ya? Untuk
1: pakai,
0: lumayan gede kan itu kan?
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Oke, sekarang gini, yang terjadi kita pengen tahu nih Bu, kan mungkin selama ini yang belum tahu sama sekali belum bisa bayangin ya. Sebenarnya yang terjadi di dalam loksida itu apa? Sampahnya ini dimakan sama apa sebenarnya? Apa-apa bakteri atau mungkin mikroorganisme kah atau siapa sih yang sebenarnya kerja lembur di situ siapa sih?
1: Ya, jadi sampah-sampah yang di tabung loksida ini kebanyakan adalah mikroorganisme dan juga dibantu oleh maggot.
0: Oh, ya ya
1: tetap ya.
0: Tetap ya,
1: di dalam tabung itu akan muncul maggot. Nah, setiap pengomposan yang tepat itu akan menghasilkan maggot, cacing, dan mikroorganisme lainnya. Nah, itu udah ini ya, sudah pasti ada.
0: Ya, gitu. Ya, ya. Terus kemudian tadi ini, Mbak Krisna tadi juga mengatakan ini harus dikasih lubang tuh di bagian pipanya. Ada nggak sih sebenarnya yang bisa di katakan kalau saya ada lubangnya, ini kenapa sampai berapa lubangnya, berapa gede gitu Bu, untuk bisa membantu sirkulasi tadi itu?
1: Lubangnya cukup banyak ya di bagian bawahnya kan di bagian bawah tabung loksida sekitar 30 atau 40 cm itu udah kita lubangi sekelilingnya itu untuk sirkulasi udara dan air yang setelah proses pembusukan sampah itu tadi. Jadi semakin banyak semakin bagus.
0: Oke, apa mungkin lubangnya seukuran paku-paku gitu kayak ditusuk-tusukin di sekelilingnya gitu, muter?
1: Seukuran berapa ya? Ini coba saya. Seukuran 2 cm, Kak.
0: 2 cm berarti jari kelingking kita.
1: Iya, 2 cm itu yang besar-besar sekitar 5 baris setiap sisinya, 5 baris atau 6 baris.
0: Oh, iya. Nanti biar kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Siapa tahu nanti ada langsung bisa bikin di hari ini juga. Nah, berapa lama kemudian sampai sisa dapur itu benar-benar terurai dan bisa dimanfaatkan?
1: Untuk proses pembusukannya, kita memakan waktu sekitar 3-6 bulan.
0: 3-6
1: bulan? Memang agak lama. Iya, tapi tiap hari akan menyusut dia dengan sendirinya. Kenapa lama? Karena ini kan tertutup ya, menggunakan pipa ya. Terus di atasnya ada penutupnya. Itu emang agak memperlambat proses pembusukan. Kalau pengen cepat, bisa tutupnya dibuka, tinggal dibuka, kondisional.
0: Oh, begitu. Jadi ada udara yang masuk dari atas itu akan mempercepat proses ya, karena kan ada oksigen yang masuk ya.
1: Ada oksigen.
0: Iya, kalau misalnya ada proses yang apa bantu pembusukan itu kan juga termasuk oksigen juga di situ. Nah, tapi kemudian kalau misalnya nggak ditutup, nah ini kan yang jadi masalah kalau pas hujan ini Mbak. Berarti kan air masuk juga itu.
1: Iya. Jadi kenapa kita menggunakan tutup? Kita menghindari yang namanya tikus ya. Karena kan ini kan sampah-sampah sisa dapur, sisa makanan manusia. Itu kadang kan kita nggak mau ya rumah kita banyak tikus.
0: Oh, bener,
1: jadi kita pakai penutup itu untuk menghindari tikus itu tadi dan juga menghindari belatung-belatung itu untuk keluar. Biasanya kalau menggunakan tabung loksida ini disarankan ditaruh di tempat yang teduh. Ya kalau kita pakai di kebun itu di bawah pohon, ya biar teduh. Karena kalau kita taruh di sinar matahari langsung, saat proses pembusukan itu kan ada maggot tuh di dalamnya. Nah, dalam cuaca yang panas, maggot itu akan keluar dengan sendirinya.
0: Oh, paham, paham. Oh. Waduh, ya agak-agak jijik juga sih.
1: Nah, iya, makanya kan tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang mau ngompos, ada yang takut ngompos itu karena ada nanti ada batung enggak, ada cacingnya enggak, nanti keluar enggak. Nah, itu kita menjaga sampah ini agar tetap aman.
0: Berarti kalau bisa sih di ruangan yang beratap gitu enggak sih, Mbak Krisna?
1: Boleh, mau ditaruh di ruangan beratap, tapi yang kondisinya teduh.
0: Yang kondisinya teduh, baik. Iya ya, jadi saya tadi gak kebayang kalau misalnya itu memang gak ditutup, kemudian banyak tikus yang masuk. Wah, ini kan mengundang hama baru kita justru nanti. Iya benar juga.
1: Apalagi kalau kita taruh di kebun kita kan, itu kan bahaya.
0: Benar-benar. Ya emang tikus mengkhawatirkan ya, soalnya undang-undang perampasan aset masih belum ada itu ya. Oke, itu tikus yang lain. Nah, ini sekarang Mbak Krisna sendiri setelah menerapkan pengelolaan sampah organik ini, perubahan yang paling terasa apa sih?
1: Perubahan yang saya rasakan ini jadi lebih peduli ya, lebih selain peduli lingkungan juga hidup makin sehat, Kak. Jadi setelah memilah sampah, terus hasil pilahannya nanti hasil olahan sampah itu jadi pupuk dan pestisida tanaman, itu kita jadi lebih mengenal hidup sehat ya, dekat dengan hidup sehat. Jadi kita lebih lebih menghargai makanan yang kita tanam ini.
0: Ya, gitu. ya, benar. Jadi sekarang kalau misalnya ada anggota keluarga yang buang kulit jeruk sembarangan, justru malah dimarah-marahin ya. Jangan buang sembarangan. Itu bisa dipakai itu.
1: Saya pungut.
0: Oh iya. Oke deh, buang kulit buah sembarangan langsung kena sidang keluarga gitu ya. Soalnya itu berguna banget nih. Nah, saya pernah baca pengalaman Mbak Krisna ini untuk manfaatin ampas kopi juga itu untuk tanaman.
1: Oh, iya.
0: Bener ya?
1: Betul,
0: nah,
1: Kak.
0: Nah, itu awalnya gimana tuh?
1: Awalnya itu karena kita sekeluarga kan suka ngopi tuh ya, Kak, ya. Kita suka ngopi, kopi hitam sih sebenarnya. Karena kita menghindari yang namanya gula kan saat ini. Jadi ampas kopi hitam itu sangat berlimpah. Terus, ya itu tadi, karena kebiasaan saya di rumah itu kayak air cucian beras saya tampung. Terus kalau rajin ya ampas kopi itu saya tampung. Dan nantinya ampas kopi itu saya jadikan pupuk padat atau pupuk cair.
0: Nah, ini yang kita pengen tahu nih. Mengolah ampas kopi menjadi pupuk padat dan cair. Berarti sebenarnya satu rumah Mbak Krisna ini bisa punya semacam siklus hidup sendiri ya. Udah selesai ya, masih bisa dipakai lagi gitu ya. Ya bayangin ya, aja kan, betul, sisa dapur diolah jadi nutrisi, tanaman tumbuh jadi bahan makanan lagi. Kan begitu akhirnya.
1: Iya.
0: Nah.
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke. Ini bisa diceritakan enggak tuh untuk ampas kopi ini tadi prosesnya juga gimana? Kita pengen tahu juga nih.
1: Jadi setelah kita minum kopi ya, ampas kopi itu kita cuci kembali dengan air mengalir, lalu kita saring. Setelah dicuci, itu tujuannya kan untuk melepas gula-gula tadi ya, sedikit gula kalau pakai susu apa itu bisa hilang. Lalu setelah disaring, kita jemur ya, jemur hingga menjadi kopi bubuk lagi untuk tanaman. Nah, jadi yang sudah kering itu jadi ya itu tadi langsung pupuk tanaman. Atau enggak kalau enggak sempat ngeringin bisa langsung disiramkan ke tanaman juga bisa.
0: Oh, itu
1: atau
0: jadi enggak, pupuk.
1: Nah, iya, jadi pupuk buat tanaman. Tapi sebelum disiramkan ke tanaman jangan lupa dicuci dulu.
0: Oh ya. Harus dicuci sampai dia ini benar-benar pure. Jadi kopinya ya, nggak ada campuran ya, gula, creamer dan lain-lain di situ berarti.
1: Nah, betul.
0: Oke, cakep. Terus, jadi bisa saya coba.
1: Kalau mau bikin pupuk cair, tinggal kita fermentasi lagi dengan molase, tetes tebu, itu lalu kita diamkan selama 7 hari.
0: Oh, 7 hari kalau cair.
1: Ya.
0: Oh, berarti lebih enakan yang kering ya, tinggal dijemur aja, udah jadi bisa dijadiin pupuk langsung. Itu efektif ya untuk tanaman ya?
1: Ya, selain efektif juga menyuburkan tanaman kan ini ya, biar kita buang itu kan tidak mubazir ya.
0: Jadi kalau kita buang
1: ampas kopi ke saluran air itu kan juga berbahaya buat saluran air kita.
0: Saluran
1: jadi mampet.
0: Betul.
1: Ya. Daripada mampet saluran airnya, kita mending siram ke tanaman lebih bermanfaat.
0: Alhamdulillah dapat informasi ini. Abis ini kalau misalnya saya habis ngopi, pasti langsung istri saya nungguin gitu ya. Abis nggak dibuang sama dia tuh langsung. Oke deh. Sekarang kita bisa bayangin gini, Mbak Krisna. Kalau satu rumah melakukan hal ini, mungkin dampaknya kecil di rumah tersebut. Tapi kalau misalnya satu RT yang melakukan, kira-kira yang berubah apa coba?
1: Yang berubah mungkin mindset ya, mindset. Perilaku kita jadi lebih aware gitu ya, lebih peduli lagi terhadap lingkungan tuh.
0: Oke, jadi kalau misalnya menurut penilaian Mbak Krisna sendiri, dari 1 sampai 10, kira-kira berapa besarnya Losida ini bisa membantu mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan?
1: 10 sih kak.
0: Langsung 10, sempurna bisa, iya. Baiklah. Oke. Pengalaman dari Mbak Krisna, gimana?
1: Ya karena semua sampah bisa masuk ke dalam tabung ini.
0: Ya. Oke deh. Sekarang semua dari pengalaman Mbak Krisna ini bisa menjadi gerakan masyarakat kan ya. Sudah pernah di ini nggak sih, dibagiin ke tetangga gitu, atau ada perkumpulan ibu-ibu PKK misalnya?
1: Sudah kak, kebetulan kemarin saya mengajak ibu-ibu pengajian yang ada di sekitar rumah. Untuk yang pertama kali saya kenalkan adalah pilah sampah dulu. Karena kan kalau langsung ngompos atau mengolah sampah organik itu kan langsung kaget gitu ya nanti. Takutnya kaget, belum siap. Nah kita yang pertama itu kita edukasikan, yaitu pemilahan sampah organik dan anorganik.
0: Pemilahan sampah terlebih dahulu. Jadi dimulai dari yang paling ringan, Mbak Krisna. Ya. Ya juga sih. Tujuannya ntar kita bagus, ternyata udah dijelasin sampai berbusa gitu, langsung yang berat-berat. Minggu depan nggak datang lagi ibu-ibu itu. Iya. Terlalu berat.
1: Mengompos itu kan juga menggunakan teori dan rumus ya. Jadi harus benar-benar.
0: Iya, apalagi tadi Mbak Krisna juga mengatakan bukan cuma itu aja, itu perlu ada apa, pengukur, ada formula khususnya untuk bisa biar suhunya bagus, dikasih yang keringan tadi itu. Nah ini kan perlu pelatihan lagi berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Nah ini yang bergabung silakan, saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Dimas tadi ini yang sudah masuk dari awal tadi saya bacakan. Oh ini kasusnya sama tuh, tertarik dengan Losida tapi rumah saya halaman belakangnya udah full keramik gitu Bu. Losidanya ini harus langsung ketemu tanah atau bisa pakai ember katanya? Bisa berarti ya tadi ya?
1: Bisa.
0: Nah ini kan masalah khas warga kota nih Bu. Mau menyelamatkan bumi tapi bumi di rumahnya udah ketutup keramik. Jadi ya gimana dong gitu. Oke deh, bisa Pak Dimas ya, tadi dijelasin sama Mbak Krisna bisa dipakai untuk pot-pot tadi itu. Jadi tabung losidanya ditanam di pot tadi itu gitu ya. Oke, kemudian Mbak Rina, Mbak aku tadi dengar bisa dipakai untuk tumpang sari juga, itu bisa dijelasin nggak katanya? Ya silakan Mbak Krisna.
1: Tabung losida ini tadi kan bisa dimasukkan ke dalam pot ya. Di dalam pot itu kan dikubur menggunakan tanah.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kita bisa tumpang sari di sela-sela pinggirannya, kita bisa langsung aja tebar benih sawi, kangkung,
2: Oh,
1: atau
2: paham.
1: ya nanti jadi kita ngompos juga kita menghasilkan sayuran di sela-sela ember ember losida itu, ember.
0: Jadi selama prosesnya tadi itu bisa kita gunakan tanah-tanah di sebelahnya itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atau bisa tumpang sari dengan tanaman tabulampot. Nah, misalnya kan tabulampot tuh kan gede besar-besar ya. Potnya tuh. Nah, sampingnya tabulampot itu bisa kita sekalian tanam tabung losida itu. Jadi tanaman tabulampotnya dapat nutrisi dari serapan pipa tadi, hasil pembusukan sampah organiknya, juga bisa sebagai tempat pengomposan sampah organik.
0: Oke, ini pertanyaan susulan dari Mbak Rina tadi. Mas, maaf tanyain satu lagi dong, katanya. Oke, kalau sampah dapur tuh dimasukin setiap hari, apa harus dicacah dulu, Mbak? Atau langsung masuk gitu aja?
1: Nah, kalau ini kan tabung losida itu kan ke diameternya sekitar 4 atau 5 in ya. Kalau semuanya bisa masuk, ya nggak apa-apa, langsung dimasukkan juga. Nah, lebih bagusnya lagi kalau sempet nih, kalau sempet bisa dicacah terlebih dahulu, dipotong-potong kecil.
0: Oh.
1: Nah, tergantung dengan kebiasaan kita sehari-hari di rumah.
0: Oke, siap.
1: Kalau nggak cepet ya tinggal masukin asal cukup sudah bisa.
0: Baik.
1: Setelah sampah organik masuk ke dalam tabung losida, jangan lupa ditutup lagi dengan unsur kering, sampah kering seperti sampah dedaunan, sekam, tanah. Nah, itu agar kelembapannya tetap terjaga dan proses pengomposannya tetap bagus.
0: Siap.
1: Dan juga kalau pengen cepet bisa ditambahkan bioaktivator.
0: Apa tuh?
1: Nah, cairan mempercepat pembusukan sampah organik. Teman-teman bisa menggunakan EM4, bisa air cucian beras, bisa pakai ekoenzim, atau air tetes tebu itu kita siramkan sekitar 100 mili ke dalam tabung losida itu untuk mempercepat pembusukan dan menghindari adanya bau.
0: Luar biasa, ini berarti sarjana pertaniannya nggak kaleng-kaleng nih, beneran asli sarjana pertanian beliau ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Saya kebetulan alumni dari Brawijaya.
0: Iya.
1: Kak.
0: Iya. Apa namanya? Jadi memang sampai sekarang dipraktekin betul ilmunya ya, masya Allah. Oke deh, Bu Barina udah kejawab ya tadi ya. Pokoknya kalau misalnya emang tulangnya itu dikira cukup, boleh langsung dimasukin gitu ya. Kalau misalnya itu tulang kepala kambing, ya udah dicacah aja dulu ya. Kayaknya nggak mungkin masuk tuh, kayaknya itu. Ada Mas Fajar di Kepanjen. Mbak, kalau losida menghasilkan kompos tadi, kapan kita tahu isinya tuh udah mateng atau sudah aman digunakan untuk tanaman? Ya, silakan, Mbak Krisna.
1: Nah, ciri-ciri kompos yang sudah matang itu tidak berbau, yang pertama. Yang kedua, sudah terlihat menyusut. Menyusut sampahnya sudah menyusut dan juga sudah terlihat warna hitam. Dan waktunya sudah cukup lama, sekitar 3, 4 sampai 6 bulan udah siap panen.
0: Oke, baik. Bu Yuli di Blimbing, halo selamat sore. Oh, ini sering gabung di kita nih. Mbak, pernah mau coba tapi takut losida ini malah jadi sarang tikus dan kecoa. Tadi cara mencegahnya bagaimana? Cukup ditutup gitu aja kah? Silakan.
1: Nah, untuk tabung losida iya, karena ada tutupannya ini jadi aman ya, harus ditutup memang. Nah, kalau misalnya pingin mempercepat pembusukan tadi, bisa setengah hari kita buka ya, satu jam apa dua jam, tapi nanti sore kita harus tutup kembali karena biasanya kan tikus udah berkeliaran itu sore hari ya.
0: Iya. Kan mereka nokturnal ya. Biasanya kan sukanya pas gelap-gelap munculnya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Siap. Itu ya, atau kalau misalnya enggak gini aja Bu Yuli, pas dibuka Anda tungguin aja dulu tuh. Jangan sampai ya siapa tahu nanti kan ditinggal dulu mari ngono moro tikusnya masuk. Wah, bahaya itu ya. Oke, ada siapa nih? Pak Arif juga. Nggih. Matur nuwun Pak Arif, selamat sore juga. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Kalau sisa makanan yang sudah bercampur minyak atau kuah makanan, ini masih bisa masuk losida enggak, Bu? Nggih, monggo silakan Mbak Krisna.
1: Nah, kalau masih ada kuahnya ya, seperti kuah soto,
0: ya,
1: sop, betul. Itu masih bisa, tapi jangan terlalu banyak ya. Jangan
0: ojo
1: terlalu
0: sapanci, mendomin ya.
1: Iya. Iya, betul.
0: Oke. Baik, berarti kalau misalnya memang ada ya udah tiriskan saja dulu ya, kuah-kuahnya masih bisa masuk. Bu Krisna, saya tinggal di rumah kontrakan dan enggak punya halaman. Ada versi losida yang bisa diterapkan di lahan terbatas enggak? Oh, sama tadi pertanyaannya siapa? Yeah. Nanda, sama-sama pertanyaan yang awal tadi ya. Dari pendengar kita juga. Oke, cukup banyak yang join di sore hari ini. Tampaknya memang perlu ada apa pelatihan-pelatihan yang bisa diikutin gitu ya. Ini pernah dibikin videonya nggak sih Mbak Krisna?
1: Ada kak, ada videonya kebetulan di Instagram.
0: Kalau boleh itu Instagramnya private apa publik?
1: Publik kak.
0: Berarti
1: bisa
0: boleh lihat ya.
1: Ya, bisa follow saja Instagram saya Kresnawati Imansari. Di situ sudah ada video tutorial tentang proses pengomposan dengan metode tabung losida.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Itu ya nanti bisa dicek, terus kemudian Anda bisa pelajarin nanti ya. Sudah dibagikan juga videonya ternyata. Nah, kalau saya mau kasih pilihan nih Mbak Krisna. Sampah dapur gratis setiap hari atau pupuk gratis setiap hari, mana yang kira-kira dipilih coba?
1: Pupuk gratis
0: sehari. Pupuk gratis setiap hari. Udah tahu para petani lagi susah cari pupuk ya. Aduh. Oke deh, kan sebenarnya kita ini selama ini punya bahan baku pupuk gratis di dapur, cuman kita anggap sebagai sampah. Nah, dengan cara yang Mbak Krisna tadi lakukan, ternyata persoalannya itu bukan kita nggak punya solusi ya, tapi kita belum terbiasa melihat sampah sebagai sumber daya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu Bu Krisna sebelum kita tutup, ya kadang Bu, kadang Mbak juga, aduh jadi bingung saya.
1: Iya, kak, ya, saya juga kadang Kak, kadang Pak.
0: Saya mau minta satu hal sederhana. Untuk pendengar Green Radio yang sore ini baru dengar istilah losida untuk pertama kalinya, ya kan, ini apa yang pingin Mbak Krisna sampaikan buat mereka?
1: Buat teman-teman, tetap semangat ya, mulai aja dulu dari rumah dengan memilah sampah terlebih dahulu. Memilah sampah organik dan anorganik itu adalah kegiatan yang sangat mulia saat ini. Karena dengan hal kecil itu akan berdampak selanjutnya demi kebersihan dan kelestarian lingkungan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya di sore hari ini. Ilmunya bermanfaat banget, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dengan gerakan-gerakan ini, ya malah kalau bisa itu Malang semakin bersih gitu ya. Ini kan bagus banget ini. Ini jadi hal yang istimewa buat kita. Oke deh, Mbak Krisna terima kasih banyak waktunya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan ilmunya nanti akan menjadi pahala jariah ya. Semakin diterapkan banyak orang gitu kan, makin manfaat untuk lingkungan juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Mbak Krisna ya.
1: Oke Kak Wisnu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kok malam hari ini, kebiasaan malam memang saya ya. Di sore hari ini maksudnya. Terima kasih banyak Mbak Krisna sekali lagi. Ya, mungkin menjaga lingkungan itu apa ya, memang nggak selalu dimulai dari hal-hal yang besar ya. Tadi beliau juga mengatakan dari keputusan-keputusan kecil aja dulu. Kalau misalnya ada kulit buah hari ini, jangan buru-buru dibuang. Ya kan bisa jadi yang kita anggap sampah ternyata seperti tadi ya, ini masih punya kehidupan yang kedua gitu ya. Thank you banget buat sharingnya Mbak Krisna, dan juga untuk sahabat Green Radio semuanya. Ternyata rumah kita bukan cuma tempat tinggal ya. Rumah kita ini bayangin aja tuh bisa jadi tempat pertama kita belajar untuk menjaga bumi. Dan syukur-syukur ketika kita melakukannya, anak-anak kita ngelihat itu, kemudian mereka mencontoh gerakan-gerakan baik yang kita lakukan. Wah, makin panjang tuh nanti perjalanannya ya. Oke deh, untuk dialog Malang sore ini di edisi hari Sabtu kali ini saya pamit dulu. Tetap hijau, tetap waras ya. Dan kalau habis makan pisang, kulitnya jangan dilempar ke jalan. Bikin orang kepleset, langsung masukin ke losida tadi itu. Tapi tetap hati-hati sama tikus-tikus tadi yang berkeliaran. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini, Winsa, thank you juga udah ngoperatornya di belakang. Selepas ini kami bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Tetap bersama kami.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan

0: Pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
2: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OBD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
3: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
1: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansa Jalan Tanjung Anom. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansa di Jalan Tanjung Anom. Penerapan dimulai pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sistem parkir dilengkapi mesin karcis otomatis, portal, dan pembayaran non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tri Wahyu Bowo, mengatakan penerapan ini merupakan bagian dari penataan parkir di kawasan wisata. Sistem tersebut diharapkan membuat parkir lebih tertib dan nyaman bagi para pengunjung. Ia mengatakan bahwa di Dishub telah mensosialisasikan sistem tersebut kepada 14 juru parkir di kawasan Jalan Tanjung Anom. Ia menambahkan bagi warga sekitar tetap dapat menggunakan akses Jalan Tanjung Anom tanpa membayar parkir. Dinas Perhubungan menyiapkan kartu berbarcode bagi sekitar 500 warga sebagai akses sementara.
5: Parkir wisata Tunjungan Romansa di Tanjung Anom, kami dari Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan juga sosialisasikan kepada 14 petugas parkir. Alhamdulillah 14 petugas parkir itu mau nanti dapat hasilnya tetap, jadi mereka hanya menata kendaraan. Semua pembayaran ada di dit ini. Untuk warga, ada kurang lebih warga kota, warga yang di daerah Tanjung Anom ini, itu sejumlah 500. Nantinya kami akan berikan ID card. ID cardnya seperti ini, sementara. Nantinya kita akan bentuk lagi menjadi RFID.
4: Ia menambahkan saat ini tarif parkir ditetapkan Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Tarif parkir tersebut sementara dan selanjutnya mengacu pada peraturan daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan perda tersebut, tarif kawasan wisata nantinya menjadi Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik tenan di kawasan tersebut. Penerapan parkir ini menjadi pilot project pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan administrasi dan pembayaran parkir non-tunai. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Faris Yarbo melaporkan.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Imade Yuliadi menyebut Sugiri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo.

0: beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.
1: Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar rupiah kepada Sugiri. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang. Namun, apabila harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara tambahan 2 tahun. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pendengar, program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jengrik, Sampang. Dan program fisik dan non-fisik ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah terpencil. Ima Fadila melaporkan.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
4: Pada hari ini sebagai juru bicara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
3: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rambet beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Panyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Panyepen, ulama sekaligus pimpinan pondok pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
5: Saya atas nama masyarakat Desa Panyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Panyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa
6: Taala. Amin.
5: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
3: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Panyepen. Tima Fadila melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Hanum Oktavia melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang Made Suputra mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
8: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
7: Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peran KMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
9: Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, telah terselenggara kegiatan seminar nasional dengan tema peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP dan program makanan bergizi gratis MBG dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, sekaligus pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP PAPDESI. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat kepada seluruh tamu undangan yang merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan strategis tersebut sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
10: Merupakan kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan yang sangat strategis ke sini sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program makanan bergizi gratis dalam memperkuat perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan.
9: Menurut Bupati, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini ada beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan identifikasi lahan. Sementara itu, operasional SPPG di Kabupaten Madiun sejumlah 56 yang masih dalam tahap persiapan terdapat 3 SPPG dengan jumlah relawan 2.612 serta 158.841 penerima manfaat. Dengan harapan KDKMP dan MBG tersebut nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir dari sebelumnya Rp140.000. Kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
11: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
12: Kita sudah ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar.
11: Sementara itu, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin, yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
13: Ya, agak repot, Mas.
11: Repotnya gimana, Pak?
13: Ya, konsumen kurang lebih 50.
11: 50 sekarang?
13: 55, 30.
11: Turun drastis.
14: Turun sekitar 15 kiloan ya? Ya. Per hari itu?
13: Iya. Kadang baru ya. Kebanyakan, Pak. Kayak awalan 140. Yang bagus 150.
11: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Ayu Citra melaporkan.
15: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah CRM.
16: Kenaikannya 6.000-7.000, cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 48.
17: Cabai kecil nih.
16: Terus timun juga itu masih mahal, 16, 17, 15. Untuk wortel juga naik, tadinya 12, sekarang 15. Itu dari grosirnya.
15: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI Kabupaten Kediri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 99 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 99 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
18: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk, itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun, ya karena memang perekonomian kita ya rupiah itu kan melemah ya.
15: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan gempa tersebut memicu tsunami, namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Oni Arianto melaporkan.
19: Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu pagi. Gempa tersebut memicu tsunami namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo Sabtu pagi mengatakan tsunami sempat terjadi. Menurut Amin Widodo, BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bumi terjadi. Ia menjelaskan ketinggian tsunami yang terdeteksi berada di bawah sekitar 3 meter. Amin mengatakan tsunami tersebut tidak sebesar bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh.
20: Jadi pada awal gempa, kemudian BMKG kan mengumumkan tsunami. Nah, terus di beberapa tempat mestinya dia segera melaporkan, oh ya terjadi surut, oh ya terjadi tsunami. Nah, tapi pengumuman dari BMKG tadi hanya sekitar di bawah 3 meter kalau termasuk yang kecil, rendah. Nah memang ada tsunami. Tapi tsunami itu kan begitu gempa, tsunami datang, selesai. Bahkan terus diakhiri peringatan tsunami.
19: Meski tsunami relatif kecil, Amin Widodo menilai gempa bermagnitudo 7,7 merupakan kekuatan gempa yang cukup besar. Gempa dengan kekuatan tersebut berpotensi merusak bangunan dan memicu tsunami. Amin menambahkan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, untuk mengakhiri peringatan tsunami setelah gelombang datang. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran dan lahan selama musim kemarau. William Nathan melaporkan.
21: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
0: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah ini. Secara umum mungkin kita punya tiga potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kami dan Lereng Arjuna. Lereng Kami dan Lereng Arjuna. Jadi tiga kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran ini terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
21: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur berharap lulusan STIKOSA AWS memiliki karakter dan inovatif, tangkas, kritis, etis, dan humanis dalam menghadapi dunia kerja. Farida Kusnia melaporkan.
17: Kepada para wisudawan, untuk bisa mengambil momen memeluk kedua orang tua yang telah memberikan kontribusi terbesarnya.
22: Suasana haru mewarnai kegiatan wisuda ke-29 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya, STIKOSA AWS hari ini. 82 wisudawan-wisudawati bersama orang tua mereka menangis dalam momen berpelukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin juga terharu saat menyampaikan orasi ilmiahnya. Kadiskominfo Jawa Timur mengajak wisudawan-wisudawati meminta restu dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka yang telah bekerja keras dan tidak berhenti mendoakan anaknya.
23: Sebelum adik-adik melangkah lebih jauh, pulang sejenak. Mohon restu, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika hari ini mereka tersenyum melihat adik-adik mengenakan toga, jangan anggap bahwa senyum dan kebahagiaan mereka sebagai hanya sebuah seremoni. Di dalamnya ada perjalanan panjang yang mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
22: Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang pernah menjabat Sekjen Kemkominfo, juga Bupati Magetan, periode 2018-2023, Dr. Suprawoto mengatakan, banyak alumni STIKOSA AWS yang bekerja dan menduduki jabatan penting di media maupun pemerintahan.
24: Kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream. Ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi. Kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam kan gitu.
22: Ketua STIKOSA AWS Dr. Johanan Kristiono mengingatkan wisudawan-wisudawati agar memiliki ketangguhan mental, kreativitas, serta ketangkasan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, informasi sebelumnya, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasi mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal ini diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Januar Fahmi melaporkan.
1: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasik mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal itu diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Abdillah Nasik memimpin tim DPRD menghadapi Bupati Subandi bersama jajaran kepala UPD. Laga tersebut dimenangkan DPRD Sidoarjo dengan skor 3-1.
3: Ya, harapannya ini dengan adanya ini eksekutif legislatif juga bagaimana pembelajaran kepada masyarakat bahwa tidak ada jurang pemisah ataupun apapun namanya karena olahraga untuk memasyarakat ya olahraga ini
4: ayo
3: sekat-sekat ya antara atas bawah ya
4: simpel
3: namanya namanya olahraga ini olahraga
5: ini perlu diselenggarakan tiap apa
8: Yarno
3: ya setiap saat
5: mungkin
3: banyak juga agendanya misalkan
1: Pertandingan menjadi momentum meredakan ketegangan politik sekaligus memperkuat komunikasi kedua lembaga. Abdillah menilai sinergi DPRD dan Pemkab penting agar kebijakan dan pembangunan Sidoarjo tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
25: Pemerintah Desa Tejo Asri Kecamatan Laren Lamongan terus mematangkan Festival Dayung Tejo Asri sebagai bagian dari upaya mengembangkan sport tourism di daerah. Festival yang telah memasuki tahun keempat ini tidak hanya dipersiapkan menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang masyarakat sekaligus menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, mengatakan evaluasi festival melibatkan berbagai pihak agar penyelenggaranya semakin menarik dan mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat yang datang. Yusuf menilai dukungan dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan sport tourism menjadi momentum bagi Tejo Asri untuk lebih serius menguas Festival Dayung sebagai agenda wisata olahraga.
26: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim seperti itu.
25: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wapan Kuntoro, menilai konsep seperti Festival Dayung Tejo Asri sejalan dengan pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Olahraga tradisional yang memiliki karakter khas daerah jika dikemas secara konsisten dan menarik dapat menjadi kekuatan baru mendatangkan wisatawan.
27: Ini tentunya kita akan turut bersama ya Pak ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak selama berdua dan sejenak. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya. Ya ayo kita dorong sama-sama termasuk media juga dorong supaya perbaikan-perbaikan ya untuk kedepannya juga bisa lebih masif sehingga akan menarik daya tarik, akan menarik banyak pihak yang juga berkolaborasi. Kita sampaikan sponsorship-nya harus di manajer, ditata, kemudian juga nanti harus ada standar, mungkin bisa standarnya posisi seperti apa sehingga ini tidak hanya sebagai event olahraga yang memang tumbuh dari masyarakat, tapi juga ada kontribusi untuk prestasi. Kalau sudah ada standarisasi, tentunya nanti akan ada kontribusi prestasi dari Lamongan di Jawa Timur dan Indonesia.
25: Festival Dayung Tejo Asri menjadi gambaran bahwa sport tourism tidak selalu harus bertumbuh pada olahraga modern. Dari sebuah tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, Tejo Asri mencoba menghadirkan ruang baru, yakni olahraga tetap hidup, wisata bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Farin Rahim melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selepas info prima baru saja pendengar. Malam sore ini masih akan menemani Anda dengan acara-acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Sabtu kali ini 15 Agustus 2026. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
4: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
4: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
3: Aduh, ketahuan.
4: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah solat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Balang Suri masih akan hadirkan tembang-tembang religi Islami juga info-info dunia Islam hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang Suri ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau SAW menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mawo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barian ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut Malam 17-an.
3: Di malam kemerdekaan itu

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

tuh kalau katanya Usi bahagia sama kamu, my lovely. Masih ada yang pakai sapaan-sapaan gitu nggak sih? Lu harus dong ya. Apalagi kalau misalnya ke pasangan-pasangan resmi mesti begitu ya. Biar semakin ini semakin mesra gitu kan. Makanya dibilang kalau misalnya pengen pacaran tuh kalau udah ijab kabul aja katanya begitu. Karena ada kemana-mana gak khawatir ya. Gak khawatir digerebek sama Satpol PP. Baik, ke 22 dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malam. Jadi ada banyak memang acara-acara yang diikuti oleh siapapun di tingkat manapun di hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini yang ke-81 ya. Nah, ini sama halnya kayak kelompok kerja atau Pokja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan yang menggelar lomba memasak olahan ikan. Jadi lomba ini dilaksanakan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti hari Sabtu pagi tadi ya. Dibuka oleh Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Oh, ini berarti istrinya Mas Rusdi, jelas ya. Sedangkan pesertanya adalah perwakilan 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan. Wah, berarti semuanya ikut. Nah, tujuan digelarnya lomba ini bukan mencari pemenang yang nantinya akan menjadi representasi perwakilan Kabupaten Pasuruan saat selesai lomba di tingkat provinsi. Tapi untuk ngajak keluarga-keluarga di Kabupaten Pasuruan itu semakin mencintai ikan. Oke, you fishy-fishy, my lovely. Mencintai ikan, ya kenapa ikan? Karena ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang sangat baik bagi keluarga. Gampang olahnya, bisa dikreasikan menjadi berbagai menu. Dan yang paling penting, sangat baik untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak ya. Dijelaskan sama Bu Merita ini, peran seorang ibu itu sangat penting dalam menyajikan menu masakan yang sehat dan bergizi untuk keluarganya. Maka dari itu ia berharap lomba olahan ikan ini bakal benar-benar melahirkan inovasi menu olahan ikan yang sederhana, bergizi, yang terjangkau gitu ya, dan gampang ditiru oleh keluarga di rumah. Jadi jangan sampai resep-resep terbaik itu nanti akan berhenti di meja lomba. Tapi ketika ikan itu akan menjadi menu yang menarik, lezat, kekinian, disukai anak, insya Allah mereka akan lebih senang mengkonsumsinya. Yang penting gak ada tambahan zat-zat aditif ya. Nah, kalau menurut saya sih ikan itu tanpa diolah yang gimana-gimana, gak usah ditambahin bumbu-bumbu yang seperti apa juga, dibakar aja gitu udah bagus dia. Kemudian diolah yang sederhana gitu, kasih sedikit garam, yang gak banyak rasa tambah-tambahan begitu. Rasa lemnya emang udah enak dia. Tapi itu berlaku untuk yang biasa makan ini ya. Yang biasa makan makanan yang gak terlalu kuat bumbunya ya. Ini informasinya bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Berarti tinggal besok ya. Besok itu udah hamin 1 tanggal 17, nanti pas hari Senin itu pas libur juga, pas tanggal merah. Tapi semuanya wajib upacara bendera. Yang biasanya gak ikut, usahakan hari itu ikut. Karena ya hari itulah kita akan memperingati ya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan saja nanti akan bisa terefleksi, akan bisa benar-benar kita renungi bahwa untuk menggapai semua ini gak gampang, gak mudah ya. Jangan dirusak oleh hal-hal yang memalukan negara maksudnya. Merugikan, apalagi sampai merugikan generasi penerus kita. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini masih akan hadirkan Tumbang-tumbang Indonesia Pilihan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Aktivitas mengemudi kendaraan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menyepelekan hal ini dapat berisiko maut karena kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Sebab itu, pengemudi direkomendasikan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Misalnya, sambil mengoperasikan ponsel. Mengoperasikan ponsel seperti menelpon, membalas pesan, atau bahkan membuat konten media sosial dianggap dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya menyebabkan celaka. Pengendara yang menggunakan ponsel bisa dikenakan sanksi menurut pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Rika Islamadina baru saja dengan tembangnya yang sudah dihadirkan untuk kita mendengar di sore hari ini, jelang malam-malam ini, sesaat lagi. Sahabat tersayang, thank you buat anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi Sabtu kali ini, 15 Agustus 2026. Untuk Malang sore ini, kita mesti pamit sampai di sini dulu ya. Sesaat lagi malam-malam ini akan bersama Truly Suprayogo sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya akan menemani anda. Oke deh, buat malam hari ini yang pengen nyantai dulu, yang pengen relax dulu, yang sibuk masih nyari kerjaan, ya sabar dulu ya. Bentar lagi kayaknya bakal bermunculan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kayak misalnya ngupas bawang. Aduh, saya kayaknya kalau emang ada beneran tuh, resign aja deh dari sini deh kayaknya deh. Biasanya kerjaan kita di siaran itu kan di boxnya 5 jam ya. Di luar itu ada pekerjaan-pekerjaan lain, dan saya yakin dengan 5 jam saja bekerja, berarti dalam waktu 1 hari saya bisa menghasilkan 3.500.000 rupiah. Lo iya dong. Kalau hitungan kasarnya begitu kan. Misalnya saya kerja 1 jam dibayar 700.000, berarti dalam waktu 5 jam saja, dalam waktu 1 hari saja saya bisa ngasilin 3.500. Itu kalau misalnya di sensus kemarin saya masuk desil 10 tuh bisa-bisa ya. Luar biasa kan? Bakal ngalang-ngalin anaknya Pak siapa? Menteri Keuangan kita. Makin aneh-aneh aja emang ini jelang kemerdekaan ya. Aduh, udah deh. Thank you banget buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan selamat mengupas bawang untuk malam hari ini. Jangan sampai nangis. Jelang pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara. Dan selepas itu Ruli akan menemani anda hingga menjelang pukul 24 nanti. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Presiden Prabowo Subianto, Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
0: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
2: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
0: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah

0: kerusakan bangunan.
1: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2 sampai 3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2 atau 3 minggu.
0: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
3: Halo, Bang.
2: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
3: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
2: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Waspada penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, dalam pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Teddy Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita.
5: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Piliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini kami dapat menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Rulis Prayugo yang akan menemani Anda hingga nanti jelang tengah malam dengan menghadirkan beragam acara yang kami sajikan spesial untuk Anda. Kita bersama telah mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama dengan Pendeta Insinyur Ricky Latupeirisa dengan mengambil tema makna kemerdekaan sejati. Kebersamaan kita akan berlanjut dengan drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan menghadirkan ruang rindu album kita dengan menghadirkan teman-teman spesial dari penyanyi pilihan yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita menyambung kebersamaan kita dengan musik-musik mancanegara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang akan menemani Anda malam hari ini di Malang malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dapat menyapa kembali Anda. Di malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan seperti biasa yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu malam. Dan pastinya di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak dan juga mengikuti topik yang akan disampaikan oleh Pendeta Insinyur Ricky Latupeirisa terkait dengan makna kemerdekaan sejati yang akan dihadirkan untuk Anda. Baik, kami persilakan kepada Pendeta Ricky untuk bisa menyampaikan mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini.
2: Iya, terima kasih. Shalom para pendengar program 1 RRI Malang, terkhususnya umat Kristiani yang dapat menjangkau siaran pada malam hari ini. Dari Grasiar Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, saya mengajak saudara untuk menyiapkan waktu yang terbaik. Mungkin Anda ada di dalam kendaraan atau sedang di rumah atau mungkin ada dimanapun juga. Kalau Anda menyiapkan waktu untuk menerima kebenaran firman Allah malam ini, maka mari kita awali dengan doa bersama. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu buat hari ini, buat malam ini, malam yang baik, malam yang diberkati oleh Tuhan. Bersama kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat mimbar agama Kristen Protestan dari program 1 RRI Malang. Kami percaya di mana firman-Mu disampaikan, didengar, diimani, dan dilakukan, maka di situ ada perbuatan-perbuatan besar-Mu menyertai kami. Kuduskan kami, ampuni salah dosa pelanggaran kami jika ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik, sekali lagi para pendengar, salam sejahtera dan salam kemerdekaan untuk kita semua. Ulang tahun yang ke-81 tinggal 2 hari lagi dan tema kita malam ini adalah makna kemerdekaan sejati. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana kemerdekaan sejati itu bekerja mulai dari hati yang dimerdekakan, kemudian berubah. Hati ini berdampak menjadi bangsa yang utuh, yang rukun dan bersatu. Tidak lepas satu bangsa yang besar akan terbangun dimulai dari individu-individu. Ya, dan setiap individu membentuk satu keluarga membentuk satu lingkungan, komunitas, dan kemudian membentuk masyarakat, membentuk bangsa. Dan ketika individu itu mempunyai hati yang dimerdekakan, maka seperti yang saya katakan tadi, akan berbuah menjadi bangsa yang rukun, yang bersatu, yang utuh dan kuat. Dari hati yang merdeka menuju bangsa yang rukun. Dan itu dimulai dari kemerdekaan yang sejati. Baik, bangsa kita akan mengenang peristiwa monumental, para pendengar dan juga para penonton dari YouTube RRI Malang. Bagaimana kita mengingat para pahlawan dengan gagah berani mengorbankan air mata, harta mereka, bahkan nyawa, hidup mereka. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita 81 tahun yang lalu. Tapi ada satu fakta penting yang perlu kita renungkan, bahwa merebut kemerdekaan itu tidak mudah tentunya, tetapi mengisi dan memelihara kemerdekaan itu jauh lebih menantang. Dan mari bukan sekedar bereuforia di ulang tahun yang ke-81, bukan sekedar satu rutinitas mengingat kembali jasa para pahlawan, tapi mari kita benar-benar mengintrospeksi, melihat diri kita. Kita ada di bangsa yang merdeka dan berharap bahwa diri kita masing-masing pun telah dimerdekakan. Para pendengar, secara fisik kita bebas dari penjajahan asing, namun apakah benar-benar kita bebas secara jiwa dan moral kita? Itu satu pertanyaan pada malam hari ini. Saya ketika mengikuti acara-acara di tempat kami tinggal, bagaimana dalam memperingati proklamasi kemerdekaan RI, diadakan lomba-lomba. Salah satu lomba yang menarik adalah lomba lari karung, di mana kaki sang peserta ini terikat di dalam satu karung dan dia berlari sampai mencapai garis finish. Dan kalau dia sudah mencapai garis finish, maka dia bebas, dia keluar dari karung itu berjalan dengan bebas. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau kembali memasukkan kakinya ke dalam karung yang terikat itu? Tentu tidak. Saudara sekalian, secara moral dan batin, sayang sekali banyak orang yang terikat kehidupan mereka. Ya, dan inilah yang perlu sekali untuk kita mengevaluasi apakah kita masih hidup dan belum merdeka dari tabiat yang lama, ya, tabiat yang lama, entah itu keserakahan, ya, roh pemecah belah, ya, kebohongan, dusta, kebencian, iri hati dan sebagainya, hal-hal yang merusak batin seseorang. Dan hal yang merusak ini menjalar dari satu individu, bisa menjalar kepada satu komunitas. Dan bayangkan ketika komunitas-komunitas yang berinteraksi adalah komunitas-komunitas yang tidak sehat, Anda bisa bayangkan bagaimana situasi akan berlanjut. Dan satu bangsa yang besar disusun oleh komunitas yang sehat, di mana di dalam komunitas itu ada individu-individu yang jiwanya merdeka, bukan orang-orang yang sakit secara batin. Baiklah, bagaimana satu bangsa bisa rukun dan bersatu kalau di dalamnya masih ada perpecahan, dendam, iri hati, kepahitan, egois dan sebagainya. Persatuan bangsa yang rukun tidak bisa muncul begitu saja, tapi itu adalah buah manis dari setiap individu yang hatinya sudah merdeka, yang hatinya sudah bebas. Ya, baik. Nah, mari kita pelajari bagaimana pembebasan batin, kemerdekaan sejati itu membentuk satu kerukunan nasional. Jadi, saya mencoba menarik satu benang merah, ya, dari titik yang rendah sekali, yang kecil, yang kadang terabaikan, yaitu individu, saudara dan saya. Dan itu bisa berdampak secara meluas, secara besar kepada satu bangsa. Ini nyata. Dan perlu untuk kita renungkan bersama. Baik para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita harus merdeka dari perbudakan sifat yang lama. Ini poin yang pertama yang saya taruh di depan. Kita harus merdeka dari tabiat yang lama. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36, para pendengar program 1 RRI Malang, umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kata anak di dalam ayat yang ke-36 itu absar, itu menunjuk kepada pribadi Kristus Yesus. Di sini Yesus menyampaikan sebuah hukum moral para pendengar, para penonton. Setiap orang yang berbuat dosa adalah budak, hamba. Ya, hamba dosa, budak dosa. Enggak peduli siapapun dia. Bahkan seorang pelayan bisa saja masih terikat dengan dosa. Pada hari-hari tertentu, dengan berjubahkan keagamaan, dia melaksanakan tugasnya, tetapi masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Kata hamba di sini dalam ayat ini memposisikan manusia ibarat tawanan yang tidak punya otoritas penuh atas dirinya sendiri. Memang hamba begitu. Seorang hamba hanya memiliki kewajiban, tidak memiliki hak. Jadi ketika seseorang diikat oleh dosa, bagaimana iblis memperbudak dia untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Nah, inilah yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan kebangsaan, kita memakai atribut-atribut apa ya nasional, kita merayakan kemerdekaan, tapi coba kiranya Tuhan tolong kita bisa melihat kepada diri kita masing-masing, merefleksikan perayaan kemerdekaan bangsa ini kepada kemerdekaan diri sendiri. Coba mari para pendengar, para penonton, ya, coba kita renungkan pada malam hari ini. Saudara sekalian, Galatia 5 ayat 1 saya baca. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata merdeka di sini memiliki arti yaitu bukan sekedar bebas berbuat sesuka hati, tapi satu kebebasan dari satu ikatan atau belenggu, sehingga seorang mampu mencapai kapasitas tertinggi sebagai manusia yang berkualitas, manusia yang akhlaknya terpuji. Inilah makna dari merdeka. Jadi merdeka itu artinya menemukan jati diri yang sesungguhnya sebagai ciptaan yang paling mulia, bukan? Ciptaan yang kudus. Kita beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, para pendengar, sebaliknya kata kuk di sini, ya, di mana tadi kita sudah baca dalam Galatia 5 ayat 1, Kristus memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita bukan hamba, kita orang merdeka. Kata kuk di sini artinya bahwa seperti satu kayu pemikul beban berat yang biasanya dipasang di lehernya lembu, ya, yang biasa membajak sawah pasti ngerti, pasti tahu ini. Nah, orang yang belum merdeka batinnya hidup dalam belenggu ini, ya, dalam ikatan-ikatan moral ini, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya kalau sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana mungkin itu bisa mendatangkan manfaat yang positif bagi sesama kita. Nah, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kata di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19, di situ mari kita baca saja. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Para pendengar, para penonton program 1 RRI Malang, kita lihat di sini Paulus merinci tiga ciri utama dari tabiat lama yang mengikat manusia. Coba dengar ini baik-baik dan coba lihat. Yaitu apa? Merancangkan penipuan, kecurangan, dan kelicikan. Paulus berkata bahwa pikiran mereka sia-sia. Pikiran mereka tidak mengandung hal yang baik. Sama sekali tidak. Tetapi mereka merancangkan penipuan, kecurangan, dan kelicikan. Itulah rincian dari ciri utama manusia lama. Apakah kita sudah merdeka dari itu? Apakah tabiat lama ini masih mengikat kita? Yaitu apa? Pikiran yang sia-sia, pikiran yang kosong dari nilai kebaikan. Tidak ada kebaikan apapun. Dia berpikir tentang pimpinannya, negatif. Berpikir tentang bawahannya, negatif. Berpikir tentang rekan kerja, negatif. Ya, pikiran yang sia-sia. Merancangkan penipuan, kecurangan, kelicikan. Dan kemudian Paulus juga berkata, selain pikiran yang kosong, perasaan yang tumpul. Kita kalau bicara tumpul, kita ngerti, kita paham ya. Jadi Paulus berkata perasaan tumpul ini artinya hati nuraninya itu dia kehilangan kepekaan. Kehilangan kepekaan. Tuhan memberi kita hati nurani sehingga kita bisa punya kepedulian, belas kasihan kepada orang lain. Kita punya hati nurani. Ya. Kita ketika melakukan satu kesalahan dan kita tahu bahwa seseorang hatinya sakit, kita sadar, oh saya sudah salah, saya sudah menyakiti hati dia. Tetapi hati yang perasaan yang tumpul ini adalah kehilangan kepekaan nurani, hati jadi keras, tidak lagi merasa bersalah ketika menyakiti dan merugikan orang lain. Fine-fine saja. Nah kita lihat di akhir, hari-hari terakhir ini, menjelang kesudahan zaman, manusia hidup dengan perasaan yang tumpul, tidak ada lagi belas kasihan. Ketika berbuat salah dan orang lain sakit hatinya, tidak peka, sama sekali tidak peka. Merasa itu fine-fine saja. Mempermalukan orang di depan umum, itu biasa-biasa saja. Melontarkan kata-kata di media sosial, kata-kata yang mendikam hati orang lain, itu biasa saja. Karena apa? Karena terikat dengan manusia lama, dengan hidup yang lama, yaitu perasaannya tumpul. Jadi tiga ciri utama orang yang terikat dengan hidup yang lama. Tadi Paulus sudah katakan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Pikirannya sia-sia, kosong, tidak ada hal-hal baik. Dia merasa rugi berpikir tentang kebaikan orang lain. Dan yang kedua bahwa perasaannya tumpul, kehilangan kepekaan nurani. Saya melihat bagaimana di berita nasional, kasihan saudara-saudara sebangsa kita, para pendengar, para penonton, sedang alami bencana alam. Begitu banyak ya, begitu banyak orang yang sedang menangis, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, tidak bisa belajar, tidak bisa bersekolah, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Ada banyak orang susah. Nah bagaimana nurani kita melihat orang-orang yang susah, ada kepedulian atau tidak? Orang yang merdeka, dia akan membebaskan tangannya untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tapi orang yang tidak merdeka, yang perasaannya tumpul, yang pikirannya kosong, tidak ada hal-hal yang baik, itu tidak akan mengizinkan dirinya untuk menjadi tangan Tuhan terulur membantu orang lain. Dan firman Tuhan berkata dalam Efesus tadi bahwa ciri hidup yang lama adalah keserakahan. Jadi tiga ciri adalah pikiran yang sia-sia, perasaan yang tumpul, dan keserakahan. Artinya mengumbar hawa nafsu, menghalalkan segala cara demi keinginan dan keuntungan pribadi. Dan ini terjadi. Kenapa tindak korupsi terjadi? Karena keserakahan. Ya, mengambil yang bukan miliknya. Mengambil milik orang lain, mengambil milik negara, mengambil milik bangsa, mengambil milik masyarakat. Bahkan ada yang mengambil milik Tuhan. Dimulai dari keserakahan. Selalu ingin mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diambil. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena Hawa mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dia ambil. Dan marilah pada malam hari ini ketika kita mengingat kembali bagaimana kemerdekaan Indonesia masuki usia yang ke-81 tahun, maka kemerdekaan yang sejati adalah merdeka dari perbudakan tabiat yang lama, hidup yang lama. Apakah Anda masih ada pada fase ini? Tapi saya bersyukur kita sudah dibebaskan di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kemudian para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah kita mengenakan kehidupan yang baru, begitu. Jadi setelah kita bebas dari kehidupan yang lama, maka kita mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi ada kemerdekaan batin, kita terima, kita tanggalkan baju kotor, baju yang lama, hidup dalam dosa. Yang dulu suka mabuk, suka judi, ya judi online itu, ya ini lagi marak sekarang. Pemerintah ini lagi coba memberantas itu, ya narkoba, apa itu namanya, hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi, yang melanggar hukum, ya. Coba mari kita tangkal itu baju kotor hidup yang lama, kita buang, kita lepasin, dan kita mengenakan manusia yang baru itu, ya. Sangat tidak masuk akal jika seorang memakai pakaian yang putih bersih dalam ibadahnya, ya para pendengar, para penonton. Kemudian begitu dia keluar dari tempat ibadah, dia pakai lagi baju yang lama, yang kotor itu, ya, yang berbau busuk dalam hidup sehari-hari. Nah, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam hal yang satu ini. Nah, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, manusia lama mencintai kebohongan dan dusta. Tapi manusia yang baru, orang yang mengenakan pakaian yang baru, yaitu manusia baru, identitas baru yang dia terima dari Allah, maka dia akan mencintai yang namanya kejujuran dan integritas. Manusia lama suka bohong, dusta. Tapi manusia yang baru adalah dia mencintai yang namanya kejujuran dan integritas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Efesus 4 ayat 25, mari kita baca. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buang dusta, jangan bohong. Yang kedua, kemarahan yang merusak itu adalah ciri dari hidup yang lama versus kehidupan yang baru yang mengendalikan amarah dan mudah mengampuni. Ya. Amarah itu sampah, jangan simpan. Banyak orang sakit karena apa? Karena hatinya penuh dengan amarah. Dia pergi ke tempat kerja, dia melihat rekan kerja, mungkin dipromosikan, naik jabatan, naik gaji, dapat pengaruh dan sebagainya. Maka dia sakit hati di situ. Marah dan sebagainya. Kemarahan ini merusak. Kalau bangsa ini penuh dengan orang-orang yang hatinya penuh dengan amarah, bisa rusak, bisa kacau, bisa hancur. Itu sebabnya kita perlu kasih Allah di dalam hati kita masing-masing. Kemudian tindakan mencuri itu versus bekerja dengan keras dan cara-cara yang halal, yang benar. Jadi ada orang yang pengen kaya punya duit tapi gak mau kerja. Nah itu bagaimana? Itu manusia lama itu. Akibatnya apa? Mulai judi kan dan sebagainya. Bahkan mencuri. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Karena apa? Tidak mau bekerja keras. Nah inilah yang perlu kita perhatikan pada malam hari ini. Kiranya bangsa ini adalah bangsa yang bisa mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras. Jadilah anggota jemaat di gereja Anda sebagai jemaat yang suka bekerja keras, melayani Tuhan, melayani sesama. Jadilah warga masyarakat di tempat di mana Anda tinggal dengan bekerja keras. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Baru-baru kami rapat RT dan saya memimpin rapat itu bagaimana kami pusing karena orang buang sampah sembarangan. Sudah dikasih tulisan, jangan buang sampah sembarangan. Bahkan dikasih juga undang-undang yang bisa menjerat seorang yang membuang sampah. Tapi tetap saja. Karena apa? Ya inilah, tidak mau bekerja keras. Hanya mau gampang, mudah. Tidak mau bekerja keras, tapi minta orang lainnya bekerja keras agar hidupnya enak. Tidak mungkin. Saudara ingat para pahlawan. Mereka berjuang dengan keras. Mereka korbankan harta mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Bahkan mereka berikan nyawa mereka. Mereka hadapi perjuangan yang keras dan menyakitkan demi kemerdekaan bangsa kita. Anda mungkin tidak memegang senjata dalam peperangan 81 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini kalau Anda bekerja keras, Anda mengisi kemerdekaan ini. Biarlah lingkungan di mana kita ada, RT, RW, ya, di mana kita tinggal menjadi komunitas, di mana hidup kita berdampak. Karena kita menjadi manusia baru yang menyukai kejujuran dan integritas, yang mampu mengendalikan amarah dan mengampuni, yang bekerja keras berbagi kepada sesama. Puji Tuhan. Dan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir adalah mari kita bertahan untuk bersatu, ya. Mari kita bertahan untuk bersatu menuju Indonesia emas. Inilah muara dari alur kehidupan kita. Hati yang telah merdeka dari egois akan melahirkan satu pelayanan kasih. Pelayanan kasih secara kolektif ini akan menjadi perekat utama persatuan bangsa. Anda berbagi kasih kepada sesama. Sesama Anda berbagi kasih. Anda berbagi kasih dalam komunitas. Komunitas Anda berbagi kasih dengan komunitas yang lain. Dan ini terus membangun pilar-pilar kebangsaan terbangun. Ketika apa, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau berbagi, ya, bersatu. Matius 12 ayat 25, saudara dengar baik-baik. Matius 12 ayat 25. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, boleh kita ganti dengan negara, kira-kira begitu, ya. Setiap kerajaan, dan saya tambahkan atau negara, ya, yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Anda lihat ini, negara sekaya apapun, tapi kalau tidak bersatu, kalau terpecah akan binasa, akan hancur, tidak dapat bertahan. 28 Oktober tahun 1928, beberapa tahun sebelum kemerdekaan, para pemuda dari latar belakang yang berbeda, ya, mereka berkumpul, mereka mengabaikan perbedaan warna kulit, bahasa, daerah, dan sebagainya. Mereka bilang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan itulah pilar-pilar yang kemudian membawa Indonesia kepada kemerdekaan. Tanpa kesatuan hati para pemuda pada waktu itu, proklamasi tahun 1945 tidak akan pernah terwujud. Dan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, mempertahankan kemerdekaan jauh lebih sulit daripada merebutnya, karena musuh terbesar persatuan bukan lagi bangsa asing. Tetapi ketika ada isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, ada prasangka, ada berita hoax, fitnah, kebencian antar sesama, antar suku, antar elemen-elemen bangsa. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kiranya malam hari ini, mari kemerdekaan sejati yang dimulai dari kedalaman batin kita itu akan menyebar kemana-mana. Ya, mari, Yesus adalah Tuhan yang sudah membebaskan kita. Mari kita lepaskan dari ikatan masa lalu, buang kepahitan, hentikan dusta. Kita hidup dengan membagikan kasih Kristus kepada sesama, melayani. Dan saya percaya di hari-hari ini Anda akan menjadi pahlawan-pahlawan yang dipakai di dalam tangan Tuhan untuk memberkati komunitasmu, untuk memberkati kota, provinsi, bahkan negaramu. Amin. Baik, para pendengar, para penonton, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pada malam hari ini kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami untuk merdeka di dalam Engkau. Merdeka dari hidup yang lama, karena kematian-Mu di atas kayu salib mengampuni segala salah dosa pelanggaran kejahatan kami. Dan kami sudah menerima identitas yang baru sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Dan malam hari ini pun kami diingat, ya Tuhan, bahwa kami pun mau menjadi orang-orang yang berdampak bagi bangsa ini, memerdekakan hati pikiran kami dari setiap ikatan-ikatan dosa, kebencian, kecurangan, perpecahan. Mampukan kami menjadi pribadi baru yang jujur, suka mengampuni. Kami mau bekerja keras menjadi berkat, menjaga kerukunan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi unsur yang dapat merekatkan bangsa ini, dimulai dari komunitas komunitas kami, baik di keluarga kami, di gereja tempat kami tinggal, bahkan di masyarakat di mana kami berdiam. Pakailah hidup kami melayani sesama ya Tuhan, membawa damai sejahtera bagi Indonesia tercinta. Kami berdoa, berkatilah bangsa ini di usia yang ke-81, diberkati dalam nama Yesus. Berkati presiden kami, berkati jajaran menteri kabinet, lembaga tinggi, lembaga tertinggi, semua pemangku kebijakan, stakeholder dan semuanya, aparat TNI, polisi, penjaga keamanan di negara kami. Tuhan tolong semuanya bersinergi. Kami berdoa, roh pemecah belah kami hancurkan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat memagari bangsa ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau cinta Indonesia. Maka hadirlah dan berkatilah. Provinsi Jawa Timur juga diberkati. Kota Malang juga diberkati. Kebaikan kota ini adalah kebaikan kami semua. Dan kami berdoa, berkati juga program 1 RRI Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan menjadi berkat. Bapa di sorga, berkatilah setiap pendengar dan penonton program 1 RRI Malang pada malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukup, yang dalam ikatan-ikatan belenggu dosa, Tuhan bebaskan mereka, berbicara kepada mereka, karena firman-Mu hidup, Engkau hadir dimanapun mereka mendengarkan renungan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan para pendengar, para penonton program 1 RRI Malang, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya. Amin. Shalom. Saya Pendeta Riki Latu Perisa. Tuhan Yesus memberkati.
0: Baiklah, demikian pemirsa dan juga pendengar Mimbar Agama Kristiani yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Sabtu

Tokoh tersebut adalah Raden Sudiroharjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Alah bohong, lah itu kantong yang kamu sembunyiin kelihatan. Ya kan tema horor barusan soal ojol. Kali aja pas momennya buat nakut-nakutin kalian.
1: Ora mempan, kan kita ini founder klub horor. Masa ketipu sama yang receh-receh?
0: Iya, founder.
2: Wes ah, sini Lin, pesananku.
0: Nih, nah kali ini aku ya yang cerita.
1: Lah, aku terakhir dong.
0: Wes, Pak founder ngalah ya.
1: Oke wes, ceritaku memang pantas di akhir. Soalnya aku yakin paling serem iki.
0: Oh ya, coba dulu denger ceritaku ini.
2: Loh Lin, sambelnya biasanya ada yang manis pedes ini.
0: Halah, iki malah bingung sambel. Wes Lin, silahkan dimulai. Oke, jadi ini kisahnya tentang temanku yang nginep di rumah pamannya di desa.
3: Nanti minta tolong buangin kulit singkongnya di kebun belakang yo.
4: Hah? Meneh lo Pak Lik, besok aja.
3: Lala apa wong Karim buang aja kok nunggu besok.
4: Wadah, peteng lo, gelap. Wong sampean cuma ngasih lampu sak ubrik di belakang.
3: Hemat energi, listrik larang.
4: Bayo.
3: Ya wis tak buangi dhewe. Sesuk ndak usah ikut lek gitu ke rumah Kang Tarman biar kamu ndak ketemu Laras.
4: Loh ya ancamane rek.
3: Ikut pora.
4: Iya wis. Senter mana senter?
3: Tuh di laci bufet ruang tengah.
2: Ancaman khas untuk para bujang rupane. Terus Lin.
0: Nah, temanku akhirnya mau kan? Di kebun belakang Pak Li-nya itu berbatasan sama curah yang agak jauh emang dari rumahnya. Ada sekumpulan pohon bambu juga yang menurutnya agak wingit gitu.
4: Belum tidur kamu Bruno. Halo Stephen. Dah sana bubuk besok sekolah. Wis, enjene bojone pulikku iku mbok ya bong besok pagi meksa, tapi ya wis lah demi ketemu Dek Laras. Loh, apa itu? Ya ampun, mosok sih. Fokusan, fokus. Jaman wis usum Bitcoin ya mosok. Astagfirullah, tenan iki. Wah.
1: Waduh, beneran merinding ya aku lagi. Itu terus dia langsung kabur wes ya?
0: Yes, lari kenceng banget bahkan sampai ngompol katanya. Hi, terus.
3: Hi, apa oh
4: kun.
3: Hansa, hi, sing tenang sih. Kenapa kamu?
4: Ada kuni dah kuntilanak.

0: omongmu tenanan.
1: Ya Allah Pak Lik, beneran, gak bohong aku.
0: Dendi, di mana?
1: Yang di kebun belakang, masa di gedung dewan.
0: Haha, hus. Eh, si, kamu lihat.
1: Wah, amit-amit.
0: Maksudnya?
1: Ya enggak, lihat lah. Duh, amit-amit jabang bayi, cok sampai.
0: Loh, lah terus, olehmu ke Pelayu. Lari kayak orang diuber pajak gitu, padahal enggak lihat.
1: Susus suaranya Pak Lik, koyo ada orang nangis, terus ketawa.
0: Hehe, walah, ya sudah.
1: Hah, kok ngeke, apanya yang ya sudah?
0: Ya sudah, ayo kita ketemui.
1: Hah, stres, Pak Lik kehabisan obat linu. Pergi ya, aneh-aneh ae.
0: Sudahlah, wis, ayo ikut.
1: Pak Lik, hoi, waduh. Iki orang punya ilmu kali ya, Pak Lik.

0: Rek, sok berani ah.
1: Wis ta lah, ikut saja di mana.
0: Agak deket barengan itu Pak Lek, di bambu-bambu itu.
1: Sudah kuduga.
0: Nah, Pak Lek denger ah.
1: Iya, ayo.
0: Hah, ayo ngapain?
1: Yo ayo, tak kenalkan.
0: Wo, wegah emoh.
1: Ayo ah.
0: Pak Lek, aduh kok diseret sih aku, Pak Lek.
1: Nah, itu tuh lihat.
0: Dia, mana dia? Hah, maksudnya?
1: Ya itu cantik kok. Musang betina lagi merindukan mantan. Biasanya musang betina lagi birahi gitu, itu suaranya.
0: Lah, kok karangan musang?
1: Ya itu kamu coba denger tuh.
0: Loh, jadi walah kuntilancang le ini.
2: Loh, emang gitu suaranya? Tapi ini level 5 sih. Serem, tapi zong endingnya.
3: Iya tuh, si Hans aja sampai ngakak. Sumpah kacau, kupikir beneran kunti. Kamu mikir gitu juga, Vin?
2: Vino ke belakang, barusan.
3: Hah, apaan tuh? Yo, di sekitar sini, masa ada musang?

Kabar Anda, para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia di malam minggu ini. Ya, tadi sempat jalan kayak gitu kan. Di jalanan lumayan padat ya, namanya juga malam minggu ya. Semuanya pada pengen jalan-jalan, semuanya pada pengen seru-seruan kayak gitu bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, ataupun juga bersama dengan keluarga. Well, saya rilis proyek yang akan menemani Anda malam hari ini. Lagu-lagu pilihan dan juga informasi ringan menarik masih akan Ruli hadirkan untuk menemani malam minggu Anda. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sudah jelang 17 Agustus, wah seperti apa ini persiapan untuk Paskibra yang ada di Kabupaten Malang ini ya. Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Malang dikukuhkan di Pendopo Agung pada hari Jumat malam. Mereka siap menjalankan tugas mengibarkan dan juga menurunkan sangsaka merah putih dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan pengukuhan Paskibraka bukan sekedar seremoni. Setelah para anggota menyelesaikan rangkaian latihan dan momentum ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus amanah kepada generasi muda untuk meningkatkan tugas dalam peringatan kemerdekaan. Disebutkan 75 anggota Paskibraka ini merupakan putra-putri pilihan yang telah melewati berbagai tahapan mulai dari seleksi, pembinaan pendidikan, latihan fisik dan juga mental, kedisiplinan, hingga penanaman nilai-nilai kebangsaan. Karenanya, Sanusi berperan agar tugas para paskibraka ini tidak dimaknai sebatas pengibaran dan penurunan bendera. Setiap gerakan yang dilakukan ini memiliki makna tentang sejarah, perjuangan bangsa, dan juga pengorbanan para pahlawan. Diharapkan pengalaman menjadi paskibraka Kabupaten Malang ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan hidup. Dan menurut Sanusi, pengalaman menjadi paskibraka ini juga menjadi sarana membentuk karakter, nilai disiplin, tanggung jawab, kekompakan, kepemimpinan, keteladanan, cinta tanah air, dan tidak berhenti di lapangan upacara saja. Dan diharapkan kepada para anggota ini membawa nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

0: tinggal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi,

Sabtu malam ini Ruli ingin mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu album kita seperti biasa. Di hari Sabtu malam jam 9 saatnya satu artis yang punya banyak sekali karya yang luar biasa akan kita apresiasi bersama dalam Ruang Rindu album kita. Ya, kalau misalnya udah dengerin beberapa lagu tadi yang muncul, wah, udah kedengeran kan? Kalau ini lagunya Dewa 19, it means lagu-lagu Dewa di zamannya Ari Lasso ya. Ya, kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam lagu-lagu dari Dewa 19 kami hadirkan untuk menemani malam Minggu Anda di Ruang Rindu album kita.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Restu Bumi ini adalah salah satu lagu yang jadi ikonnya Dewa 19 kayak gitu ya. Ini Dewa 19, kalau kita berbicara tentang Dewa 19, ini adalah band yang dibentuk di 26 Agustus tahun 1986 di Surabaya. Artinya tahun ini udah memasuki tahun yang ke-40 ya. Udah 40 tahun nih, tepat di bulan Agustus ini, tapi di akhir bulan nih kayaknya untuk Dewa ya. Formasi terkininya ini terdiri dari Ramadhani, Andra Ramadhan, Yuke, terus juga Agung Yuda. Dan Dani Andra ini yang mendirikan grup ini bersama dengan Erin Prastia dan juga Wawan Juniarso semasa sekolah di SMP 6 Surabaya. Nah, sejak merekam debutnya di tahun 92, Dewa 19 telah mendominasi industri musik Indonesia sepanjang dekade 90-an dengan vokalis Ari Lasso dan di 2000-an itu vokalisnya Once Mekel. Dewa 19 ini merilis 4 album studio bersama dengan Ari, yakni 19 di tahun 92, terus juga Format Masa Depan di tahun 94, Terbaik-Terbaik 95, Pandawa 5 di tahun 97, dan melahirkan lagu-lagu hit seperti Kangen, Aku Milikmu, Cukup Siti Nurbaya, Cintakan Membawamu Kembali, Kirana, Kamu Satu-Satunya, Elang, kayak gitu ya. Dan Ari Lasso akhirnya mundur dari Dewa 19, dan di tahun 1999 Once masuk tuh di sana. Tapi ya malam hari ini versinya Ari Lasso yang akan kita dengarkan di sini, karena memang malam hari ini Dewa 19 kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu.

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

Dewa 19 dalam sepanjang karirnya memang meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Dan pastinya kalau misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang Dewa 19, karya-karyanya itu memang memorable dan juga sangat luar biasa. Pada waktu itu masih bersama dengan Ari Lasso. Memang Ari Lasso sendiri pun juga sering diajak untuk berkolaborasi bersama dengan Dewa saat ini untuk bisa membangkitkan lagi memori-memori lama dari fans-fans dari Dewa ya. Dan sejak Once keluar dari tahun 2011, Dewa 19 ini menjadi band tanpa vokalis gitu. Jadi sering ngajakin Ari Lasso, atau kalau gak gitu Firza, Elo, atau kalau gak gitu Judika. Nah ini ada banyak sekali artis-artis yang yang diajak untuk bisa collab bersama dengan Dewa 19. Well, buat Anda yang kangen dengan karya-karyanya Dewa 19, ini kami hadirkan satu lagu lagi yang pastinya buat Anda gak bisa berpaling dan gak bisa lupa dengan karya-karya dari Dewa 19.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Sudah jam 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih gabungan bersama dengan kami, tenang, malam minggu ini gak akan sepi karena lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ini lagu-lagu memang bener-bener kami pilihkan untuk bisa bikin Anda jadi mungkin yang lagi ada di jalan, mungkin yang lagi masih galau-galau kayak gitu. Ada beberapa lagu yang bisa bikin Anda makin galau malam hari ini. Tapi tenang aja, buat yang lagi gak galau, lagunya juga asik-asik kok. So, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500.

yang di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Hello. Ni.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat tanda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini. Edisi Minggu kali ini 16 Agustus 2026. Kami akan temani Anda di acara Mutiara Pagi sesaat lagi hingga menjelang pukul 6. Dilanjutkan dengan Lintas Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang yang nanti akan berlanjut kembali dengan acara-acara berikutnya untuk Malang pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Wisnu Devendra, ada Ari Johari di pengarah acara, Alfian Alif di pengarah teknik yang akan menemani Anda untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap Allah, diri sendiri,

Merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah

0: diri. Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Pakualaman.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan tentu saja hati yang tetap ringan untuk melakukan kebaikan ya. Pagi ini kami bersama dengan Ustadz Hafiz Murtaji yang akan membahas topik memberikan petunjuk dalam kebaikan. Kami sudah tersambung bersama beliau melalui line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Wisnu?
2: Alhamdulillah. Kabar baik juga Ustaz.
3: Alhamdulillah. Walaupun masih kondisi agak dingin itu loh.
2: Masya Allah. Iya benar.
3: Ya, dingin-dingin. Karena posisi kita di lereng Arjuna gitu loh. Ya.
2: Begitulah Ustaz. Tapi dingin-dingin begini masih bisa berbagi. Kemudian juga apa, kita saling sharing kebaikan Ustaz ya di pagi hari ini ya.
3: Nah, insya Allah.
2: Ustaz, iya. Kalau dengar kata kebaikan itu kan apa ya? Kita ini biasanya yang terbayang adalah perbuatan secara langsung gitu kan.
3: Iya.
2: Nolong tetangga, kayak bersedekah, kasih sesuatu pada yang membutuhkan. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan bentuk lain yang kadang sederhana sekali. Wah, ya.
3: Iya, banyak sekali.
2: Seperti
3: iya.
2: yang mau kita bahas di pagi hari ini, memberikan petunjuk dalam kebaikan. Ini maknanya gimana Ustaz? Ada makna tertentu apa lebih luas lagi ini? Silakan Ustaz.
3: Insya Allah akan sangat luas nanti. Iya.
2: Baik, moga-moga dimanya dulu sebelum nanti kita berlanjut ke dialog dan interaksi dengan pendengar Ustaz.
3: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Pendengar RRI Malang dan seluruh Indonesia yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa beraktivitas setiap hari. Hari ini hari weekend. Mungkin ada beberapa saudara yang persiapan untuk jalan-jalan. Monggo semoga semuanya diberi pertolongan, diberi hidayah, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Mas Wisnu tadi tentang topik pada pagi hari ini yaitu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Arabnya itu ad-dilalah ala khairin, memberi petunjuk pada kebaikan. Artinya kebaikan ini sangat luas. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wad'u ila rabbika, dan berdakwalah menuju jalan Tuhanmu. Di dalam surat An-Nahl juga Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, dan berdakwalah atau tunjukkan pada orang lain menuju jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Ada lagi di dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah engkau semua atas kebajikan dan ketakwaan. Dan di dalam surat Al-Imran juga Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair. Hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu golongan, kelompok yang berdakwah atau menunjukkan suatu kebaikan. Para pendengar yang saya hormati, itulah perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran tentang agar kita memberi petunjuk kepada orang lain tentang kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, an Abi Mas'ud

Abdullah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu kola. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya barang siapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis ini memberi perintah juga kepada kita sebagai umat Islam dan kepada siapapun. Jadi barang siapa yang memberikan petunjuk, hanya memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada suatu kebaikan. Apabila orang yang kita kasih petunjuk itu melaksanakan suatu kebaikan tersebut, maka orang yang memberi petunjuk ini akan diberi pahala seperti orang yang telah mengerjakan kebaikan tersebut. Dan ini akan juga berkembang. Mungkin ila yaumil qiyamah gitu loh. Di dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hutan, barang siapa yang mengajak ke arah kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Orang yang mengajak kebaikan itu akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti. Yang mengikuti ajaran yang baik tersebut. La yang kusudhalika min ujurihim syai'an. Dan tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun dari orang yang mengerjakan, yang akan diberikan kepada orang yang mengajak kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, waman ada ila dolalatin, barang siapa yang mengajak suatu kesesatan, dosa, kana alaihi minal ismi misru athami man tabi'ahu, la yang kusudhalika min athamihim syai'an. Orang yang mengajak dalam suatu kesesatan, orang ini akan kena efeknya, akan kena dosanya seperti orang yang melaksanakan pekerjaan jelek tersebut tanpa mengurangi dosanya orang yang melaksanakan. Ini hadis juga memperingatkan kepada kita dan mengajak kepada kita. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang sangat terbuka begini. Sangat terbuka dalam artian orang mengajak kebaikan lewat medsos bisa. Orang mengajak kejelekan lewat medsos juga bisa. Banyak kejadian-kejadian demo di Indonesia dan sebagainya sekarang itu hanya lewat medsos, sudah tersebar di mana-mana. Para pendengar yang saya hormati, mengajak kebaikan apapun bentuknya, apapun rupanya, kalau kebaikan itu akan diikuti oleh orang, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Sehingga saya mohon kepada pendengar-pendengar yang saya hormati ini, marilah kita berlomba-lomba di dalam mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan itu nanti buahnya akan bisa dipetik di akhirat nanti. Siapa yang menanam hari ini akan menuai kebaikan di akhir nanti. Sebetulnya kita bisa membaca kondisi alam yang ada di sekitar ini untuk juga introspeksi kepada kita. Kita bisa memakan buah, mungkin buah-buah yang sudah pohonnya yang sudah tua. Itu adalah tanaman dari orang-orang

tua kita, oleh mbah-mbah kita, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memakan buahnya sekarang. Artinya tanaman orang dulu kita yang merasakan sekarang. Dulu, jalan-jalan di Indonesia kanan-kirinya ditanami dengan tanaman yang berbuah. Ada asam, ada mahoni dan sebagainya. Itu semuanya juga akhirnya bisa dipetik buahnya pada saat sekarang. Sehingga mungkin di pinggir jalan masih ada pohon asam yang umurnya ratusan tahun, puluhan tahun dan sebagainya, mahoni juga begitu. Itu sangat manfaat baik ke kehidupan manusia sekarang. Saya pernah jalan-jalan di daerah Sumber Pucung, Malang Selatan. Di kanan kiri jalan itu ditanami dengan tanaman berupa nangka. Saya terenyuh dalam hati, ya Allah, betapa baiknya orang yang membuat kebijakan ini. Masyarakat disuruh untuk menanam nangka di pinggir jalan. Bukan tanaman-tanaman yang tidak ada buahnya. Sehingga saya menghimbaulah kepada teman-teman yang mungkin sekarang menjadi wali kota atau bupati dan sebagainya. Kalau bisa untuk tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan, gantilah dengan tanaman-tanaman yang bisa berbuah dan buahnya bisa dimanfaatkan untuk kita, untuk burung-burung dan sebagainya. Itulah buah dari tanaman-tanaman yang kita tanam, yang nantinya anak cucu kita yang akan menikmatinya. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan, yang mungkin kita tidak terasa menunjukkan sesuatu perkara yang mungkin baik dan dilakukan oleh orang tersebut, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Contoh aja. Sering ada orang itu tanya kepada saya, "Ustaz, ini saya punya masalah gini. Saya ingin hati saya itu tenang, bagaimana ya?" Akhirnya saya bilang, "Ya sudahlah, sering baca sholawat setiap sholat, setelah sholat, ayo baca sholat." Nah, orang yang kita kasih petunjuk untuk membaca sholawat agar pikirannya tenang dan sebagainya, dia akan merasa ketenangan dan sebagainya. Insya Allah akan mengalir kepada kita pahalanya. Selagi orang itu masih membaca sholawat dan sebagainya. Sehingga Masya Allah, saya mungkin tidak bisa membayangkan betapa banyaknya pahalanya orang-orang yang menyusun bacaan sholawat. Orang-orang yang menyusun kitab berjanji, kitab burda, kitab tibaan, dan sebagainya. Yang dibaca oleh jutaan, mungkin miliatan. Dari orang seluruh dunia yang membacanya. Pahalanya akan mengalir kepada beliau-beliaunya yang mengarang kitab berjanji, kitab maulid, dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang mengarang buku, orang mengarang kitab, dan sebagainya. Yang akan menjadikan referensi pada saat mungkin anak-anak kuliah, bikin skripsi, tesis, dan sebagainya. Dan itu akan memberikan efek yang baik kepada orang-orang yang menulis, yang menyusun buku tersebut. Yang akhirnya memberikan jalan anak-anak muda untuk bikin skripsi dan tesis tadi. Sehingga beliaunya akhirnya mendapatkan gelar sarjana, doktor, dan sebagainya. Itu tidak terasa. Bahwa pahala itu akan mengalir baik di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita menanam. Saya pernah dekat dengan salah satu orang yang dulu pernah memegang kekuasaan ketua DPR di

0: Lumajang mengajak saya untuk mengumpulkan orang untuk mencari donatur dan beli bibit tanaman untuk disebarkan kepada masyarakat. Akhirnya saya tanya, bibit apa yang kira-kira kita berikan kepada masyarakat, kepada anak yatim, dan sebagainya. Beliaunya menjawab, belilah tanaman yang berbuah, yang bisa diambil manfaatnya, baik mungkin untuk masa yang akan datang, yang relatif dekat, atau mungkin yang masih lama. Sampai saya tanya lagi, kira-kira apa? Dalam mungkin sampean cari bibit mangga atau dukuh atau apa saja, berikan kepada anak-anak. Saya mohon kepada teman-teman Agnia yang kaya raya, seandainya membuat kegiatan santunan, bukan sekedar hanya memberikan uang dan sebagainya, tapi tambahlah dengan tanaman-tanaman yang berbuah, yang nantinya bisa dipetik oleh anak tersebut, bisa dinikmati oleh anak tersebut, mungkin dalam tempo 4 tahun, 5 tahun, dan sebagainya, atau mungkin sampai berapa tahun. Oleh karena itu saya akhirnya tertarik dan akhirnya saya menggerakkan teman-teman untuk menggalang donatur dan akhirnya bisa tercapai dengan kegiatan-kegiatan penanaman-penanam tersebut. Itulah yang menjadi inspirasi kami sehingga pada pagi hari ini saya itu dimintai untuk apa temanya? Temanya yaitu agar kita senang menanam kebaikan. Begitulah Mas Wisnu dari pembukaan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang tanya tentang bagaimana dan bagaimana, monggo. Silakan. Terima kasih Mas Wisnu, monggo. Lanjut.
1: Inje, baik Ustadz. Yang bikin saya tertarik tadi adalah ketika Ustadz mengatakan saya terenyuh bagaimana banyaknya pahala mereka-mereka yang menyusun kitab-kitab atau buku-buku yang nantinya akan menjadi referensi kebaikan ke depannya. Buku ya. Itu kan ada terus Ustadz ya, sampai kapanpun kalau dicetak ulang bakal ada lagi dia.
0: Ya.
1: Yang saya teringat itu yang menciptakan atau yang membuat buku Iqra ya. Untuk anak-anak kecil belajar ngaji mulai dari alif ya. Ba'ta. Saya ya. Bayangin, waduh ini beliaunya sampai nanti, sampai insya Allah ketika hari udah sampai penutupan nanti kita semuanya dikumpulkan ya. Wih, ya. Luar biasa itu dapatnya ya. Yang belajar betul, kan betul, banyak betul, gitu Ustaz ya.
0: Ya, ya.
1: Masya Allah ya. Tapi kemudian yang berikutnya lagi tadi ada peringatan dari yang disampaikan melalui Abu Hurairah juga itu. Cuma ya. Kalau yang disebarkan itu kejahatan, nah itu siap-siap juga. Aduh,
0: iya.
1: Dua sisi ini yang memang kita bisa pilih. Nah, tadi dengan katakan Ustaz, kebijakan yang baik, ya. Maka sama halnya memberikan petunjuk untuk kebaikan. Ya. Nah, di situ saya juga mikir, oh makanya kalau misalnya ya. Dibilang yang akan mendapatkan naungan suatu saat nanti adalah
0: ya.
1: Salah satunya pemimpin yang adil gitu ya,
0: ya.
1: Yang baik. Oke Ustadz, kita ya. Ya. Undang pendengar untuk masuk bersama kita di pagi hari ini. Untuk Mutiara Pagi ya, edisi ya. Hari ini, saya tunggu Anda pendengar ya, yang ingin join. Ya. Kalau di WhatsApp, jangan telpon ya, karena kami teleponnya lewat WhatsApp. Takutnya ntar gak bisa keterima, langsung di line telepon ya. Biasa aja. Anda bisa kirimkan teks untuk pagi hari ini juga. Nah, yang ya. Sudah masuk pertama Ustadz. Bagaimana ya. Kalau kita mengingatkan dengan cara yang baik, tapi orang tersebut tetap tidak mau? Apakah kita berdosa karena merasa kok dia nggak berubah ya? Nah ini gimana Ustadz?
0: Oh iya, terima kasih. Kewajiban kita pada saat kita melihat suatu kesesatan atau sesuatu yang tidak baik adalah mengingatkan. Bagi yang orang punya kebijakan, punya power, boleh dengan kebijakan langsung. Katakanlah seorang polisi membuat langsung mengatakan jangan lakukan dan sebagainya. Atau seorang DPR membuat kebijakan bahwa larangan miras itu juga termasuk salah satu cara untuk menanggulangi atau mengingatkan pada orang

0: agar orang itu tidak melakukan perbuatan yang baik. Yang sekarang rame-rame, yang tahun kemarin itu katanya son horek itu haram dan sebagainya. Ada pemimpin daerah yang langsung merespon tentang fatwa MUI tersebut, akhirnya melarang tentang daerah tersebut untuk tidak mengadakan son horek dan sebagainya. Ada lagi yang masih tetap melaksanakan dan sebagainya. Artinya orang yang punya power, punya kebijakan sebagai pemimpin sebagainya, itu boleh aja membuat kebijakan yang kira-kira agar masyarakat ini tidak melakukan suatu kejelekan. Tapi kalau sudah memberi peringatan dan sebagainya, orang itu masih melakukan bagaimana? Ya, berarti kewajiban kita gugur. Kewajiban kita gugur. Iya, MUI itu membuat aturan begitu, memberi fatwa begitu, maka MUI adalah kewajibannya sudah mengingatkan kepada masyarakat, maka dosanya sudah gugur bagi MUI. Begitu juga pemerintah yang melarang begitu, kalau masyarakatnya masih melakukan, itu sudah urusannya masyarakat.
1: Baik.
0: Lah, yang ketiban campur dosa nanti panitia-panitianya, otomatis. Lah, ini, otomatis panitia-panitianya, berapa orang yang ngumpul di situ melihat suatu kemaksiatan, katakanlah dari nggak bayar lah, karena 1.000 orang yang datang itu, maka dosa 1.000 orang itu akan masuk kepada catatannya si panitia yang membuat kegiatan yang maksiat tersebut.
1: Nah
0: ini dia. Makanya kita harus hati-hati. Terus mungkin tanda tanya Mas Isnu, lah yang urunan ya opo, ya padahal ya Mas Isnu.
1: Yang urunan ya opo, lah orang jelas-jelas mereka mau ikut ya. Ya gimana
0: lah, makanya,
1: ya?
0: Makanya, makanya sehingga umpama nanti pada saat ditanya Pak RT, Pak RW datang, ini acaranya untuk 17-an, acaranya apa? Apa saja? Nih ada kegiatan ini dan terakhir nanti pengajian. Ya sudah, niatnya untuk bantu pengajian aja. Akhirnya kita kembali kepada niat kita, ya.
1: Niatnya.
0: Niat kita. Niat kita soal panitiana nanti membagi uangnya kemana-kemana itu urusan panitia. Tapi bagi kita yang nguruni, karena kita kewajiban sebagai masyarakat di suatu lingkungan, maka kita katakanlah per kepala umpama ditarik 200.000, ya sudah niati. Tanya kepada panitia, ada pengajian, ada santunan, ya sudah niati kita untuk pengajian dan santunan. Sehingga kewajiban kita itu selesai. Artinya pada saat kita di hadapan Allah, di hadapan malaikat ditanya, lu kamu ikut urunan? Oh, saya niatnya urunan bukan untuk itu, tapi urunan yang untuk santunan dan pengajian. Akhirnya kembali kepada kita itu Mas Bisnu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Siap Ustaz. Kan alhamdulillahnya Tuhan kita demokratis ya. Jadi kan dikasih kesempatan buat hujah juga kita kan ditanya ini buat apa intinya waktu itu begini gitu ya. Jadi kalau memang tadi Ustaz katakan loh yang penting niatnya dilurusin dulu insya Allah aman-aman aja nantinya.
0: Iya betul.
1: Oke, nah sekarang tantangannya begini Ustaz, kalau misalnya ini ada yang join juga di WhatsApp saya bacakan ya, dari Mas Heru tadi. Waalaikumsalam Mas Heru. Tadi Mas Heru tanya, Tat, kalau orang yang mau kita kasih petunjuk ini lebih tua, terus kita nggak pingin beliaunya ini merasa sedang digurui, itu gimana cara ngajak ke kebaikan tanpa merasa orang itu digurui atau dihakimi?
0: Iya, nah ini perlu trik. Artinya kita bicara sama orang itu perlu trik. Kalau mungkin orang itu kok di atas kita, katakanlah kita mahasiswa, katakanlah ya, umpama kita sebagai mahasiswa dan itu sebagai dosennya, ya pakai jalan yang kira-kira pertama orang itu akan tertarik kepada kita. Sehingga pada saat kita bicara, dia tidak merasa bahwa ternyata ini diarahkan. Tidak
1: aslinya
0: terasa bahwa mahasiswa ini mengarahkan kepada suatu kebaikan. Dan itu Masya Allah, soal dia mau atau tidak, itu urusan dia. Tapi kewajiban kita sebagai kelompok orang yang tadi dikatakan hendaklah di antara kita semua itu sebagai golongan yang berdakwah, yang mengajak kebaikan, ya, itu sudah termasuk golongan itu. Maka dengan cara apapun, kita itu harus mengajak kebaikan kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya, dengan cara yang baik, yang orang itu tidak tersinggung dan

0: sebagainya, dengan kalem-kalem, jangan langsung frontal dan sebagainya. Contoh gini Mas Wisnu, di kampung kita mungkin ada anak yang ngumpul-ngumpul, ternyata ngumbe-ngumbe. Kita jalan aja, monggo Mas, monggo Mas, gitu. Besok ngumpul lagi, jalan lagi, monggo Mas, monggo Mas. Akhirnya saya yakin orang itu mungkin akan rikuh dan sebagainya, gitu ya. Kita lewati aja, lewati aja, lewati aja, gitu loh.
1: Sementing nggak mampir, Ustaz ya.
0: Nah, itu, nggak mampir. Jangan malah lagi loh, piro, tambahin, lah, jangan. Kecuali kalau memang orang itu orang alim, seorang mungkin yang bisa menaklukkan hatinya orang dengan doa yang saat itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu orang biasa-biasa, ya sudahlah jalan. Kita hanya monggo dan sebagainya. Yang penting dia tidak mengganggu kita, kita pun tidak mengganggu kepada kita. Ya, kalau memang kita tidak punya wewenang, kita sampaikan kepada RT. RT tidak mau, kepada RW, RW tidak mau, kepada lurah. Kalau tidak, kepada langsung polisi, ya, ya kepada polisi yang baik, yang mungkin kira-kira akan membantu ke kita. Saya yakin masih banyak polisi-polisi, walaupun framing-framing banyak polisi yang tidak baik. Saya yakin masih ada polisi-polisi yang baik, yang mau diajak kebaikan kepada kita untuk memberantas kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin ada di sekitar daerah kita. Gitu loh Mas Wisnu.
1: Baik. Ustaz, mohon izin kalau misalnya pertanyaannya di luar tema, boleh saya bacakan juga?
0: Monggo.
1: Baik, ini ada Bu Indah ya yang bergabung juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Baik.
0: Allahumma shalli alaihi.
1: Bu apa ditanya? Pak Yai, saya mendengarkan pengajian Ustadz Yazid itu mengatakan bahwa berpikir itu lebih baik dan berpahala daripada beribadah sunnah 70 tahun. Mengapa besar pahala berpikir? Mohon pencerahannya.
0: Berpikir, antara berpikir ya, dengan melaksanakan sunnah. Kata-kata berpikir, artinya pikiran tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu tulisan dan sebagainya. Saya yakin begitu. Orang yang punya pikiran pres dan sebagainya, itu akan menghasilkan suatu pikiran-pikiran yang seperti yang saya tadi tuliskan, akan dituliskan pada suatu buku dan sebagainya, yang akan dibaca oleh orang lain, dan akhirnya ditiru dengan kebagian-kebagian tersebut, yang ada tulisan tersebut, dan itu akan membuahkan itu loh. Makanya kalau hanya, makanya ini juga suatu kewajiban, bukan sunnah malah. Orang berpikir adalah ikro, dari kata-kata ikro, bacalah, bacalah, bacalah, akhirnya orang akan berpikir. Seperti kita melihat, melihat suatu tanaman dan sebagainya, kita kan berpikir, mengapa tanam ini tumbuh begini, akan berkembang dan sebagainya, mengapa buahnya tadi hijau kok bisa merah dan sebagainya, ya, mengapa buah di depan kita kok ada yang rasanya kecut, pahit, pedes, dan sebagainya, itu semuanya adalah kebutuhan manusia yang disiapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Itu karena dari berpikir. Artinya efek dari berpikir itu akan manfaatnya akan lebih banyak daripada kita sekedar untuk melaksanakan sunnah itu loh.
1: Baik.
0: Betul.
1: Siap. Sudah terjawab nggih? Yang barusan ada Pak Yudi di Singosari juga. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang menasehati bahwa carilah akhlak pada orang yang berhutang, berjual beli, orang yang bersafar, bukan kepada orang yang berjubah. Apa pesan terkandung dalam mencari kebaikan atau mungkin maksudnya belajar kebaikan kepada mereka? Memangnya ada apa gitu Ustaz? Sisi pesan ibadahnya di mana gitu katanya?
0: Orang yang berjualan,
1: berhutang,
0: yang bersafar,
1: berjual beli,
0: berhutang,
1: orang yang bersafar,
0: berjual beli, bersafar. Para pendengar RRI yang saya hormati, semuanya itu adalah orang yang sedang berjuang. Orang yang sedang berjuang. Orang yang jual beli adalah orang yang sedang berjuang. Berjuang untuk keluarganya, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi tetap kita belajar kepada orang yang jual beli yang jujur. Karena dari kejujuran itu orang akan melihat dan mengambil hikmahnya dari kejujuran tersebut. Satu. Yang kedua tadi orang yang apa Mas Wisung?
1: Berhutang.
0: Orang berhutang itu pahalanya sangat tinggi sekali.

0: pada saat beliaunya nyarutang.
1: Oh.
0: Ada kewajiban dan ada usaha. Pertama ada usaha bagaimana untuk mengembalikan utang tersebut. Tapi jangan menyontoh orang yang berhutang tapi ngempelang. Ya. Jadi walaupun kita melihat kepada seseorang yang berhutang, artinya kita ya harus menurut sisi mananya. Artinya sisi baiknya yang kita contoh. Sisi baiknya. Yang ketiga, orang musafir. Orang musafir itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sehingga doa-doanya itu akan diijabai, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, yang mudah dikabulkan Allah adalah musafir.
1: Oh,
0: makanya, ya makanya tadi ada pertanyaan, mengapa kita kok tidak mencari petuah atau wejangan dari orang yang berjubah? Apakah orang yang berjubah itu pasti bisa memberi wejangan, memberi petuah? Kan tidak.
1: Jubah
0: itu kan tradisi pakaian yang ada di daerah Mekah dan sekitarnya. Ya, kan begitu. Orang Kristen di sana berjubah, orang Yahudi di sana berjubah. Ya kan, sama lihat aja di TV.
1: Ya.
0: Di Vatikan berjubah semuanya para pastor. Apakah orang berjubah itu pasti Islam? Tidak.
1: Ya.
0: Apakah orang yang belangkonan itu kejawen semua? Tidak. Kan begitu. Artinya kita melihat orang itu jangan dari pakaiannya. Jangan dari pakaiannya. Orang kadang-kadang menyembunyikan identitas dirinya. Kadang-kadang begitu. Sehingga sekarang banyaklah sinetron dan sebagainya, orang itu menyamar dan sebagainya. Artinya orang itu untuk mengambil hikmah, membeli pelajaran dari apa yang kita lihat di dalam sinetron tersebut. Oh, ternyata kita tidak boleh melihat kepada seseorang hanya kepada pakaiannya saja. Loh, Nabi pernah gini, ada suatu kejadian. Maaf. Nabi itu sedang duduk-duduk sama sahabat. Ada orang lewat. Tuh ganteng. Ganteng wis. Pakaiannya necis. Rambutnya sangat rapih. Kalau sekarang mungkin celananya, pokoknya yang mahal, sepatunya yang mahal, lewat. Akhirnya tanya Nabi Muhammad kepada sahabat, apa yang sampean komentar tentang masalah orang yang baru lewat ini? Para sahabat mengatakan, wah, orang itu adalah sangat sangat baik, itu keturunan bangsawan itu, darah biru itu. Kalau mungkin, wah, sangat kaya raya, mobilnya aja. Wah, kalau sekarang mobilnya aja yang mahal-mahal, di atas 1M dan sebagainya kalau sekarang ya. Itu loh. Berarti artinya siapapun yang mau dilamar oleh dia, pasti langsung mau dinikahi. Pasti itu. Siapapun orang tua yang anaknya diminta, pasti disilakan untuk dinikahi. Oh iya. Kanjengnya begitu loh. Ada orang lain, laki-laki lain lewat lagi. Dengan pakaian yang sederhana, yang mungkin, ada bintik-bintiknya bajunya. Pokoknya sederhana lah, sederhana. Dengan pakaian sederhana lewat. Nabi Muhammad juga tanya lagi kepada sahabat, bagaimana komentar Anda tentang yang laki-laki lewat tadi? Waduh Nabi, orang itu miskin itu, orang dhaif, orang miskin itu, kalau mungkin orang malang itu anaknya diminta nggak boleh itu. Anak perempuan umama dinikahi jelas nggak mau gitu. Itu komentar dari sahabat. Tapi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Gini ya, kamu kalau melihat orang itu jangan lihat jelegre orang itu.
1: Oh.
0: Jangan. Orang yang pertama tadi lewat itu orang yang jelek. Mungkin akhlaknya atau mungkin pakaiannya dari hasil koruptor dan sebagainya. Sehingga kelihatannya mewah. Tapi ternyata itu adalah haris koruptor atau dari hasil yang haram. Tapi yang terakhir yang lewat tadi, itu orang yang akhlaknya baik. Yang itulah orang ahli surga itu. Yang disembunyikan identitasnya. Maka sekali lagi kalau lihat orang jangan dari pakaiannya. Jangan

0: dari bentuknya itu loh. Ini sudah terjadi gitu, Mas-mas Wisnu pada saat Nabi itu loh. Ya, jadi
1: zaman itu
0: ya
1: udah
0: sudahlah.
1: kejadian ya.
0: Nah, makanya kita kalau mengambil mengambil pelajaran, mengambil hikmah, jangan melihat jubahnya, jangan. Walaupun jubahnya, jenggotnya panjang, jubahnya besar, enggak mesti. Kadang-kadang ngarang, ngawur ngajinya kadang-kadang, ya.
1: Iya. Baik, udah.
0: Yang di framing sekarang, Masya Allah, kasihan, kasihan saya gitu, kasihan. Sampai ada yang mengatakan katanya bisa Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu tiap malam 70 kali, Masya Allah. Itu pembodohan umat itu jelas. Jelas. Nabi aja hanya satu kali Isra Mi'raj. Kok
1: Nabi
0: sampai
1: cuma
0: 70 kali
1: sekali.
0: mengalahkan Nabi.
1: Masya
0: Astagfirullah,
1: Allah.
0: Masya Allah. Lah ini, kalau kadang-kadang otak kita sudah dicuci, kadang-kadang, ya seolah-olah omongan orang ini, seolah betul semua. Itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya gitu loh. Gitu Mas Wisnu.
1: Baik. Ini tadi yang tanya tentang sound horak sudah terjawab ya, dijawab sama apa Ustadz Hafiz di awal tadi, bahkan kalau urunan misalnya nangkap sound horak kita ikutan kena dosanya Ustadz ya. Berarti baik. Kemudian ada Pak Suko, maaf Pak Suko ini nggak bisa saya play karena kita ini lewat WhatsApp ya teleponnya. Yeah. Kemudian yang berikutnya lagi ada siapa nih yang udah join di WhatsApp, saya bacakan lagi, Bu Lilis di Pakisaji. Ustadz, kalau ada teman yang suka nyebarkan berita yang belum tentu benar, kemudian kita ngingetin untuk tabayun. Nah, ini termasuk memberikan petunjuk dalam kebaikan kah?
0: Ya, Bu Lilis dari
1: Pakisaji.
0: Pakisaji. Oh ya, Bu Lilis. Terima kasih, Bu Lilis. Ya. Memang kalau kita mendengar suatu berita, itu harus di cross-check dulu atau ditabayun dulu. Tabayun kan cross-check. Artinya betul enggak berita itu, benar atau tidak, narasumbernya dari siapa, siapa yang memposting, dengan tujuan apa. Kan kadang-kadang kita bisa membaca. Ya, tapi nyuwun sewu kita kembali juga kepada diri kita. Otak kita sudah dicuci otak atau belum oleh orang lain. Kalau otak kita sudah dicuci otak, kadang-kadang apapun yang dikirim WA kepada kita, langsung kita sebarkan.
1: Sikat
0: ya
1: aja.
0: Ini yang paling berbahaya, paling berbahaya. Dan itu ada sistem. Bagaimana mencuci otak seseorang itu ada sistem. Nyun Sewu, saya dulu ikut sekolah survei. Saya dulu ikut Nyun Sewu, Mas. Itu otak kita dicuci bagaimana agar kita bisa menuju suatu tujuan tertentu. Dengan tanpa langsung orang itu mengarahkan. Karena memang otak kita sudah dicuci. Tanpa tanpa orang itu mengarahkan, orang itu akan jalan sendiri.
1: Ya,
0: seperti
1: ya,
0: robot
1: ya.
0: Yang sudah pakai remote itu sudah. Ya, gitu ya. Orang yang sudah dicuci otak itu seperti robot yang kena remote.
1: Otomatis langsung.
0: Akhirnya kadang-kadang kita tidak bisa bisa menerima pendapat orang lain, seolah-olah pendapat golongan kita ini yang paling baik. Lah ini berbahaya. Berbahaya. Sehingga saya sampaikan pada saat di majlis taklim, pada saat ngaji salah satu topik akan saya bahas tentang pendapat ulama ini. Sehingga masyarakat akhirnya, oh seandainya saya melakukan ini, pakai dalil ini. Seandainya pakai ini, pakai dalil ini. Lah, artinya harus begitu.
1: Oh.
0: Jangan sampai hanya pokok permasalahan ini harus dibahas dan disampaikan hanya satu pendapat. Ini berbahaya. Dan kelihatannya kaku nantinya. Orang yang berbaca itu biasanya akhirnya kelihatan, oh ini kaku ini. Orang ini hanya satu bahasan. Lah itu akan terbaca. Orang yang biasa khotbah atau ngaji dan sebagainya akan kelihatan. Ya okay. hanya itu aja. Makanya sekali lagi ini ya. Kalau untuk mengingatkan kepada orang lain, kalau bisa tabayun, kalau tidak ya sudahlah diingatkan kita orang itu, soal mau atau tidak urusan Allah, karena hidayah terakhir adalah urusan Allah. Itu loh Mas Wisnu. Hidayah terakhir urusan Allah. Yang penting kewajiban kita mengingatkan. Kalau memang kita punya power, pakai kebijaksanaan. Kalau tidak, pakai ya doalah. Sudah pakai doa aja wis, didoakan aja. Kalau tidak mau. Contoh mungkin tetangga-tetangga kita yang belum mau sholat. Kalau kita aja sudah gak mau, ya kita doakan, insya Allah ya di Fatihah enggak apa-apa wis. Enggak mungkin hatinya tergugah gitu loh Mas Wisnu ya. Saya yakin di kelilingnya rumahnya Mas Wisnu ada orang-orang yang masih belum ibadah gitu ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang di dekat musala, dekat masjid yo jamaah yo aras-arasan.
1: Iya sih. Itu. Kadang-kadang kalau kita ini ngelihat misalnya ada orang yang baik gitu Sat ya. Orangnya baik ke tetangga, kemudian juga pokoknya kegiatan sosial apapun ikut, tapi untuk ibadah nah itu kita ngelihatnya kadang-kadang tuh kasihan, maksudnya wah kok eman ya, kok sayang banget gitu, tapi mau ngingetin itu juga sungkan gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi ya udah.
0: Iya, diambil hikmahnya dari kebaikan tersebut aja.
1: Akhirnya diambil jalan terakhir aja. Udahlah kita doain aja lah di apa Al-Fatihahin gitu aja dah. Mudah-mudahan nanti.
0: Iya betul.
1: Nah, gitu ya.
0: Iya betul Mas Wisnu.
1: Siap.
0: Iya.
1: Nah, ini sudah terjawab semua Ustaz di pagi hari ini untuk mutiara paginya. Waktu itu juga sudah mau habis. Silakan diberikan closing dulu Ustaz sebelum nanti kita akhiri di pagi hari ini.
0: Iya, tidak terasa Mas Wisnu. Waktu ku pendek sekali ya.
1: Siap.
0: Iya. Iya, para pendengar RRI yang saya hormati, memang waktu ini sudah terlagi menunjukkan pukul 6, sehingga marilah kita menanam, menanam, dan menanam pada hari ini yang nantinya kita akan memetik buahnya di masa yang akan datang. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam yang buahnya akan bisa kita petik di akhirat nanti. Semoga kita sebagai orang yang senang menanam dengan apapun, menanam bukan hanya sebuah tumbuhan, tapi mungkin menanam sebuah pikiran, sebuah ide, dan sebagainya yang penting baik, dan akan bisa dilaksanakan orang lain, dan nantinya kita akan mendapatkan efek dari kebahagiaan tersebut yang akan dilakukan oleh orang lain. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum melaksanakan ibadah, kita doakan. Minimal kita doakan agar keluarga, saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah yang nantinya bersama-sama akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila mungkin di dalam kami memberikan tausiah ini sambil guyon gitu Mas Wisnu ya.
1: Yes,
0: tapi saya yakin kita semuanya diberi kemudahan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam pagi ini. Selepas Mutiara Pagi mendengar, sesaat lagi kami hadirkan Lintas Berita Sepekan untuk menemani Anda yang sudah dirangkum ya dari informasi-informasi dari Malang Raya oleh pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam sepekan terakhir. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi minggu kali ini, 16 Agustus 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, berdengar saatnya kami hadirkan Sehari Berita Sepekan untuk edisi Minggu kali ini 16 Agustus 2026 bersama Hanum Oktavia.

Sari Berita Sepekan Radio Republik Indonesia Malang Minggu 16 Agustus 2026 bersama Hanum Oktavia. Saudara, sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10 sampai 12 Agustus lalu dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13 hingga 15 Agustus. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan sejumlah isu menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKKMB, antara lain kesehatan mental, budaya inklusif, perspektif global, serta pemanfaatan kecerdasan artificial atau AI dan digitalisasi. Menurutnya, mahasiswa baru perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari masyarakat global. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus. UB mendorong mahasiswa menggunakan teknologi tersebut secara kreatif untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. BPBD Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan karhutla, peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas instansi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan koordinasi

dilakukan bersama Perhutani, Tahura, TNI, Polri, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana di masing-masing desa. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di wilayah Kota Batu. Selain langkah operasional, BPBD Kota Batu telah menyiapkan dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan untuk kawasan Arjuna Welirang. Dokumen tersebut menjadi salah satu perangkat kelembagaan dalam menghadapi potensi karhutla di kawasan tersebut. Kesiapsiagaan BPBD mencakup aspek pemetaan kawasan, pengawasan, edukasi, dan koordinasi dengan berbagai unsur terkait. Keterlibatan lintas instansi dilakukan bersama unsur pemerintah, aparat keamanan, pengelola kawasan, dan forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Langkah kelembagaan BPBD Kota Batu dalam menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau 2026 mencakup dokumen rencana kontingensi kawasan Arjuna Welirang dan penetapan status siaga darurat. Upaya tersebut dilengkapi dengan pemetaan kawasan rawan, pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas instansi. Masih dari informasi kebakaran hutan dan lahan, sampai hari ke-11, karhutla masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, dan terus meluas ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, mengatakan, kobaran api yang awalnya terjadi di kawasan Bukit Dingklik kini merembet ke titik wisata Bukit Cinta. Bahkan besaran api yang membakar disertai kepulan asap yang membumbung tinggi. Dengan kejadian ini, tim gabungan ekstra waspada agar titik api tidak tembus ke kawasan wisata vital lainnya, seperti Bukit Kingkong hingga Puncak Penanjakan. Pemkab Pasuruan juga menyiapkan 6 kendaraan damkar dan 6 mobil tangki air untuk melakukan pemadaman secara manual. Sementara itu, Dandim 0819 Pasuruan Letkol Infanteri Boga Bramiko mengimbau para wisatawan yang suka hiking untuk betul-betul menjaga gunung dengan mematuhi aturan ditetapkan. Hingga berita ini dikabarkan, helikopter pemadam sudah melakukan 5 kali manuver penyiraman atau dropping air. Setiap kali mengangkut air, helikopter tersebut menggelontorkan sekitar 1.000 liter air di atas titik-titik api yang sulit dijangkau manusia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima bintang veteran dari Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur dalam peringatan Hari Veteran Nasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Jatim terhadap para veteran. Khofifah mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa dirinya akan menerima penghargaan tersebut. Ia baru mendapat informasi mengenai rencana penganugerahan bintang veteran 2 hari sebelum acara. Menurut Khofifah, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga semangat perjuangan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengatakan bentuk perjuangan membela negara kini berbeda dengan masa ketika para veteran berjuang merebut kemerdekaan dengan senjata. Tantangan saat ini mencakup persoalan kebodohan, kemiskinan, berita bohong, hingga potensi perpecahan bangsa. Khofifah mengajak masyarakat menjadikan semangat perjuangan para veteran sebagai pijakan untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut. Persatuan dan kegotong royongan dinilai tetap menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Peringatan Hari Veteran Nasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI periode 2022-2027 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, jajaran LVRI Jawa Timur dan Kabupaten Kota, Forkopimda Jatim dan Kabupaten Malang, serta ratusan veteran. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menerima bintang veteran. Kembali ke permasalahan karhutla, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni Kompleks Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan Lereng Gunung Arjuna. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut jadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan hingga relawan di tingkat lokal. Ia mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas. Salah satunya terlihat dalam penanganan kebakaran di sektor Bromo wilayah Kabupaten Malang yang dapat dikendalikan lebih cepat. Keberhasilan penanganan di sektor Malang tidak lepas dari kesiapsiagaan bersama, termasuk pengerahan potensi relawan desa, paguyuban kendaraan wisata, dan unsur Satpol PP. Hal ini berhasil memutus perambatan api agar tidak

Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng gunung meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutlah. Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal. Kondisi ini membuat pemotong dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah, sementara harganya ikut dipengaruhi nilai tukar dolar. Sementara kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunur Rejo Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per hari. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi. Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang berharap harga daging sapi kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Sekian Sari Berita Sepekan, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang selepas lintas berita sepekan yang sudah hadir untuk Anda di

0: pagi hari ini. Kami masih akan lanjutkan Malang Pagi untuk menemani Anda mendengar hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan teman-teman pop Indonesia pilihan untuk menemani Anda, yang akan kami lanjutkan dengan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 7 nanti. Kemudian ada masih ada acara-acara berikutnya yang bisa Anda ikuti untuk pagi hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Satu lagu dari Petra Xiaomi dengan judulnya Canggih ini untuk Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi masih di Malang pagi ini.